0: Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
5: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji di sana.
4: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta. akan melaporkan. Satyo.
6: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
7: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
6: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima Debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus.
9: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
10: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
9: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua, penataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
10: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
8: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
10: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
11: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
10: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
12: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
13: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih yang mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang di

0: Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda, dan jangan lupa untuk mengikuti sulut bicara di pukul 9 yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan nantinya Anda ikuti juga di kanal YouTube RRI Manado.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Kamasean dengan Hanya Kamu Cintaku. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 8 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menaruh pagi hari ini kita masih tetap membicarakan mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 yang saat ini sementara berlangsung. Dan sebentar nantinya di pukul 9 kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog Sulut Bicara yang mengangkat topik yang sama, transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026, dengan menghadirkan narasumber Bapak Phil Diamanti, SPD MAP, sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, juga Ibu Silvia Aceh Ransulangi, SPD MM, sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Dan Anda juga sebentar berpartisipasi bersama kami di line telepon 0821-9583-5080, dan nantinya Anda ikuti di kanal YouTube RRI Manado. Tetap bersama kami, RRI Manado Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Agar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Soundwave dengan Terserah Boy sudah hadir untuk Anda. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar untuk mengikuti dialog Sulut Bicara di pukul 9 mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 dengan menghadirkan narasumber Bapak Phil Diamanti, SPD MAP, sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Ibu Silvia Aceh Ransulangi, SPD MM, sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Anda juga ikuti di kanal YouTube RRI Manado untuk Anda komen dan juga Anda chat dan juga bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 untuk WhatsApp kami. Dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami menunjukkan pukul 8:53 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sukses untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Persatu Kalian Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan ke dialog sulut bicara mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Menghadirkan narasumber Bapak Phil Diamanti, SPD MAP, sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Ibu Sylvia Acera Tulangi, Ransulangi, SPD MM, sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, dan host Ike Darsono Mamoye. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam dialog Sulut Bicara untuk hari ini. Tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026 dan sebagaimana diketahui sejak pagi hari untuk Manado pagi hari ini kita mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 dan untuk pagi hari ini kami menghadirkan narasumber Bapak Phil Diamanti SPD MAP sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara dan Ibu Sylvia Aceran Sulangi SPD MM sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Saya Ike Darsono Memuaya dan mengajak Anda untuk berpartisipasi lewat line telepon kami 0821-9583-5080. Dan nantinya Anda juga bisa komen dan chat di live YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi Anda ikuti di 0821-9583-5080 dan juga komen di YouTube kami RRI Manado dan mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Ya, selamat pagi untuk narasumber yang sudah bersedia hadir di studio pagi hari ini, Bapak Phil Diamanti SPD MAP sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, pagi, Bu.
0: Ya, senang sekali Pak Phil ya. Boleh disebut Pak Phil. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio pagi hari ini. Dan juga di samping Pak Phil ada Ibu Sylvia Aceh Ransulangi SPD MM. Selamat pagi Ibu sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado ya. Oke, senang sekali sudah hadir bersama kami di studio dan membahas mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Dan saya ke Pak Phil Diamanti SPD MAP ya, sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Ya, sebenarnya ya Pak Phil, apa kebijakan utama yang diterapkan dalam penerimaan SPMB 2026 ini untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik? Seperti apa Pak Phil?
1: Ya, terima kasih Bu Ika.
0: Ya.
1: Jadi pada dasarnya kami pelaksanaan SPMB di Provinsi Sulawesi Utara ya, tentunya yang ada di jenjang SMA dan SMK. Kami mengambil dasar daripada Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Juga ada keputusan Menteri Mendikdasmen Pendidikan Dasar juga tentang SPMB di tahun 2026 ini. Dan kami dasari juga dengan juknis daripada Gubernur Sulawesi Utara, sehingga dalam pelaksanaan SPMB ini harus memiliki prinsip dasar yaitu yang berintegritas, objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi dan tentu berkeadilan. Artinya semua calon murid ini bebas memilih sekolah yang ia inginkan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan.
0: Iya. Ya. Oke, baik kita ke Ibu Sylvia Ransulangi SPD MM ya, Ibu sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Kita ketahui bahwa penerimaan murid baru merupakan salah satu tahapan penting ya. Dan bagaimana SMK 3 menerapkan sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 ini, Bu? Silakan.
2: Ya, terima kasih atas kesempatan Ibu Ike.
0: Ya.
2: Untuk SMK Negeri 3 Manado dalam kegiatan penerimaan sistem penerimaan murid baru, kami menerapkan beberapa jalur seperti pertama untuk alur pertama yaitu bagian sistem penerimaan siswa baru di mana pemberkasan kalau misalnya mereka tidak melalui online yang kami yang disiapkan, mereka boleh datang ke sekolah untuk masuk di pos bantuan. Nah, ada kami menyiapkan pos bantuan di mana anak-anak atau orang tua tidak bisa melalui jalur online. Mm-hmm. Nah, kemudian alur berikut mereka akan menuju ke pemberkasan, di mana pemberkasan sudah jelas kami di sekolah juga ada aplikasinya supaya mereka bisa melihat secara langsung alur-alur yang akan mereka lalui. Kemudian berkas-berkas apa yang mereka akan persiapkan. Jadi sebelum mereka datang, mereka sudah harus siapkan terlebih dahulu. Kemudian di dalam proses penerimaan siswa baru, memang ini kami lakukan sesuai petunjuk dari Kementerian dan Dinas Pendidikan. Jadi banyak orang tua menganggap bahwa penerimaan ini sudah sangat mudah dan transparan, karena kami juga berdasarkan surat edaran dari KPK tidak boleh ada gratifikasi. Jadi jelas dalam pelaksanaan ini kami melaksanakan secara bersih dan transparan, seperti itu.
0: Iya, kalau sampai saat ini sudah seperti apa tahapannya, Bu Sylvia?
2: Iya, kami laksanakan kegiatan SPMB ini dari tanggal 2 Juli Juni sampai dengan tanggal 24 Juni. Nah, karena ini pelaksanaan online,
0: iya.
2: Jadi untuk online kami belum secara sampai saat ini kami belum dapat jumlah pasti karena masih harus lihat di dalam di aplikasi. Tapi sebagian besar itu banyak menggunakan manual. Jadi yang kami dapatkan ini karena kuota yang dipersiapkan untuk SMK Negeri 3 Manado sebanyak 576. Kemudian yang sekarang yang online kami data untuk sementara, Bu, ya, karena ini masih sementara berlangsung.
0: Iya.
2: Jadi ada 300, kami data ini sekarang ada 300 peserta, calon peserta didik. Kemudian untuk manual, karena langsung di sekolah, jadi ada sudah sampai 200-an, ya, seperti itu. Nah, memang melihat mudahnya sekarang untuk mendaftar SPMB,
0: ya,
2: jadi banyak anak-anak berlomba-lomba untuk lebih cepat mau masuk, tapi sesuai dengan petunjuk yang diterima dari sekolah, demikian.
0: Iya, oke. Saya beralih ke Pak Phil Diamanti, ya. Oke, seperti apa peran dari Dinas Pendidikan Sulawesi Utara dalam mengawas ataupun memantau akan sistem penerimaan murid baru ini, Pak, di tahun 2026? Silakan Pak Phil.
1: Kami dari Dinas Pendidikan pertama sudah memfasilitasi lewat aplikasi yang sudah diberikan kepada Satuan Pendidikan dengan maksud bahwa Satuan Pendidikan juga membangun posko-posko untuk membantu para calon murid ini mendaftar, seperti yang disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 3 Manado, di mana ada sekitar 200-an siswa yang datang langsung ke sekolah untuk dibantu didaftar. Dalam arti di sini sekolah memfasilitasi. Mungkin ada siswa yang kekurangan peralatan, handphone atau paket datanya kurang, sehingga dia datang ke sekolah untuk dibantu fasilitasi daftar lewat sistem SPMB yang sudah disiapkan. Begitupun juga kami sudah menyiapkan line khusus untuk lapor, ya, itu ada di website SPMB, dapat dilihat oleh seluruh calon murid dan juga seluruh orang tua siswa. Apabila mengalami kendala dalam pendaftaran, dapat menghubungi nomor telepon yang sudah ada kami siapkan di beranda web SPMB, atau juga bisa datang ke posko kami di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang ada di Jalan Sambratulangi. Tentu di hari kerja itu ada yang siap melayani, membantu Bapak Ibu dan adik-adik siswa.
0: Ya, baik. Ibu Sylvia, apa ada perbedaan antara penerimaan di SMA dan di SMK, ya? Seperti apa, Bu?
2: Iya, mungkin secara jelas mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Phil. Tapi paling tidak untuk SMK, kami karena SMK itu kan sekolah praktek, ya. Jadi lebih dominan anak-anak mencari atau memilih minat yang mereka suka.
0: Iya.
2: Di mana, terus itu yang mereka pilih. Mungkin bedanya situ untuk dengan SMA. Kemudian kalau mungkin dari segi apa sonasi barangkali SMK mungkin sudah tidak ada atau gimana nanti mungkin Pak Fir bisa jelaskan. Yang pasti kami merasakan bahwa ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi mereka pilih sesuai dengan keinginan dari siswanya, calon siswanya seperti itu.
0: Iya, oke. Silakan langsung saja ke Pak Fil, seperti yang Ibu Sylvia katakan bahwa ada perbedaan ya antara penerimaan di SMA dan di SMK. Seperti apa Pak Fil?
1: Kalau di SMK memang untuk jalur prestasi, artinya umum siswa dari mana saja bisa mendaftar, itu kuotanya 75% lebih banyak. Tapi dari setiap jalur pendaftaran itu, siswa wajib mengikuti tes minat bakat. Nah, untuk apa tes minat bakat ini? Di mana siswa jika ingin masuk dalam suatu jurusan tertentu itu harus sesuai dengan minat bakatnya. Ya, saya kasih contoh yang konkret yang biasa kita dapati. Contoh mungkin ada siswa yang tidak terlalu jelas dalam penglihatan warnanya. Ya, ini kan tidak cocok untuk masuk di jurusan TKJ. Contoh, atau di listrik yang dimana di jurusan itu ada kabel-kabel warna yang perlu dipahami siswa. Jadi ada teknik-teknik seperti itu untuk di SMK. Begitupun dengan jurusan-jurusan yang lain yang mungkin ya melihat minat-minat daripada siswa tersebut. Jadi artinya untuk SPMB di jenjang SMK saat ini harus mengikuti tes minat bakat. Dan tes itu jangan khawatir, itu semua gratis, tidak dibayar. Oleh karena itu setiap calon murid yang ingin mendaftar di SMK bukan harus mendaftar dari rumah, tetapi wajib untuk datang ke sekolah untuk tempat daftar, karena di situ ada tes minat bakat. Berbeda dengan SMA. SMA tidak ada tes minat bakat, siswa bisa daftar dari rumah lewat online, lewat gadgetnya, lewat laptopnya, silakan daftar, dan tidak ada tes minat bakat untuk jenjang SMA. Di situ perbedaannya.
0: Oh iya, jadi perbedaannya tidak ada tes minat dan bakat ya antara SMA dan seleksi di SMK ya. Nah, Ibu Sylvia, kalau misalnya di SMK sendiri ada jurusan-jurusan apa ya di SMK 3?
2: Iya, untuk di SMK Negeri Tiga Manado, terus terang ada 7 jurusan dan jurusan-jurusan yang unik. Saya bilang karena saya bekas mantan siswa situ.
0: Iya.
2: Jadi pertama ada TJKT, Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian ada PPLG, pengembangan perangkat lunak dan gym. Kemudian tata kecantikan, kemudian tata busana, kemudian perhotelan, kemudian ULP, usaha layanan pariwisata. Seperti itu. Jadi ada 7 program.
0: Iya. Nah, dari 7 program ini yang difavoritkan atau yang banyak orang yang minati seperti apa, Bu? Yang jurusan mana?
2: Kita ada 2 kompetensi kalian yang memang sangat diminati dan paling banyak selalu peserta didik, calon peserta didiknya, yaitu kuliner dan perhotelan. Seperti itu. Memang dari awal kita karena sekolah pariwisata dan sekarang sudah ada dengan teknik, jadi ada juga dengan TJKT yang sekarang lagi naik daun, jadi sudah 3 program keahlian yang lagi sementara sangat-sangat diminati di SMK Negeri 3 Manado.
0: TJKT itu seperti apa, Bu?
2: Teknik Jaringan Komputer.
0: Iya, itu yang diminati. Kalau misalnya ada pembagian, misalnya ada satu jurusan yang minim peminat, terus ada yang lainnya di atas, itu seperti apa, Bu?
2: Kalau misalnya ada program kalian yang kurang peminat, kami beri pengertian bahwa jurusan ini untuk ke depan bisa malah justru bisa mendatangkan income buat anak seperti itu. Karena begini, saya contohkan, memang ini se-Indonesia mungkin barangkali tata busana sudah mulai menunduk peminatnya. Tapi setelah kami edukasi bahwa ini malah justru bisa mendatangkan income untuk masa depan mereka. Dan juga orang tua, biasanya ada yang latar belakang orang tua yang memiliki usaha busana, yang menjahit. Jadi dengan demikian dia bisa lebih mudah untuk mempelajari jurusan tersebut. Makanya kami arahkan dan kami mengamati siswa-siswa mana yang condong kemana yang kalau misalnya mereka tidak bisa kemana yang mereka tuju, kemudian kita arahkan di mana yang lebih pas untuk supaya nanti dia berminat. Seperti itu.
0: Iya. Ya, pendengar di mana saja berada, pemirsa juga Anda ikuti di kanal YouTube kami RRI Manado dan di line telepon 0821-9583-5080 untuk Anda berpartisipasi bersama kami di Dialog Sulut Bicara yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Saudara yang masuk dari Tommy _ Abraham, selamat pagi. Izin narasumber, bagaimana seandainya anak kami yang di SMP di Minahasa dan ingin melanjutkan ke sekolah vokasi jurusan perhotelan atau TKJ di Manado, apakah bisa? Terima kasih. Sekali lagi dari Tommy _ Abraham, selamat pagi. Izin narasumber, bagaimana seandainya anak kami yang SMP di Minahasa dan ingin melanjutkan ke sekolah vokasi jurusan perhotelan atau TKJ di Manado, apakah bisa? Terima kasih. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami.

0: Sekali lagi, seperti kan dan juga ada yang menjadi, ya oke, kita ke telepon. Ya halo, selamat pagi. Halo, ya selamat pagi.
1: Ya halo,
0: selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak Yos di Ermadidi.
0: Iya, Pak Yos di Ermadidi, seperti apa yang mau ditanyakan Pak Yos?
1: Topik ya, masalah pendidikan ya. Sekarang kan banyak dilema soal pendidikan, apalagi SMK. Saya melihat ya, kalau anak-anak saya jujur tamatan dari SMK. Dan saya pikir-pikir, seharusnya dari dunia pendidikan, harusnya itu, bila membuat sekolah SMK, dia harus menyediakan fasilitas-fasilitas supaya saat dia keluar dari sekolah, dia bisa bekerja. Jangan cuma sampai cuma materi-materi ujung-ujungnya jadi pengangguran. Nah, bagaimana dunia pendidikan nih? Bagaimana kita mendidikkan? Sementara pendidikan itu tidak bisa memberikan jalan-jalan keluar untuk di kemudian hari anak-anak sekolah untuk dia bisa bekerja. Kalau keluar sekolah hanya jadi pengangguran, ngapain kita sekolah? Terus nilai-nilainya ada pendidikan, tidak ada pekerjaan, itu bagaimana itu? Jadi bagaimana dengan pemerintah? Kalau pemerintah itu bisa membuka mata, lihat. Sekarang kan anak-anak sekolah kan sudah berkembang. Ada yang sudah selesai, tidak punya ada pekerjaan, sekarang mau ada lagi pendidikan gratis. Oke, apa saja kalau pendidikan gratis. Tapi di kemudian hari, jangan sampai gratis setelah selesai sekolah, tidak ada pekerjaan.
0: Iya,
1: ini masalahnya.
0: Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yos di Air Madidi ya. Oke, kalau masih ada di belakang Pak Yos, silakan di 0821-9583-5080. Atau Anda bisa chat komen di YouTube kami RRI Manado. Ya, saat ini live di YouTube kami RRI Manado. Silakan Anda bertanya mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 ini. Dan ya, oke, ada telepon yang masuk ya. Oke, ya halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Ya, Pak Sagai dari Bitung. Silakan Pak Sagai, pertanyaan Anda.
2: Ya.
0: Ya.
2: Kepada narasumber, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan topik ini kita sebagai anggota masyarakat tentu menganggap ini dengan adanya sistem ini sudah baik. Dibandingkan dengan dulu tidak pakai sistem, memang sifatnya kampungan. Tapi sekarang dengan adanya sistem, kita sangat mudah mengarahkan di mana yang anak-anak ingin dilanjut. Cuma memang ada halangan kepada para petugas yang menangani IT berdasarkan pendaftaran, jika tidak terlalu terampil, itu tantangannya. Karena sekarang dituntut lewat IT. Sebab kenyataan ada cucu saya, ini dari Bitung. Dia tamat SMP. Kemudian setelah dia masuk ke SMA, ternyata nilai siswa, nomor induk siswa nasional double, ada dua anak yang nomor yang sama. Akhirnya masuk di SMA tidak bisa. Hubungi posko di Dinas Pendidikan Provinsi, tidak aktif. Akhirnya orang tua harus datang ke Dinas Provinsi. Bayangkan kalau dia dari Kota Mobagu, berapa biaya yang harus dikeluarkan cuma dalam rangka mau klarifikasi. Oleh karena itu kita saran kalau di dinas provinsi harus ada posko yang mungkin ditentukan melayani setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 atau seperti apa saja agar supaya di kabupaten kota

0: mampu menyesuaikan dengan jam yang ditentukan.
1: Iya.
0: Atau manfaatkan dinas pendidikan di kabupaten kota agar supaya orang tua tidak lagi ke provinsi. Yang ke provinsi itu adalah dinas pendidikan kabupaten kota, manakala ada. Oleh karena itu kita saran dengan menggunakan sistem ini sudah baik, cuma para petugasnya agar lebih lebih ahli lagi, agar supaya dia ketahuan kenapa ini so dobol, kenapa akhirnya merugikan siswa dan orang tua. Tak kira itu saja. Ini usul ke dinas provinsi agar supaya ada tindak lanjut untuk ke depan. Lebih baik dari sekarang.
1: Terima kasih Pak Sagai. Terima kasih Pak Sagai dari Bitung. Dan satu penelpon lagi sebelum kita akan break untuk pagi hari ini. Silakan. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Cliff yang ada di Motoling.
1: Cliff di Motoling. Silakan Cliff.
2: Selamat pagi kedua narasumber ya.
3: Pagi-pagi.
2: Saya tertarik atau menarik apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi tentang apa SK atau peraturan dari gubernur tidak ada diskriminasi. Saya garis bawahi diskriminasi, tapi ternyata masih kan, masih kan begitu kan? Anak-anak mau pilih yang sekolah itu ternyata ditentukan oleh zona, zonasi atau prestasi dan lain sebagainya. Dan operator juga. Begini Pak, saya kasih masukan begini. Kita jangan selalu berpatokan di prestasi. Karena kadangkala anak ada dari SD SMP itu tidak berprestasi karena mungkin guru-gurunya atau fasilitas sekolah sarana prasarana tidak menunjang. Ketika dia masuk SMA, ternyata dia berprestasi. Itu yang jadi permasalahan di kita kan. Jangan selalu kita kalau dari jauh harus yang berprestasi. Tidak semua yang tidak berprestasi itu tidak pintar, Pak. Mungkin karena dia malas. Dia bilang, malas kita pikir di sekolah. Guru-guru begini, teman-teman begini, fasilitas tidak menunjang. Jadi guru-guru juga tidak berkompeten. Kadang-kadang mereka kasih nilai sesuai dengan absensi, begitu. Tidak sesuai dengan DP, minat, bakat, intelektualnya, begitu kan. Jadi saya rasa, kayaknya ini sistem, cuman enak kedengaran, wow. Kita kan memang sudah masuk ke teknologi, kan. Efisiensi, mempermudah. Tapi kadang-kadang itu disalahgunakan oleh, maaf ya, hardware dan software itu dibuat oleh manusia kan. Sistemnya di dalam itu dibuat oleh manusia. Jadi ketika ditolak itu kadangkala ini sistem. Bukan, memang sistemnya menolak begitu. Tapi kadangkala kalau ada ordal, maaf ya. Tolong dong, kita anak ini dari sini kita masuk di sekolah pengana boleh. Oh tunggu, jangan begini, nanti kita buka ya. Kita buka DP link, kita buka DP akun, masuk saja. Lolos. Jadi tolong ada keterbukaan begini. Bapak bilang ada transparansi kan. Tolong jangan waktu rekrutmen atau sistem penerimaan peserta didik itu atau murid baru itu transparan Pak atau Ibu. Ketika anak-anak itu, siapa nama-nama itu sudah lolos, tertutup, harus bisa diakses. Kadang-kadang itu ada sanggahan. Kita juga begitu. Kita kenal ini orang ini, dia tinggal di sini kok tiap dia masuk di situ. Jadi bisa kita komplain di situ. Jadi tolonglah, transparan itu bukan cuma aplikasi yang bisa kita masuk mendaftar. Tapi ketika dia lolos, nama-nama siapa harus diumumkan secara digitalisasi sesuai dengan apa elektronik lah begitu, yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi jangan cuma gagah-gagahan, enak-enakan di udara, di suara, di cerita, tapi tidak sesuai dengan. Terus ada orang-orang yang bisa kayak Satgas. Ketika ada masyarakat yang tidak puas, mereka sanggah di situ. Tolong dong, sekolah ini begini, ada diskriminasi. Jadi tolong jelaskan Bapak Ibu, transparan itu yang seperti apa. Terima kasih.
1: Terima kasih Cliff yang ada di Motoling. Terima kasih. Dan pendengar pemirsa di mana saja berada, tetap bersama kami di Dialog Sulut Bicara yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Untuk pagi hari ini kita ke pesan-pesan berikut ini sebelum kami kembali untuk Anda. Tetap bersama kami. Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ya, pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia, Manado di mana saja berada. Kami kembali di obrolan ataupun di dialog Sulut Bicara hari ini yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 yang pagi hari ini menghadirkan Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Bapak Phil Diamantii, SPD MAP, dan Ibu Sylvia Ransulangi, SPD MM, sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Baik, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar dan pemirsa RRI Manado, ya, kita kembali ke mengenai sistem penerimaan siswa baru, ya Pak, ya. Di situ ada sistem yang dinamakan donasi dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak? Ya, bisa dijelaskan biar pendengar dan pemirsa bisa lebih paham lagi mengenai sistem penerimaan siswa baru yang ada di tahun 2026 yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Ada sistem yang ramah, ya Pak, tahun 2026. Silakan, Pak.
1: Ya, sistem penerimaan murid baru yang saat ini kami terapkan di jenjang SMA dan SMK, ya, memang dibuka beberapa jalur pendaftaran. Ya, khusus SMA itu ada jalur pendaftaran domisili. Kalau lalu kita kenal dengan zonasi, ya, sekarang istilahnya berubah jadi domisili. Jadi kalau untuk jurusan SMA itu jalur domisili kuotanya 30%. Ya, mengapa 30%? Ya, karena dibagi-bagi. Jadi siswa di sekitar sekolah itu masih bisa untuk bersekolah di situ dengan proses dengan jumlah kuotanya itu 30%. Baru ada juga jalur prestasi. Jalur prestasi ini mungkin ada menjawab sedikit pertanyaan tadi dari Pak Cliff tadi, ya. Nah, banyak yang calon murid ini atau orang tua yang berpikir bahwa untuk mengikuti jalur prestasi itu adalah siswa yang berprestasi, ya. Jadi ini salah. Jadi sistem yang kami buat, yang siswa berprestasi, apabila ada pertanyaan dari orang tua, bagaimana jika anak kami tidak mengikuti TKA? Bagaimana jika anak kami tidak ada sertifikat prestasi? Apakah sudah tidak bisa mendaftar jalur prestasi? Ya, jawaban kami adalah bisa, Pak. Kan ada di situ nilai-nilai rata-rata raport. Jadi dalam jalur prestasi ini untuk SMA dia kuotanya 35%. Kami membuat ada berbagai indikator. Indikator yang pertama adalah itu nilai TKA. Itu nilai TKA bobotnya 50%, ya. Nah, nilai TKA baru ada nilai rata-rata raport. Itu ada bobotnya juga. Bobotnya 10%. Nah, apabila siswa mungkin pernah juara dalam lomba nilai akademik, kejuaraan akademik seperti cerdas cermat, pidato, lomba mata pelajaran, itu ada bobot poinnya juga 15%. Apabila siswa berprestasi di bidang olahraga dan seni, itu juga ada bobot poinnya 15%. Apabila siswa rajin untuk berorganisasi di sekolah, ketua OSIS, pramuka, PMR, itu ada bobot poinnya juga 10%. Artinya indikator-indikator ini yang membuat semua murid itu dapat mendaftar jalur prestasi, walaupun tidak perlu memenuhi semua indikator. Ya, apabila cuma punya nilai raport, silakan itu bisa daftar jalur prestasi. Jadi seperti itu, jalur prestasi ada 35%, terus jalur afirmasi itu ada 30% juga, Pak. Jalur afirmasi ialah bagi mereka yang pemegang kartu KIP atau penyandang disabilitas, ya, yang ada di sekitar sekolah situ. Bisa juga daftar jalur afirmasi. Dan juga yang terakhir ada jalur mutasi. Nah, jalur mutasi ini kuotanya 5%, dikhususkan bagi para orang tua yang berpindah kerja satu tahun terakhir sebelum pelaksanaan SPB, dan juga bagi anak guru di sekolah tersebut. Jadi hanya anak guru di sekolah tersebut. Itu jalur-jalur pendaftaran yang sudah kami siapkan dalam SPMB di jenjang SMA dan SMK.
0: Ya, baik. Kalau bisa ditujukan kembali, ya, untuk operator yang tadi di chat YouTube, ya, dari _Abraham Iya, di at Abraham, Tommy underscore Abraham. Izin narasumber, bagaimana seandainya anak kami yang di SMP di Minahasa ingin melanjutkan ke sekolah vokasi jurusan perhotelan atau TKJ di Manado? Apakah bisa? Iya, mungkin langsung dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, Ibu Sylvia. Silakan Ibu Sylvia.
2: Iya, terima kasih Ibu Ika. Terima kasih untuk Pak Tommy Abraham yang memberi pertanyaan ini. Perlu kami informasikan bahwa semua sekolah-sekolah vokasi yang ada di Sulawesi Utara itu sudah difasilitasi oleh kementerian, baik peralatannya maupun tenaga-tenaga pengajarnya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di kementerian. Dan juga benar-benar kami dari sekolah, khususnya kami dari SMK Negeri 3 Manado, untuk misalnya anak Pak Tommy akan masuk dari SMP Minahasa ingin ke jurusan vokasi tapi di Manado, mungkin sebaiknya Pak, ini kan termasuk agak jauh ya dari Minahasa ke Manado, takutnya nanti apa namanya, kita sudah ada jurusan atau zonasi yang tepat. Di Minahasa juga banyak SMK yang ada perhotelan dan TKJ seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk memasuk di Manado, mungkin berkeinginan karena ada orang tua yang tinggal di Manado, mungkin saya mungkin akan mengusulkan sekiranya itu bisa dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan, dipersilahkan. Karena yang pasti sekolah-sekolah tidak akan menutup akses masuk anak-anak yang punya keinginan untuk masuk sekolah-sekolah kejuruan. Barangkali itu, terima kasih.
0: Ya, masih dengan Ibu Sylvia, bagaimana sekolah memastikan seluruh proses pendaftaran dan seluruh ya, pendaftaran dan prosesnya hingga selesai menentukan ini siswa yang masuk dalam ya, siswa SMK 3 Manado untuk tahun 2026-2027 dan secara terbuka dan juga transparan kepada masyarakat sejauh mana, Bu?
2: Iya, untuk penerimaan peserta didik atau sistem penerimaan murid baru di SMK Negeri 3 Manado, kami sesuai dengan petunjuk dan alur yang sudah disiapkan untuk masing-masing peserta yang akan masuk ke sekolah, semua SMK itu sama, Bu. Jadi intinya di dalam mendaftar atau masuk di sekolah-sekolah yang diminati oleh para calon siswa, dia harus pilih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dia mau dan dia inginkan. Dan kami dari sekolah itu ada tes minat dan bakat, di mana kalau misalnya anak masih belum paham dan belum mengerti apa yang nanti dia pilih, kemudian dia pikir oh ini dia kayaknya kita mau tapi kayaknya kita belum kuasai ini kompetensi ini, ada tes minat dan bakat di mana kami akan mengarahkan. Kalau seperti saya contohkan tadi, busana, kita ingin tahu memenjahit. Kan ini namanya awal, baru memulai. Namanya suatu kompetensi itu kita harus dari awal sampai dia benar-benar kompeten seperti itu. Untuk itu makanya kami dari tim ada yang akan memberi arahan melalui tes minat dan bakat supaya anak benar-benar pilih program keahlian yang dia pilih betul-betul sesuai dengan keinginannya, supaya nanti tidak akan terkendala di tengah jalan sementara pelajaran, supaya mereka memilih sampai mereka sampai bisa lulus di sekolah itu sesuai dengan kemampuannya mereka seperti itu.
0: Iya, baik, terima kasih Bu Sylvia. Saya ke Pak Phil ya, sebelum kita ke WhatsApp yang masuk ya dari Ibu Aprilia yang ada di Kombos, apa tips Dinas Pendidikan dalam mendistribusikan jumlah siswa lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, SMK agar merata dan tidak hanya terkumpul ke satu atau dua sekolah unggulan saja? Terima kasih. Baik, kita lewati dulu WhatsApp yang ada. Saya ke Pak Phil ya. Bagaimana Dinas Pendidikan Sulawesi Utara memantau dan mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan siswa tahun 2026 ini di seluruh Sulawesi Utara untuk sekolah negeri, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi apa yang kami lakukan sekarang, di mana semua tim kami itu turun,
0: iya,
1: mulai yang ada di kantor di Manado sampai ke cabang-cabang dinas, pengawas sekolah, itu semua kami turunkan untuk memantau pelaksanaan penerimaan murid baru di jenjang SMA dan SMK. Juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada lain-lain yang dapat dihubungi oleh para calon siswa ini dan orang tua jika ada mengalami kendala-kendala, ya. Dan juga dengan sistem transparansi ini, ya, sekaligus menjawab ada pertanyaan dari telepon tadi, bagaimana orang tua bisa memantau, ya, bagaimana orang tua bisa memantau. Saat ini kami sudah menyiapkan, ya, proses perengkingan sementara, ya. Itu nanti akan rencana akan kami publish seminggu sebelum pengumuman, di mana pengumuman ini tanggal 24. Jadi sampai saat ini belum ada yang dinyatakan diterima atau yang lulus, ya. Jadi kita harus menunggu dulu pengumuman tanggal 24 sehingga ada asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa ini mungkin ada orang dalam, ya. Nanti masyarakat nilai sendiri karena kami akan transparansi, keterbukaan, ya, mana semua yang sudah mendaftar. Dan jumlah kuota yang penerimaannya berapa, yang mana, berapa jumlah kuota penerimaan, artinya akan di ranking, ya, kami akan ranking secara otomatis dan akan diupdate selama satu minggu itu, setiap jam 12 malam itu akan kami update, sehingga jelas kelihatan transparansi dalam pelaksanaan SPMB ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, adik-adik calon murid baru yang mungkin saat ini lagi, ini bagaimana saya lulus atau tidak, jadi tunggu saja, ya. Seminggu sebelum penutup pengumuman, penutupan pendaftaran, kami akan publish di web SPMB atau lewat akun adik-adik perengkingan sementaranya.
0: Iya. Saya ke Ibu Sylvia. Seperti Ibu Sylvia jelaskan tadi bahwa selain online, ada orang tua yang misalnya kesulitan mendaftar secara online, ada pendaftaran manual. Yeah. Bagaimana manual itu, apakah akan juga dipublish seperti yang diinformasikan oleh Pak Phil, akan masuk di dalam sistem yang sama sehingga orang-orang bisa memantau siapa-siapa yang sudah masuk di sekolah tersebut? Silakan Bu Sylvia.
2: Iya, terima kasih Bu. Memang kita ada satu posko bantuan yang memang kita sudah lihat sebelum pembukaan itu, sudah bertanya-tanya, tapi paling banyak mereka bilang enggak tahu, kita enggak tahu bagaimana cara mengisi ini. Jadi kita mendirikan posko bantuan itu bukan berarti kita tidak transparan, tapi ini ada juga regulasinya seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Phil, bahwa kita akan ajukan itu ke Dinas Pendidikan supaya nanti sesuai dengan petunjuk tadi. Dan otomatis apa yang nanti akan hasil dari posko bantuan itu akan disatukan dengan aplikasi yang sudah disampaikan tadi. Jadi otomatis masyarakat akan melihat bahwa ini benar-benar transparan, seperti itu.
0: Iya. Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah adanya misalnya kecurangan-kecurangan, adanya misalnya data yang tidak benar semacam itu, Bu?
2: Kami ada tim yang nanti akan memvalidasi hasil dari penerimaan secara manual atau bantuan dari posko bantuan dan secara online. Itu kami akan kami ada tim untuk memverifikasi hasil dari pendaftaran dari peserta didik, calon peserta didik.
0: Ya, kalau saya kembali ke Pak Phil, ya, seperti yang sudah dipertanyakan oleh pendengar dan pemirsa RRI Manado tadi, ya, apa sudah terjawab semua, Pak Phil? Ya, silakan.
1: Iya.
0: Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tadi oleh pendengar dan pemirsa.
1: Ya, saya mau tambahkan satu lagi, ya. Apabila ada masyarakat yang mendapatkan mungkin ada manipulasi nilai, manipulasi sertifikat, ya silakan dilaporkan, ya silakan dilaporkan ke kami. Ya mungkin contoh ya, ada ini mereka sama-sama lulus lah dari satu SMP, ya sedangkan temannya tahu, oh anak ini tidak pernah terlibat dalam organisasi, tidak pernah terlibat di PMR, Pramuka, atau OSIS, ya tiba-tiba dia mendaftar di SMA atau SMK menggunakan sertifikat itu, silakan dilaporkan, ya silakan dilaporkan, nanti kami akan langsung mengeksekusi dan mengarahkan kembali untuk mendaftarkan ke sekolah lain. Juga ada yang terakhir tentang bagaimana dinas pendidikan untuk mengarahkan agar siswa-siswa tidak tertumpuk di satu sekolah, ya. Yang jelas sebelum pelaksanaan SPMB kami telah mengumumkan jumlah kuota per sekolah dan itu tidak akan melampaui batas. Apabila setelah pengumuman masih ada siswa yang tidak terakomodir di satu sekolah, itu bisa melapor ke posko kami. Kami akan mendistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih ada sisa kuota. Jadi seperti itu. Jadi tidak akan menambah kuota sekolah yang sudah penuh, tetapi kami mendistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih ada sisa kuota. Jadi seperti itu.
0: Iya. Bagaimana Pak Phil kalau misalnya orang yang ingin bersekolah misalnya ke Manado ya, tetapi sudah melewati lewat tahapan-tahapan dari SPMB ini ya, seperti mutasi ya, misalnya ikut orang tua mutasi ke Manado. Jadi harus seperti apa langkah-langkah yang ditempuh anak ini orang tua agar bisa bersekolah di Manado, Pak?
1: Boleh, ya. Jadi contoh pelaksanaan SPMB sudah selesai nih.
0: Iya.
1: Terus orang tuanya mutasi ke Manado.
0: Iya.
1: Bisa sekolah nggak di Manado? Bisa, ya. Iya. Nanti kami arahkan ke sekolah yang masih ada sisa kuota. Yang jelas kuota yang ada di yang ada saat ini di SPMB ya itu sudah sinkron dengan data pokok pendidikan milik Kementerian Pendidikan yang sudah dikunci jumlah siswanya. Jadi sudah tidak mungkin bertambah di kuota maksimal yang sudah kami bagikan itu sudah tidak bisa bertambah. Jadi apabila ada siswa yang baru mau masuk, ya dia harus mencari sekolah yang mungkin masih ada sisa kuota. Kalau sekolah-sekolah yang sudah full pada saat SPMB ya itu sudah tidak bisa masuk lagi, pindah ke situ, ya.
0: Iya. Kalau yang pertanyaan yang tadi sudah dijawab mungkin Ibu Sylvia ya, mengenai apabila seorang anak ingin bersekolah di SMK terus ada yang misalnya numpuk di satu jurusan. Jadi seperti apa, Bu?
2: Kalau untuk memang sering terjadi seperti itu. Kami akan arahkan, kami akan arahkan. Jadi sesuai dengan ranking yang ada tiga pilihan yang di situ untuk satu sekolah ada tiga pilihan. Jadi kami arahkan ke bukan akan pilihan. biasanya keluar. Jadi kalau misalnya pertama itu sudah full, sesuai sudah kuotanya sudah memenuhi kuota yang ada, jadi akan dengan otomatis dia akan keluar di pilihan kedua. Kalaupun pilihan kedua juga dia full, berarti pilihan ketiga seperti itu.
1: Jadi siswa berhak memilih tiga jurusan di SMK itu.
0: Tiga jurusan, ya.
1: Kalau jurusan pertamanya sudah penuh, berdasarkan hasil tes minat bakat, berarti secara otomatis dia terpindah di pilihan kedua sampai pilihan ketiga. Jadi seperti itu.
0: Oke, kita ke @akiladana. Wa 6427, selamat pagi, izin bertanya, anak saya sudah mendaftar di SMA 1 menggunakan jalur mutasi dari tanggal 9 sampai saat ini status sementara diperiksa. Iya, jadi seperti apa Pak Phil bisa menjawab ya? Sudah mendaftar di SMA 1 menggunakan jalur mutasi dari tanggal 9 sampai saat ini status sementara diperiksa. Itu seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi Ibu ini Akila ya, Akila akunnya. Jadi tidak perlu khawatir, ditunggu saja ya satu minggu hari Rabu nanti kami akan publish ya, nanti akan publish, nanti bisa dilihat situ nama anaknya yang di mana, ya nanti bisa dilihat skor akhirnya berapa, sudah masuk di ranking berapa, jadi ditunggulah ya, kami sudah sementara, tim kami sementara menyiapkan ya fitur ini untuk bisa di gunakan atau dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan para peserta didik ya. Jadi ditunggu saja hari Rabu kami akan publish semua.
0: Iya, Pak Phil, bagaimana kalau misalnya apakah yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Utara untuk mereka-mereka yang di daerah terpencil seperti apa itu, Pak, agar bisa sekolah ini bisa merata, bisa transparan dan adil untuk mereka-mereka yang ada di daerah-daerah terpencil, atau juga perbatasan dan lain sebagainya, Pak.
1: Saat ini dari Kementerian Pendidikan sedang melaksanakan program ADEM. Di situ ada 50 siswa yang terjaring lewat seleksi, dan seleksi yang mereka bisa memilih sekolah di Manado. Jadi kita punya kuota untuk 50 dan itu sudah selesai seleksinya. Seleksinya sebelum pelaksanaan SPMB yang kami tempatkan di 3 SMA dan 3 SMK mereka 100% difasilitasi biaya, di beasiswa penuh. Di beasiswa penuh itu mereka siswa dari daerah-daerah 3T. Jadi itu program ADEM namanya, itu sudah selesai.
0: Iya. Oke. Baik, Ibu Sylvia, bagaimana pihak sekolah bisa mengawasi bahwa di sekolah Ibu tidak ada yang namanya titipan, tetapi berjalan sesuai dengan transparansi dan sesuai dengan apa yang ditentukan ataupun diharapkan oleh pihak Dinas Pendidikan Sulawesi Utara?
2: Iya, terima kasih. Memang dari awal, sebelum kegiatan SPMB, kami dari pihak sekolah sudah sepakat bahwa kita harus laksanakan secara transparan dan tidak, karena ini kan kemarin itu surat edaran itu keluar, jadi saya sebarkan ke teman-teman panitia untuk supaya kita laksanakan ini dengan bersih, dengan sebaik-baik mungkin. Jadi tidak ada bocoran-bocoran dan kemudian bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu.
0: Iya, baik. Saya ke Pak Phil, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Utara untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah sudah berjalan dengan baik secara transparansi juga dengan benar dan memang benar-benar sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Seperti apa, Pak Phil?
1: Ya, pada beberapa awal bulan lalu, Gubernur kita, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus berserta seluruh jajaran itu sudah menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB. Nah, sebagai kepala sekolah, sebagai bawahan yang adibat, tentu sudah mengetahui ini komitmen yang ditunjukkan oleh pimpinan kita, sehingga kami dari Dinas Pendidikan juga mewajibkan para seluruh kepala sekolah, rekan-rekan yang ada di cabang-cabang dinas untuk melaksanakan komitmen penandatanganan fakta integritas dalam pelaksanaan SPMB ini. Didukung juga dengan surat edaran dari KPK yang sudah kami distribusikan kepada seluruh panitia, seluruh kepala sekolah, bahkan sampai rekan-rekan di dinas yang mengurus masalah SPMB. Ini untuk menjadi acuan kita pelaksanaan SPMB secara transparan, secara adil, berintegritas tentunya.
0: Oke. Ya, tanpa terasa kita sudah penghujung dialog sulut bicara mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Kita ke closing statement, saya ke Ibu Sylvia, apa harapan Ibu dengan adanya penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026 ini seperti apa, Bu?
2: Semoga penerimaan siswa murid baru yang saat ini 2026-2027 tahun pelajaran ini boleh berjalan dengan lancar dan siswa-siswa punya semangat untuk belajar, karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa, masa depan kita semua. Rangkali itu. Terima kasih.
0: Oke, Pak Phil, seperti apa Pak Phil dari sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan?
1: Ya, tentu sebagai wujud program dari Gubernur dan Wakil Gubernur kita untuk menjadikan pendidikan Sulawesi Utara ini semakin sejahtera, maju dan selalu berkembang. Jadi pelaksanaan SPMB ini semuanya gratis dan tanpa dipungut biaya.
0: Terima kasih untuk kehadiran dua narasumber di studio pagi hari ini yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 untuk dialog sulut bicara dengan menghadirkan Bapak Phil Diamanti, SPD MAP sebagai Kepala Seksi Pengembangan Oke, kompetensi operator dan pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, juga Ibu Sylvia Aceh Ransulangi SPD MM sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Terima kasih atas kehadirannya di studio Radio Republik Indonesia Manado untuk pagi hari ini. Sukses untuk Bapak bersama Ibu. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda di Dialog Sulut Bicara untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap menyatu hati bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Dan pendengar, saat ini kita telah berada dalam program Halo RRI bersama saya Titi Bahagia untuk edisi siar hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar di Halo RRI untuk pagi ini kita akan berbicara terkait dengan kualitas pendidikan dan fasilitas pendukung bagi anak. Dan nanti seperti biasanya juga, line telepon di 0821-9583-5080 akan Titi buka untuk Anda. Baik, pendengar, adalah kualitas pendidikan yang baik ya bagi anak itu tidak hanya diukur dari kurikulum saja ya, tetapi juga dari ketersediaan fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusif. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk mengoptimalkan potensi akademik, kemudian mendukung juga kesehatan fisik serta juga membentuk ya karakter mental dan kreativitas siswa. Dan pendengar, penyediaan fasilitas pendukung yang baik itu secara langsung menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Nah, ada beberapa komponen utama dan fasilitas yang wajib Anda harus ada ya, dan harus difasilitasi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, yang pertama pendengar adalah fasilitas fisik dan juga lingkungan yang aman. Yang pertama pendengar adalah ruang kelas yang nyaman, memiliki pencahayaan alam yang baik, kemudian ventilasi udara yang sehat, dan juga ukuran ruang yang ideal itu agar anak tidak mudah lelah atau penat ya. Kalau penat gimana nyaman ya mau menerima pembelajarannya. Kemudian adalah standar sekolah ramah anak atau SRA ya. Ini memastikan lingkungan sekolah bebas dari perundungan okay, atau bully. Nah, ini juga termasuk diskriminasi dan juga memiliki struktur bangunan yang kokoh serta aman, oke? Okay? Kemudian juga ada sanitasi dan kebersihan, toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan juga dalam kondisi bersih mestinya, ya. Juga ketersediaan air bersih. Oke. Okay. Selanjutnya pendengar adalah fasilitas pendukung akademik. Nah, fasilitas pendukung akademik ini adalah perpustakaan interaktif, ruangan yang dilengkapi dengan buku-buku yang beragam, serta juga area membaca yang nyaman untuk membangun budaya literasi. Kemudian juga ada laboratorium dan juga ruang komputer, pendengar ya. Peralatan praktikum yang berfungsi baik serta akses internet ini bisa memudahkan anak melakukan riset dan juga memahami perkembangan teknologi. Dan juga ada fasilitas inklusif ya. Ini bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, atau ABK, anak berkebutuhan khusus, dan ketersediaan sarana dan juga prasarana yang mendukung ini sangat penting ya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga efektivitas belajar. Nah, pendengar, selanjutnya ada fasilitas untuk pengembangan karakter dan juga minat. Ada area olahraga dan seni, pendengar ya. Ini termasuk lapangan untuk aktivitas fisik serta perlengkapan kesenian yang mendorong bakat non-akademi anak ya. Siapa tahu ada yang pengen bermusik, ada yang ngedrum band mungkin ya. Kemudian juga ada ruang konseling, pendengar. Nah, area privasi bagi siswa untuk berkonsultasi mengenai masalah pribadi maupun akademik dengan guru BK atau psikolog itu adalah masuk di ranahnya ruang konseling. Serta juga ada kantin sehat. Nah, menyediakan makanan dan juga makanan dan minuman yang bergizi dengan standar kebersihan yang terjamin itu untuk menjaga asupan gizi anak selama di sekolah ya. Nah, apakah menurut Anda pendengar ya, apakah menurut Anda untuk kualitas pendidikan dan
fasilitas pendukung bagi anak yang ada di Kota Manado dan sekitarnya ya, itu sudah tercapai ya, sudah memenuhi standar. Nah, sekarang giliran Teti di line telepon di 0821-9583-5080 sudah Teti buka untuk Anda yang ingin memberikan pendapat Anda terkait dengan apa yang sudah kita akan bahas pada pagi hari ini terkait dengan kualitas pendidikan dan fasilitas pendukung bagi anak ya, khususnya anak sekolah pastinya, karena ini sudah mulai memasuki tahun ajaran yang baru. Ada yang baru masuk sekolah, ada yang naik kelas. Nah, yang mungkin timbul pertanyaan, bisa juga nggak sih kita milih-milih sekolah ya? Karena pasti sudah ada areanya masing-masing seperti itu ya. Oke, baik. Line telepon di 0821-9583-5080. Sekali lagi, pendengar, ada 6 komponen sekolah ramah anak ya, yang tadi kita sudah bahas sedikit terkait kualitas pendidikan dan juga fasilitas pendukung bagi anak. Ada 6 komponen sekolah ramah anak sesuai dengan panduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ya, Kemen PPPA. Ini meliputi apa saja, pendengar? Yang pertama, ada kebijakan SRA, sekolah ramah anak, yaitu komitmen tertulis dari sekolah seperti aturan anti perundungan, anti bully, dan juga perlindungan anak. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, pendengar. Guru dan staf itu akan dibekali pemahaman mengenai konvensi hak anak atau KHA dan metode disiplin positif. Selanjutnya ada pelaksanaan proses belajar ramah anak. Nah, kegiatan belajar yang aktif, menyenangkan, tanpa kekerasan fisik ataupun secara verbal, dan juga menghargai keberagaman. Selanjutnya, pendengar, ada sarana dan prasarana SRA ya, atau sekolah ramah anak. Fasilitas sekolah yang aman, bersih, inklusif, atau ramah difabel, dan juga mendukung kesehatan. Selanjutnya ada

0: Oke, baik. Dan apakah menurut Anda sudah terpenuhi untuk apa yang dinamakan kualitas pendidikan dan juga fasilitas pendukung bagi anak ketika saat ini kita memasuki tahun ajaran yang baru? Silakan untuk Anda yang ingin bersama-sama dengan Teti di Halo RRI di line telepon 082195835080. Sembari saya akan menunggu Anda untuk bisa berpartisipasi bersama Teti, kita ikuti dulu yang berikut ini.
1: Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska. Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering nggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-Ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo, curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih Ibu-Ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Ibu-Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi, harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal, contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo! Usaha apa aja? Ayo! Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib.

Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi terkait dengan apa yang menjadi pembahasan kita di siang hari ini, yaitu kualitas pendidikan dan fasilitas pendukung bagi anak. Dan pendengar, tidak lupa juga Teti informasikan bahwa Anda juga bisa bergabung bersama Teti via line phone di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda, masukan Anda, ataupun keluhan Anda terkait dengan kualitas pendidikan dan juga fasilitas pendukung bagi anak. Pendengar, permasalahan utama mungkin ya, kualitas pendidikan dan fasilitas yang khususnya bagi anak itu seperti kesenjangan akses ya, kesenjangan akses antar wilayah, kemudian juga kompetensi guru yang tidak merata, dan juga infrastruktur sekolah yang bisa dikatakan kurang memadai, serta kurikulum yang kaku. Nah, hal ini, pendengar, itu menghambat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, merata, dan juga sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Nah, tantangan dan permasalahan pendidikan serta fasilitas pendukung anak itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama ya. Yang pertama ada kesenjangan akses dan juga infrastruktur. Nah, wilayah pelosok ini sering kali menghadapi kondisi bangunan sekolah yang rusak, minimnya fasilitas dasar, dan juga ketiadaan akses teknologi, dan juga masalah geografi ya. Ini sering diperparah oleh infrastruktur jalan yang membatasi pergerakan anak untuk menuju ke sekolahnya. Kemudian ada kualitas distribusi guru, pendengar. Nah, terdapat masalah serius mengenai kompetensi tenaga pendidik ya. Rasio jumlah guru yang tidak seimbang dengan siswa, hingga masalah kesejahteraan. Nah, hal ini itu menyebabkan kualitas pengajaran yang diterima siswa itu sangat bervariasi antar daerah ya, pastinya nggak sama. Kemudian juga ada fasilitas pendukung tumbuh kembang ya, seperti banyak institusi pendidikan terutama di daerah yang kekurangan fasilitas penunjang yang penting, seperti perpustakaan yang memadai, kemudian ruang bermain dan juga olahraga yang aman, hingga fasilitas kesehatan dasar atau sering disebut ya, jadi istilah di sekolahnya UKS. Oke, pendengar. Dan kemudian juga ada kurikulum yang kurang adaptif ya. Kurikulum yang kurang adaptif ini sering kali bersifat teoritis ya, dan juga monoton. Hal ini kurang mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, kemudian juga minat dan juga bakat anak secara holistik ya. Dan juga ada pendidikan inklusif dan anak yang berkebutuhan khusus, pendengar. Nah, kurangnya fasilitas dan juga tenaga pengajar yang terlatih itu mengakibatkan anak-anak penyandang disabilitas itu masih menghadapi tantangan diskriminasi dan juga kesulitan mengakses pendidikan yang layak. So, pendengar, menurut Anda apakah permasalahan yang sudah Teti share ini ya untuk Anda, apakah itu juga terdapat dalam Kota Manado dan sekitarnya ya? Karena saat ini kita sudah masuk dalam tahun ajaran baru pastinya ya, para ibu rumah tangga nih ya, apalagi si bapak-bapaknya yang sudah mulai pusing ya untuk berpikir ya, ini anaknya mau dimasukin di mana nih ya, seperti itu, di sekolah mana nih ya. Mungkin pastinya akan melihat fasilitasnya ya, itu yang pertama. Sementara ada beberapa tantangan pendidikan di Indonesia, pendengar ya, keterbatasan akses pendidikan pastinya, karena tidak semua anak Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama, pendengar, untuk mengenyam pendidikan. Nah, hal ini terutama terjadi di daerah selain kota-kota besar di Indonesia
infrastruktur yang belum memadai, jarak tempuh sekolah yang jauh, serta biaya pendidikan. Ini yang penting, biaya pendidikan yang tinggi itu menjadi faktor penghambat anak-anak untuk bersekolah. Latar belakang ekonomi juga dari para orang tua yang mendesak menjadi faktor pendukung ya, orang tua untuk memutuskan pendidikan anak agar anak bekerja untuk membantu keluarga. Seperti itu. Kemudian juga kualitas pendidikan yang tidak merata, pendengar. Kualitas pendidikan di Indonesia ini masih belum merata. Sekolah-sekolah juga di daerah perkotaan itu umumnya memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di pedesaan. Ketimpangan ini, pendengar, berdampak pada pemerolehan ilmu, pengetahuan, dan juga keterampilan siswa, ya. Dan selanjutnya juga ada kurikulum yang belum sepenuhnya yang relevan. Oke, kurikulum pendidikan yang ada terkadang, pendengar, dinilai kurang relevan ya dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Siswa dituntut untuk menghafal banyak materi, namun belum dibekali dengan keterampilan berpikir kritis atau secara abstrak ya. Ada kreativitas juga di situ dan juga problem solving yang dibutuhkan di abad ini. Selanjutnya ada kesejahteraan guru yang optimal, pendengar ya. Para guru ini merupakan pilar yang paling penting ya, pilar yang paling penting dalam dunia pendidikan. Namun, kesejahteraan guru di Indonesia, terutama di daerah terpencil, itu juga masih belum optimal. Dan hal ini itu sangat berdampak pada motivasi dan juga kualitas pengajaran guru. Dan dampak dari masalah pendidikan di Indonesia ini akhirnya berdampak pada tingginya angka putus sekolah ya. Keterbatasan akses dan biaya pendidikan yang tinggi itu akhirnya menyebabkan anak-anak putus sekolah sejak dini. Dan akibatnya mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan juga berkontribusi pada pembangunan bangsa pada akhirnya. Selanjutnya, minimnya SDM yang berkualitas, pendengar. Oke, kualitas pendidikan yang rendah itu berdampak pada kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Dan ini otomatis berbicara soal kualitas di Indonesia. Dan lulusan pendidikan ini tidak memiliki kemampuan, keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Sehingga angka pengangguran itu menjadi tinggi. Selanjutnya juga ada menurunnya daya saing bangsa. Nah, pada akhirnya, pendengar, rendahnya kualitas pendidikan dapat menyebabkan menurunnya daya saing bangsa Indonesia di kancah global. Dan negara kita tertinggal dari negara-negara lain yang terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oke, baik. Line telepon di 0821-9583-5080. Teti masih buka untuk Anda, pendengar, yang ingin memberikan masukan Anda, keluhan Anda, ataupun opini Anda terkait dengan apa yang menjadi topik kita hari ini, yaitu kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan bagi anak ya. Karena ini kita telah masuk dalam tahun ajaran yang baru ya, di mana kita akan kembali memilah sekolah mana yang bagusnya ya untuk anak kita. Baik, pendengar, pada akhirnya ya semua tergantung juga dari orang tua. Ada untuk areanya juga yang sekarang sudah ditentukan terkait sekolah mana yang bisa dimasukkan ya untuk anak menempuh pendidikannya. Dan pada akhirnya walaupun, pendengar ya, ada berbagai tantangan ya, namun harapan untuk masa depan pendidikan Indonesia tetap ada dengan kesadaran masyarakat dan juga upaya pemerintah serta lembaga swasta, dan berbagai perbaikan dapat dilakukan. Dan pada akhirnya ya, kira-kira nih ya, harapan untuk pendidikan di Indonesia terkait dengan kualitasnya dan juga untuk fasilitasnya adalah pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata
di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, dan ini adalah sangat-sangat penting. Dan dengan demikian anak-anak di seluruh pelosok negeri itu memiliki hak ya dan kesempatan yang sama ya untuk mengenyam pendidikan. Selanjutnya juga pendengar, peningkatan kesejahteraan guru ya serta program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di setiap sekolah. Dan pada akhirnya ada kurikulum pendidikan yang perlu diperbarui secara berkala agar lembaga ya dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, siswa harus dibekali dengan keterampilan abad ini seperti berpikir kritis, kreativitas, problem solving, dan juga komunikasi. Dan pada akhirnya pendengar, harapan kita untuk semua masalah dan juga kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan bagi anak bisa terpenuhi demi masa depan anak-anak kita untuk lebih indah lagi pastinya ya, dan pasti bisa berkompetensi untuk nusa dan bangsa. Saya Titi Bahagia, terima kasih, dan saya akan kembali untuk program kita selanjutnya. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual lari.

tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer mengumpat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niko Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang. Jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Chat saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

caballo. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Rekan, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Rekan, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi di lataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaru pasukan PNI baru tiga macam, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira juga dengar ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka.

motor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Stenmark untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Stenmark di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beth, dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini, menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau, saya kira, untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu

gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman. Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini, dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat
menyampaikan pada sisi bagian kanan istana negara merdeka ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kesibahan dari Presiden Jerman Steinmeier dengan menggunakan pertengahan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan mandi masjid yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga perangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Baik, pendengar, masih bersama saya Titi Bahagia untuk Manado siang ini. Dan selanjutnya, pendengar, serangkaian lagu-lagu western sudah Titi hadirkan, sudah Titi siapkan untuk Anda di 1 jam ke depan sebelum kita nantikan Warta Berita Daerah Siang nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
6: Cian, mantep bener nih sotonya.
7: Ini mas, sotonya.
6: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
8: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
9: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah Siang selengkapnya bersama saya, Titi Bahagia. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba di Manado pada Minggu pagi secara bertahap.
2: Ratusan jemaah haji Sulawesi Utara yang bergabung dalam kloter 5 mulai tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado secara bertahap pada Minggu 14 Juni 2026. Dari total kuota awal sebanyak 359 jemaah, sebanyak 357 jemaah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan dua jemaah lainnya pulang lebih awal melalui mekanisme tanazul. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan baik meski para jemaah harus menghadapi tantangan cuaca ekstrim selama berada di Arab Saudi.
3: Kali kendala yang ditemui adalah kendala cuaca. Karena beda antara cuaca kita yang ada di Indonesia dengan cuaca yang ada di Arab Saudi. Yang panasnya minta 43 derajat. Sementara untuk sendiri kalau bulan baru, yang paling tinggi yang biasanya itu sampai 23. Tapi dia mengalami di tahun ini panas yang luar biasa, bahkan ekstrim. Ini membuat kendala sehingga bagi lansia ini tidak harus setiap hari untuk melakukan ibadah atau datang ke Masjidil Haram. Karena cuaca yang begitu panas. Makanya itu barangkali kendala yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia di Sulawesi Utara atau cuaca yang di sana panas.
2: Salah satu jemaah asal Minahasa, Arfan Kadema, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan panitia penyelenggara ibadah haji, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan.
1: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus dan alhamdulillah sampai ke tanah air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan waktu di Arafah makanannya enggak putus-putus, Pak. Lalu disediakan makanan dari makanan pokok sampai buah sampai jus semua disediakan semua. Snack apa semua, pokoknya makanannya cukup ya, lumayan bagus. Fasilitas bagus juga, semua nyaman dari segi hotel juga dari penginapan di Mina dan juga di Arafah bagus.
2: Meski sempat terjadi antrean toilet di Arafah dan Mina, para jemaah menilai pelayanan kesehatan yang sigap menjadi salah satu keunggulan pelaksanaan haji tahun ini. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar.
4: Jemaah Haji Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 Debarkasi Balikpapan tiba dengan selamat di Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado pada Minggu 14 Juni 2026. Setibanya di Bandara Samratulangi Manado, para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai bersama jajaran pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji serta keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dari Tanah Suci. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara Wahyudin Ukoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sehingga dapat berjalan dengan lancar.
5: Atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara, tentu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah provinsi. Alhamdulillah tadi Pak Wakil Gubernur secara langsung telah menerima menyambut kedatangan seluruh jemaah haji. Sekali lagi terima kasih sampaikan kepada pemerintah provinsi dari awal hingga kedatangan jemaah terus memberikan support dan bantuan kepada kita sekalian dan dengan rasa peduli yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini dijemput langsung oleh teman-teman kepada semua pihak termasuk kepada media dan juga mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Sesa penyelenggaraan haji tahun ini adalah sesa kita bersama.
4: Jemaah haji asal Kota Manado, Marlina Malaji, menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, Alhamdulillah. di Panjadah. Bersyukur kepada Allah dengan tiba di Manado ini dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat berbangga dengan haji. Yang paling berkesan tentu pertama lancar pelaksanaan ibadah. Di samping itu kita tidak merasa tertekan karena ada banyak pelayanan PPIH di sana yang sangat proaktif terhadap jamaah. Ya, saya atas nama jamaah mungkin pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak karena PPIH telah melaksanakan tugas yang baik, mulai dari keberangkatan mengatur kita para jamaah yang paling banyak rewel sampai kepulangan mereka tetap mendamping. Kira itu terima kasih kepada PPIH Kemenhaj.
4: Kepulangan jemaah haji Sulawesi Utara ini disambut dengan suasana penuh haru dan syukur. Tangis bahagia, pelukan hangat, serta ucapan syukur mewarnai pertemuan para jemaah dengan keluarga yang telah lama menanti kepulangan mereka setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Mekah dan Madinah. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kedatangan jemaah haji Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi Manado berlangsung lancar dan tertib. Pihak bandara bersama instansi terkait telah melakukan berbagai langkah untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan pelayanan terbaik bagi para jemaah.
4: Bandara Internasional Samratulangi Manado menyambut kedatangan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan para jemaah berlangsung lancar setelah sebelumnya tiba di tanah air melalui Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepingan Balikpapan dan menjalani proses transit. General Manager Angkasa Pura Bandara Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko, mengatakan pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara untuk memastikan proses kedatangan jemaah berjalan aman dan nyaman.
7: Kita semuanya menghandle jamaah haji, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi Pak Wakil Gubernur, juga Pak Kakamnya Kementerian Haji juga hadir di sini. Dan sebelumnya dari Kementerian Haji Sulawesi Utara sudah melakukan koordinasi dengan bandara untuk menghandle jamaah termasuk bagasi dan juga penjemputan. Sehingga kita hari ini sudah insya Allah sudah clear semua dan berjalan dengan aman dan lancar. Dari penumpang, kemudian bagasi dan juga transportasi ke masing-masing daerah sudah kita koordinasikan dan kita atur semua. Insya Allah tidak ada kendala seperti saat ini, insya Allah tidak ada kendala.
4: Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado Ambar Suryoko mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh aspek operasional penerbangan haji. Para inspektur penerbangan Otban Wilayah 8 Manado melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan operasional mulai dari keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan penumpang hingga penanganan bagasi jemaah. Kedatangan jemaah haji menjadi momentum penuh haru dan kebahagiaan bagi keluarga yang telah menanti kepulangan mereka setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Kepala SMP Negeri 1 Manado Rahman Mangopa mengatakan SPMB di tahun ini gratis tanpa ada gratifikasi pungli dan titipan sesuai dengan aturan-aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.
8: Saat ini SMP Negeri 1 Manado membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rahman Mangopa mengatakan bahwa SPMB di tahun ini gratis tanpa ada gratifikasi, pungli, dan titipan sesuai dengan aturan-aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado serta pemerintah pusat sesuai dengan Permendikmen nomor 3 tahun 2025 serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota serta surat edaran dari KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi gratifikasi dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB. Mangopa selaku kepala sekolah berkomitmen dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apa terlebih kepala sekolah sudah melakukan komitmen dengan menandatangani fakta integritas dengan pemerintah kota bersama pejabat yang terkait. terkait.
9: Link yang nantinya akan dikeluarkan mulai tanggal 16 nanti, dan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada yang berlaku sesuai regulasi, maka penerimaan itu tidak langsung menghadap ke sekolah, ke guru, ke panitia maupun ke kepala sekolah, tetapi diterima atau tidaknya lewat aplikasi. Kalau aplikasi tolak, maka sekolah juga tidak bisa membuat suatu kebijakan. Okay. Maka kalau aplikasi menerima, maka jelas sekolah juga menerima. Kemudian kami tentunya mau verifikasi berkas-berkas yang diupload lewat aplikasi. Oh, tentunya jadi kan di aplikasi sudah diatur sistem zonasi untuk khususnya SMP Negeri 1, sudah ada batas-batas yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah kota, di situ sudah memang regulasinya sudah ditentukan. Seandainya di sistem zonasi sudah melampaui batas penerimaan, batas kuota yang sudah ditentukan, misalnya 45% yang ditentukan oleh SMP 1, karena zonasi kan lingkungan SMP 1 kan mempunyai wilayah yang sangat luas dan kepadatan penduduk. Tentunya kami melihat situ dari pertama dari segi lokasi terdekat, titik terdekat dengan sekolah, kemudian batas usia menjadi perhitungan untuk penerimaan zonasi ketika melampaui target.
8: Penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Manado tahun 2026 ini sebanyak 544 siswa yang akan diakomodir dan akan dibagi dalam 17 kelas. Miki Kudwati melaporkan.
0: Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kawangko, Anjura, satu lomba kelurahan tingkat Kabupaten Minahasa tahun 2026.
10: Setelah sukses meraih sebagai juara satu lomba kelurahan tingkat Kabupaten Minahasa tahun 2026, maka saat ini Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kawangkoan, mulai mempersiapkan lagi segala potensi di kelurahan untuk tampil pada lomba kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebagai utusan Kabupaten Minahasa. Hal ini dikatakan Camat Stanley David Umbo, SSTPMAP. Terkait dengan Kelurahan Sendangan sebagai utusan Kabupaten Minahasa di lomba tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Camat Kongkon Stanley David Umbo berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kantipmas kebersihan di lingkungan permukiman.
11: Mengikuti lomba kelurahan di tingkat provinsi, dan kami memberikan apresiasi kepada baik pemerintah kelurahan maupun seluruh perangkat, kelembagaan, bahkan seluruh masyarakat yang boleh menopang suksesnya kegiatan lomba. Dan kami juga berharap ke depan masyarakat untuk kita jaga bersama kebersihan, kelestarian lingkungan, dan kalau boleh kita tingkatkan lagi supaya harapan kita di tingkat provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Sendangan juga bisa berprestasi.
10: Terpantau dengan dipercayakannya Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kongkuan sebagai utusan Kabupaten Minahasa pada lomba kelurahan tingkat Provinsi Sulut tahun 2026, mendapat support dan apresiasi dukungan dari masyarakat bukan hanya di Kelurahan Sendangan, tapi juga masyarakat dan pelaku usaha di pusat pertokoan, bandar Kota Kacang, dan kuliner Kawangkoan. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging di pasar Lirung Talaut masih fluktuatif. Daging ayam turun, sementara daging anjing naik.
12: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, hari ini terpantau masih fluktuatif. Beberapa daging terpantau turun, sementara yang lainnya naik. Daging yang turun diantaranya daging B2. Daging B2 turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp95.000 per kilogramnya. Sementara daging lain yang turun adalah daging ayam. Daging ayam yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Daging anjing naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga daging disebabkan karena pembelian dari daerah pemasok seperti Manado juga mengalami kenaikan.
13: Untuk info daging besok B2 95.000, RW naik dari 65 menjadi 70, ayam yang turun 40.000 per kilo.
12: Disebutkan pedagang, sejauh ini daya beli masyarakat terhadap kebutuhan daging masih normal. Mendominasi pembelian sebagian banyak adalah daging ayam. Daging ayam pembelian sehari bisa habis 40 hingga 50 kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut HUT Bayangkara, Polres Kota Mobagus sukses menggelar turnamen tenis lapangan Motabi Cup 2026.
14: Wali Kota Kota Mobagu Weni Gaib bersama Wakil Wali Kota Randy Mangkat menghadiri partai final turnamen tenis lapangan Motabi Cup yang diselenggarakan Polres Kota Kota Mobagu. Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Mobagu terhadap pengembangan olahraga tenis di daerah. Selain menjadi ajang kompetisi untuk meningkatkan prestasi para atlet, turnamen tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan dan kebersamaan antara pemerintah daerah, aparat keamanan serta masyarakat. Kapolres Kota Kota Mobagu AKBP Irwanto mengatakan, selain menjaring prestasi dan atlet potensial, turnamen tenis Mutabikap juga menyambut HUT Bayangkara 2026.
15: Terima kasih. Tujuan dari harapan Kapolres Kap Mutabi 2026 ini adalah semoga kita bisa mencari bibit-bibit talent dari awak olahraga khususnya di bola tenis, kemudian kita bisa meningkatkan sinergitas, sportivitas antara Polri bermitra dengan masyarakat, sehingga nantinya bibit-bibit dari talent olahragawan tenis ini bisa kita bina untuk berkelanjutan, bisa berpacu di kancah yang lebih tinggi.
14: Dalam suasana penuh sportivitas, partai final Mutabiga berlangsung meriah dan mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Bupati Jone Ganda dikukuhkan sebagai pengurus masyarakat pemerintahan Indonesia.
16: Bupati Minahasa Utara Jone Ganda resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI Provinsi Sulawesi Utara. Kepengurusan ini merupakan periode 2026-2031. Bupati Jone Ganda menyebutkan pengukuhan kepengurusan baru MIPI Sulawesi Utara menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara akademisi, birokrat, praktisi, pemerintahan, dan juga para peneliti guna menghasilkan kebijakan publik yang berbasis riset, data, dan kebutuhan real di masyarakat.
17: Menghadiri sekaligus pelatih DPW MIPI Provinsi Sulawesi Utara ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami, karena semangat untuk memajukan ilmu pemerintahan yang diisi oleh unsur-unsur akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati ilmu pemerintahan.

0: Pelantikan kepengurusan MIPI Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum MIPI Pusat yang juga Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga diwarnai dengan peluncuran buku ilmiah terbaru Jone Ganda berjudul Strategi Ganda Pengembangan Kawasan Bitung Minahasa Manado di Era Daya Saing Global. Diana masih melaporkan.
1: Pendeta Hanipanto, tokoh toleransi beragama di Sulawesi Utara, minta aparat penegak hukum menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
2: Tingginya kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Manado, aparat penegak hukum diminta untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminal yang terjadi. Pendeta Hanipanto yang merupakan tokoh toleransi beragama di Sulawesi Utara minta aparat penegak hukum untuk tidak saja mengambil langkah preventif, namun menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
3: Karena tidak bisa dipungkiri salah satu pengganggu keamanan. Jadi ya harus tegas. Kami tokoh-tokoh agama, ormas, masyarakat pasti akan mendukung ini. Karena ini kan kenyamanan hidup. Nah itu satu. Kedua, kalau suatu kota dia tidak aman, dia akan mengganggu kenyamanan dan ekonomi. Karena apa? Roda ekonomi akan terganggu kalau kota itu tidak aman. Mana ada turis, mana ada investasi akan masuk. Jadi menjadi kewajiban kita bersama, mensupport, mendukung program dari Kapolda, tindak aja tegas, kami akan dukung itu.
2: Langkah tegas aparat penegak hukum memberantas berbagai aksi tindak kriminal, diharapkan Pendeta Hanipanto didukung seluruh elemen masyarakat, agar Sulawesi Utara khususnya Kota Manado tetap aman, damai, dan kondusif. Calvin Wisang melaporkan.
1: Garda Tipikor Sulawesi Utara mengapresiasi kinerja Kodairal 8 dalam upaya menggagalkan penyelundupan barang ilegal dan berbahaya ke Indonesia lewat Sulut.
4: Pembina Garda Tipikor Sulawesi Utara, BRT Lumempo, mengapresiasi kinerja Kodairal 8 dalam memerantas penyelundupan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Lumempo mengatakan selang tahun 2026 ini sudah ada beberapa kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan TNI Angkatan Laut melalui Kodairal 8 dan jajaran.
5: Memberikan apresiasi kepada tim Angkatan Laut dalam hal ini Kodairal 8 yang ada di Manado yang sudah berhasil menggagalkan bahkan menangkap penyelundupan barang-barang ilegal apakah itu cyanida bahkan sampai minuman-minuman beralkohol dan barang-barang lainnya. Tapi kemudian langkah selanjutnya ketika ada proses penangkapan atau menggagalkan, ini kan diserahkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini untuk memproses hukum selanjutnya. Namun, proses penanganan perkara di Bea Cukai ini, dari tahun ke tahun ada beberapa kasus yang ditangkap oleh Kodairal 8, prosesnya sangat lambat, bahkan terkesan Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian utara yang berdomisili di Kota Manado menutup mata, bahkan diduga ya melindungi para pemilik barang ilegal ini. Sehingga dalam proses penegakan hukum ini tidak ada satupun perkara-perkara yang ditangkap oleh federal diproses lanjut oleh Bea Cukai sampai pada proses pengadilan. Bahkan penetapan tersangka pun tidak ada sama sekali.
4: Diketahui kasus penyelundupan terakhir terjadi Jumat 12 Juni 2026 lalu dengan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah lebih. Kodairal 8 mengamankan 3 warga negara asing, WNA berkewarganegaraan Filipina, yang menggunakan pabot aril berwarna putih biru berbendera Indonesia. Roy Pesak melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah siang, saya Titi Bahagia. Selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan, walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Sumatera sore hari ini bersama saya, Yalin Salviani, menemani Anda di 100% Indonesia. Dan hari ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat sore Yalin.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Kita, Finan di Kana.
0: Oh, Finan di Kana, apa kabar hari ini?
1: Ya Tuhan, sehat, bahagia.
0: Ah, mantap. Ya pastinya kalau cuaca panas, enaknya minum apa nih, Vina?
1: Minum panas-panas, minum dingin-dingin, jemput atau pegangan yang dingin-dingin. Nah, ini kan jemput cuaca di sana, ini lagi menyemuluh. Tidak panas.
0: Oke, jadi lebih seger gitu ya kalau siang-siang gitu ya. Oke.
1: Kita bikin jus alpukat deh, jemput kacang, enak.
0: Oke, baik. Ya Mas Niovina, lagunya apa nih? Ada Anji, Karena Aku dan Dirimu. Kemudian Aku Memilihmu dari Brisa Jodi. Ada Kotak Aku Percaya Pilihanku. Ada Audila, Tertawan Hati. Yang mana nih?
1: Apa Aku Pilihanmu? Yang ketiga Kotak.
0: Yang mana? Kotak. Kotak Aku Percaya Pilihanku ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang masih tiga orang spesial tuh siapa nih, Vina? Silakan.
1: Sama-sama buat yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi yang bersama keluarga.
0: Amin.
1: Nayel ada?
0: Lagi tempat opa oma.
1: Dan Nayel dan nomornya tet. Ini salam dari Angsi.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat bersama buat Ibu Mati yang ada di waktunya. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua buat Ibu Alpina Manengke yang ada di kesehatan dua. Salam sayang dari Sina. Yang ketiga, Ibu Rosda.
0: Oke.
1: Yelin, selamat kasih, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
2: Halo. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: 100% Indonesia. Indonesia banget. Ibu Anggreni ada di Tarera.
0: Ibu Anggreni di Tarera, apa kabar?
2: Aduh, lasyat dan luar biasa ini kabar ini. Memang semangat kembang sekali di hari ini.
0: Wih, keren.
2: Di hari Senin. Mulai beraktivitas tuh, jadi betul. Semangat.
0: Semangat tempat.
2: Harus
0: ya.
2: Dong.
0: Yang pasti di hari ini kalau boleh tahu siang-siang enaknya minum apa nih? Ibu Anggreni, siang-siang panas-panas enaknya minum apa?
2: Minum ini Ibu Anggreni ada di King. Dari King Esteller. Mantap. Jadi ada minum Esteller ini.
0: Ih, krimi-krimi bagaimana ya? Manis-manis gitu ya.
2: Pokoknya memang enjoy-enjoy. Karena ada Esteller jadi tetap semangat.
0: Itu dia. Pas dengan cuaca ya Ibu Anggreni. Ibu Anggreni, lagunya apa? Ada Anji Karena Aku dan Dirimu, Aku Memilihmu Brisia Jodi. Kemudian ada Audila, Tertawan Hati. Yang mana nih?
2: Anji.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, tiga orang spesial. Yang pertama ada Yelin yang tugas. Tentunya selamat bertugas, tetap semangat dan selalu sukses. Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bu Yelin yang manis, yang baik hati. Tentunya bersama keluarga tetap dapat salam dari Bu Anggreni, khususnya lagi buat si Ketnaen yang makin hari makin pinter. Pokoknya lebih semangat nih deh. Itu iklan-iklannya.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, lanjut. Mau balas-balas salam ini Ada pertama ada Jane di Air Madidi, apa kabar Bu Jane? Selamat siang, salam sehat tentunya bersama keluarga. Dan kedua ada Ibu Cece Wondal yang ada di Tetaran 1, selamat siang tentunya bersama keluarga. Dan ketiga ada Ibu Els Makalisung. Ibu Els di Makalisung, apa kabar? Dan tentunya salam sehat, diberkati Tuhan selalu.
0: Okay.
2: Yang lain nanti sebentar cekang. Oke. Okay.
0: Yeah.
2: Buat Yelin yang tugas, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Wih, mantap. Terima kasih Bu Anggreni di Tataran yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Ya, bisa coba lagi ya di sonar ini, mungkin jaringannya atau gimana gitu ya. Ya, masih bisa gabung lagi di 082195835080. Tadi ada Vina di Kanaan, ada Ibu Anggreni dari Tareran tadi yang sudah bergabung gitu ya. Yang pasti topik kita di hari ini, kalau siang-siang panas-panas begini gitu ya, enaknya minum apa? Yang pastinya Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini, pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benicio Bolmo.
0: Wih, mantap, semangat sekali Pak Benicio hari ini, luar biasa. Bagaimana cuaca Bolmo hari ini?
3: Oke deh, cuaca mendung, arus lalu lintas lancar, situasi kempit, mas kondusif dari Kota Bolang, Mamanda Utara, Bung Benicio terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap, ini calon kontributor ini ya. Ya maksudnya Pak Benicio, hari ini siang-siang panas-panas, enaknya minum apa ya kira-kira Pak Benicio?
3: Terus air putih Joel, itu yang putih. Memang praktis air putih.
0: Betul, setuju dengan Pak Benicio ya.
3: Kalau mau minum es, kaget minum es teler karena pak gula leh.
0: Jadi air putih sehat gitu ya, apalagi pas dengan cuaca gitu ya. Oke. Okay.
3: Selesai menghargai cuaca dan membilang toh.
0: Betul. Yang pasti Pak Benicio hari ini lagunya apa nih? Ada dari Brisa Jodi, Aku Memilihmu. Ada Audila Tertawan Hati, The Overtune, Dunia Bersamamu. Ada Wilson, Cerita Kita. Yang mana nih?
3: Dunia Bersamamu.
0: Oke, okay, di Overtune ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan Pak Benicio.
3: Ya, tentunya pertama-tama Ibu Yelin Sofian yang tugas. Semangat ya, seberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Aduh,
0: terima kasih
3: Ibu Yelin. Soalnya dari jam 1 sampai jam 6 dan nonton tadi.
0: Waduh, tapi tetap semangatnya luar biasa loh. Walaupun nonton bola di hari tadi.
3: Sampai jam 6 so tidokong, nanti terbangun jam 1. Jadi so ada modal porsa banter. Tiga orang spesial sore hari ini yang pasti. Ada Pak Iopi di Warembungan. Apa kabar Pak Iopi? Terus ada, ya dengar-dengar interampe Air Madidi Kang. Ada Pak Roni Air Madidi, salam sehat tentunya. Dan yang terakhir, ada Nyong Klip di Paslatin 2 Tomahon. Itu deh Bu Yelin, makasih, ya. Mat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benicio di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya. Baik, sudah ada 3 penelpon. Di sesi yang pertama saya terima 3 penelpon. Nanti sesi selanjutnya 2 penelpon ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang ada lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, permisi.
0: Iya. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dari Ibu Aurina.
0: Oh, Ibu Aurina. Di mana ini? Tataaran ya?
1: Di Tataaran, okay. Tataaran 2.
0: Oke, okay. Bu Aurina, hari ini kalau boleh tahu siang-siang enaknya minum apa nih, Bu Aurina?
1: Oh, pas kebetulan di sini ada buah segar, tapi beli di sebelah.
0: Untung ada buah segar gitu ya, kalau siang-siang memang enak sekali. Oke, yang pasti Bu Aurina, lagunya apa nih? Ada lagu Aku Memilihmu, Brisa Jodi, Audela Tertawan Hati, Wilson Cerita Kita, Glenn Fredly featuring Dian Pramana, Aku Cinta Padamu. Yang mana nih?
1: Aku cinta padamu.
0: Oke deh, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Tiga orang spesial. Yang pertama, terima kasih Ibu cantik, imut-imut, ada usung pipit, nak bagi-bagi. Terima kasih sudah persilakan masuk,
0: iya.
1: Ibu Aurina.
0: Terima kasih, sama-sama juga.
1: Sehat selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Amin.
0: Tiga orang spesial.
1: Nail sudah sembuh?
0: Sudah sembuh, puji Tuhan. Sudah sembuh sekarang.
1: Sudah
0: cerewet dan comel-comel, sudah.
1: Oh, sudah. Cuma kan. Makan biar sehat. Tiga spesial. Yang pertama, buat Ibu Marsi di Tondano. Ya, di Tondano apa di mana Ibu Marsi itu. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Bu Marsi ini dia orang lama, stok baru orang lama. Terus yang kedua, buat ayang-ayang Esther Lita di Girian, makasih salamnya sayang. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, buat Vina tadi baru lewat, dia salam sama Ibu Aurina. Ini salam balik dari Ibu Aurina ya sayang, salam sama mama dan papa. Sudah tiga apa ada satu lagi?
0: Kenapa?
1: Satu lagi ya.
0: Oh iya, tadi sudah ke siapa tadi yang dikirim?
1: Terakhir
0: kan sudah ya. Vina.
1: Oh iya.
0: Udah.
1: Iya.

0: Kembali ke yang imut-imut.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat.
1: Oke, selamat sore juga. Terima kasih Bu Orina di Tetaran yang sudah bergabung di hari ini di 0821-9583-5080 ya. Oke, yuk masingnya untuk Anda di hari ini kira-kira siang-siang panas-panas enaknya minum apa nih ya. Yang masih Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080 baik itu melalui SMS juga WhatsApp boleh tentunya di kesempatan hari ini ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
1: Selamat sore Bu Cantik. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Yang punya Bunaken, Haryati.
1: Oke, orang Bunaken. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana cuaca Bunaken hari ini, Bu?
2: Kabar sehat. Kalau cuaca ini lagi panas.
1: Lagi panas gitu ya. Oh, pasti
2: iya.
1: Dengan topik hari ini.
2: Dari tengah hari panas.
1: Oke, panas ya. Nah, kalau biasanya kalau siang-siang cuaca panas enaknya minum apa nih?
2: Kalau siang-siang begini kebetulan ini ada kelapa muda.
1: Kelapa muda.
2: Jadi ada kelapa muda.
1: Wah, kelapa muda garda terdepan gitu ya kalau dibutuhkan ya.
2: Begitu. Betul sekali.
1: Yang pastinya di selama hari ini Bu Harati
2: lagi. Betul lagu Audela. Gak usah dibaca.
1: Tertawan hati. Oh ya, yang pastinya pas. Sebenarnya harus sudah dengar lagunya udah tahu nih. Kayak yang
2: oh,
1: di
2: sudah,
1: mau apa gitu
2: dengar,
1: ya.
2: Jadi gak perlu dibaca.
1: Keren, keren, keren. Yang pastinya Ibu Harati lagunya. Atau siapa nih tiga orang spesial?
2: Salam pertama buat Ibu Yeli yang cantik. Terima kasih sudah angkat teleponnya.
1: Sama-sama.
2: Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yeli dan keluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nail, salam beda, salam paling sayang selalu. Aduh, aku tahu. Oh, Ibu Yeli ini yang menyiar. Soalnya tadi baru monitor, pas dengar DP iklan.
1: Oh. Si beda
2: pas
1: gitu ya.
2: Dengar DP iklan dengan DP mama, beda.
1: Oke.
2: Okay, ya, lanjut. Mau salam tiga orang, balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Marsi yang dari Watumia Tondano. Terima kasih salamnya yang tadi malam. Ibu salam balik, salam chat bersama keluarga. Semoga diberkati. Lanjut, ada Ibu Agnes yang ada di Teling juga. Terima kasih salamnya yang tadi malam Ibu Agnes. Ini salam balik, salam chat juga bersama keluarga. Yang ketiga, oh ada Pak Raiko yang ada di Leilem, yang ada bahas salam berapa hari lalu. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Buat Ibu Yelin yang cantik dan baik hati. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Ih, keren banget. Ya, masih terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi ada Ibu Haryati, ada Ibu Orina juga di Tetaaran langsung. Lagunya saya hadirkan di ruang. Dengar Anda.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, balik lagi masih di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Yeling.
0: Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Ros di Lelem.
0: Oh, Ibu Ros di Lelem. Ibu Ros di Lelem, hari ini kalau siang-siang cuaca panas, enaknya minum apa nih, Ibu Ros?
1: Minum apa?
0: Gak tahu minum apa.
1: Minum air putih.
0: Minum air putih. Bingung ya. Minum apa? Minum air putih. Oke, sehat itu ya, Ibu Ros ya. Baik. Yang masih lagunya apa nih, Ibu Ros?
1: Sehat itu.
0: Itu yang
1: lagu apa?
0: Oke, lagunya di sini ada Breeze ya Jody, Aku Memilihmu, kemudian Wilson Cerita Kita, Adera Melukis Bayangmu. Yang mana nih?
1: Yang pertama, Jo, Aku pertama. Memilihmu.
0: Oke, baik. Kalau masih lagunya itu siapa nih, Ibu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
1: Pertama buat Yelin yang baik hati, cantik. Terima kasih soal angkat tu telpon.
0: Sama-sama.
1: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Nayan.
0: Oke, siap Ibu. Terima kasih. Tiga orang spesial atau siapa nih?
1: Salam Jokang. Ada Ibu Nikelailem, selamat sore. Ada Ibu Selfie. Yang ketiga ada Elis di Bitung. Buat Yelin, terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Bu Ros di Lelem hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Oke, ada lagi yang bergabung hari ini. Halo. Selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Yang pastinya di hari ini, yang pasti kalau sudah bergabung gitu ya, yang pasti semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya mendengarkan Persatu Penedo. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, saya 100% Indonesia, Nak Yelin.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini, Bu?
2: Ada sekali sung, sayang.
0: Oh, Bunda Els, apa kabar hari ini?
2: Oh, sehat, bahagia sejahtera selalu.
0: Luar biasa. Yang pastinya hari ini, kalau boleh tahu siang-siang cuaca panas, enaknya minum apa nih kira-kira?
2: Kayaknya yang dingin-dingin, ampun.
0: Oke, okay. Yang dingin-dingin kalau panas-panas gitu ya. Oke. Okay.
2: Iya, betul.
0: Yang pasti Bunda Els, hari ini lagunya apa nih? Ada Wilson Cerita Kita, Adira Melukis Bayangmu, Fatur Nadila Satu Dari Hatiku. Yang mana nih?
2: Apa yang bayangmu?
0: Melukis bayangmu, Adera. Itu?
2: Iya.
0: Oke, baik. Yang masih tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Bunda El? Silakan.
2: Salam pertama tentu Mbak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu bahagia, amin. Damai. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah terlebih si kecil. Salam sayang, salam sehat. Memang enak sekali kalau diomak diopak tapi kan
0: ngomel terus dia
2: juga lama guru cucu sampai dia kelas 3 SMP baru dia ya ke mamanya.
0: Nah itu dia, aduh sedih yang pastinya selain sendiri nanti. Oke, yang pasti orang spesial tuh siapa nih Bunda Els?
2: Yang pertama sahabatku yang dari Jogja, ada sepulang dari Jogja kotekan yang ada di Batu Mia sana, ada monitor yang di Batu Mia, sepulang dari Jogja Ibu Marsi, selamat sore, salam sehat sejahtera, diberkati bersama keluarga Ibu Marsi di Batu Mia Tondano. Yang kedua yang ada di, yang udah lewat tadi kotekan Ibu Anggra ini yang ada di Kareran. Salam manis juga, salam kompas diberkati. Yang ketiga, masih sementara monitor ini yang ada di apa yang ada di Tondan yang udah lewat tadi no. Apa kata itu? Kataran 2. Di sana ada Ibu Elwina. Ini salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat, sejahtera, diberkati bersama keluarga dan bahagia selalu ketiganya kan. Yelin, Nak Yelin, kasih, selamat sore, shalom.
0: Shalom, terima kasih untuk Bunda Els di Makalisung yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan sekarang saya terima penelpon terakhir hari ini ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Dan ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Jen di Armadidi.
0: Ibu Jen, apa kabar di Armadidi?
3: Kondisinya udah baik-baik.
0: Ya pasti kalau siang-siang
3: baru tersambung.
0: Oh iya, itu dia, terakhir malahan gitu. Penutup hari ini, pegang kunci ya. Ya pasti Ibu Jen di Armadidi, kalau siang-siang panas-panas ya, enaknya minum apa ya kira-kira?
3: Es Brenewon.
0: Waduh. Andalan gitu ya. Langsung es Brenewon maju tiga detik depan gitu ya. Oke. Okay. Ya pastinya hari ini lagunya apa nih, Bu Jen? Ada Wilson Cerita Kita, ada Fatur Nadila Satu Dari Hatiku, Astrid Selalu Dia. Yang mana nih?
3: Ya, selalu dia dong.
0: Selalu dia, oke. Okay. Ya, masih lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Tentunya pertama spesial untuk Kelin yang lagi tugas. Tetap semangat.
0: Siap.
3: Sukses untuk hari ini. Salam para adik Nail.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Baru semua yang somaso tadi, salam kasih, salam kompak. Sehat-sehat semua. Ada temu salam balik for Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Selamat sore, salam kasih, salam kompak. Ada Ibu Anggraini yang udah masuk tadi juga, salam balik, salam sehat semua. Baru ada yang di Bunaken. Ibu, siapa kata ya? Sorry.
0: Ibu Haryati.
3: Ibu Haryati. Salam balik, salam kompak semua-semua. Spesial juga ini lagu Perhati Kesayangan. Ada yang ada yang ingat?
0: Oh pasti, langsung antena tinggi
3: ada
0: nih.
3: Ada sementara monitor. Dia bilang mantap.
0: Keren. Tadi bolak-balik sih tadi, lihat-lihat studio tadi.
3: Oh, iya.
0: Biasalah kalau tugas ke tim kan berat, nah, jadi luar biasa. Semangat.
3: Nah. Semangat untuk hari ini. Tuhan memberkati barang semua. Madelin, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Jen di Armadidi hari ini yang sudah bergabung sebagai penelpon terakhir kita juga gitu ya di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung ya, baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga terima kasih. Semoga hari ini semuanya satu alfiat, tambah semangat juga tentunya bersama Pro Satu Manado. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati ya, tentunya masih ada program acara Pro Satu lagi tentunya malam nanti ya, acara Ruang Rindu. Anda bisa bergabung juga ya nanti di 0821-9583-5080. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya di kesempatan hari ini. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, selamat sore juga. Ini dari Ibu Agnes di Teling. Panas begini enaknya makan gohu dengan palu butung. Wududududu. Bu Chania Lindang. Wah, kalau kita apa ya? Ada cuma ada resoles ini. Cuma resoles sama apa itu? Kue yang ada apa ya namanya ya? Oh ya itu dia. Aku ngelupa namanya apa ya. Yang pastinya Bu Chan tetap semangat dalam tugas hari ini. Sehat, bahagia, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin, amin, terima kasih. Salam tempel juga buat adik Nail. Salam for Ibu Haryati di Bunaken. Salam sehat, bahagia, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Ibu Rose Leilam, sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Dan juga katanya buat Bapak Benny Jo, semoga sehat selalu, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Buat Bu Chanil, terima kasih. Dan selamat sore, God bless you. Lagu Sempurna by Andra and the Blackbone. Oke, terima kasih ya hari ini untuk Ibu Agnes Detailing yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya untuk semua yang sudah bergabung, terima kasih kebersamaannya. Dan ini masih banyak lagi program acara Manado sore hari ini. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pertanyaan sekali lagi, terima kasih Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan sore hari ini di Manado Sore. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda, terima kasih yang juga selalu setia di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RR Digital gitu ya, di Selatan hari ini yang bisa didengar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, tadi ada Fatur Nadila gitu ya, satu dari hatiku yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sekarang kita masuk di UMKM Bicara gitu ya, peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, yang pastinya di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika pasar kerja yang terus berubah, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Dan bahkan di tahun 2026, peran UMKM ini semakin strategis karena tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ya, tetapi juga menjadi sektor yang paling banyak menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai puluhan juta unit dan juga tersebar hingga ke daerah-daerah, UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja dan juga jumlah besar gitu ya, baik di sektor formal maupun informal, pendengar. Dan bahkan keberadaan UMKM sendiri juga memberikan peluang kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lulusan baru, pekerja dengan keterampilan terbatas, hingga masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses luas terhadap industri besar gitu ya. Fleksibilitas dan kemampuannya juga beradaptasi terhadap kebutuhan pasar, menjadikan UMKM juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus juga solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran, pendengar. Dan bahkan data terkini menunjukkan bahwa UMKM juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Jadi angka tersebut juga menunjukkan bahwa keberlangsungan dan pengembangan UMKM ini juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas gitu ya. Oleh karena itu memang penguatan UMKM ini melalui akses pembiayaan, digital, realisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan kebijakan pemerintah ini menjadi langkah penting, pendengar, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan pada tahun 2026. Dan ini masih teman-teman semuanya, masih banyak lagi ya informasi-informasi terlengkap kita hadirkan di ruang dengar Anda, masih di UMKM Bicara, kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Riri Pro satu Manado, kanal informasi dan inspirasi hari ini masih di program spesial Pro 1 hari ini gitu ya, UMKM bicara terkait membahas peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. Dan yang pasti pendengar, kalau kita bicara tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM gitu ya, ini memang salah satu sektor yang punya peran sangat penting gitu ya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dan bahkan di tengah perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan persaingan ekonomi global yang semakin ketat gitu ya tahun 2026, UMKM ini juga tetap menjadi pondasi utama yang juga menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dan bahkan keberadaannya sendiri itu tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah gitu ya, tapi juga sebagai penyedia lapangan kerja yang juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu memang UMKM ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan nasional, pemerataan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya, dunia kerja mengalami berbagai tantangan, mulai dari dampak otomatisasi gitu ya, kemudian transformasi digital, hingga ketidakpastian ekonomi global. Tentunya kondisi ini juga menuntut adanya sektor usaha yang mampu beradaptasi dan terus menciptakan peluang kerja baru. Dan UMKM juga pendengar, ini hadir sebagai solusi karena punya karakteristik dan juga sesuatu yang fleksibel gitu ya, mudah berkembang dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dan bahkan berbeda ya dengan perusahaan besar yang umumnya juga membutuhkan model besar dan juga proses rekrutmen yang lebih ketat, UMKM bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan dan juga keterampilan. Dan bahkan hal ini menjadikan UMKM ini pendengar, ini sebagai salah satu instrumen penting dalam mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di selatan sore hari ini. Di Manado sore masih kita hadirkan ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda ya. Dan di selatan hari ini, apa kabar untuk Anda yang sedang merayakan Pro satu Manado? Semoga hari ini jadi makin lebih semangat apapun kegiatan aktivitas Anda, semoga semua dilancarkan ya. Dan terus bersama Pro satu Manado, kita dengarkan berikut ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Hanya rindu dari Anmes yang sudah saya hadirkan di ruang dengar gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, enjoy juga bersama Pro Satu Menedo. Pendengar, pemerintah Indonesia juga terus memberikan perhatian besar gitu ya terhadap pengembangan UMKM melalui berbagai program dukungan seperti kemudahan gitu ya, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, bahkan juga pendampingan bisnis gitu ya, dan juga percepatan transformasi digital. Dukungan tersebut juga bertujuan agar UMKM juga mampu meningkatkan daya saing dan juga memperluas kapasitas usahanya. Semakin berkembang juga sebuah UMKM gitu ya, semakin besar juga kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, memang keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha, tapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan gitu ya. Nah, dengan berbagai kontribusi tersebut, pendengar, UMKM juga punya posisi yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja di tahun 2026, bahkan di tengah tantangan ekonomi dan juga perubahan dunia kerja yang terus berlangsung, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kesempatan kerja yang luas, fleksibel, dan juga berkelanjutan. Oleh sebab itu juga memang penguatan dan pengembangan UMKM ini juga perlu terus didorong agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus solusi dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, pendengar. Oke, yang pasti di suara hari ini, sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Manado. Dan saat lagi pendengar, kita akan jelang lintas berita Magota, Manado Gorontalo Ternate Laut ya, saat lagi di ruang Anda di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota. Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota hari ini bersama saya Yelin Solviani. Kita hadirkan informasi pertama dari RRI Manado. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba secara bertahap telah tiba di Manado.
2: Rombongan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Samratulangi Manado pada Minggu pagi. Sebelum tiba di Manado, para jemaah lebih dulu transit di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai bersama jajaran pemerintah daerah dan penyelenggara ibadah haji. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan sehat dan selamat.
3: Para datang tiba dengan selamat kembali ke Sulawesi Utara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah selama di tanah pengalaman spiritual yang sangat luar biasa itu menjadi bekal Bapak Ibu untuk menerapkannya sehingga Bapak Ibu menjadi teladan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi masyarakat menjadi penerkat persaudaraan di antara kita umat beragama.
2: Kepulangan jemaah disambut penuh haru oleh keluarga. Salah seorang jemaah asal Bolaang Mongondo, Fatma Alidrus, mengatakan selama berada di Tanah Suci, seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik.
4: Ya, sangat baik, selamat, makanan juga cukup. Tapi kalau kita lagi Mina itu kembali Pak Bu, soal WC. Aduh, selamatin lain Mina, masih mau merasa, terus harus bersih masuk gini. Kalau tidak, dan lain mau masuk baik, satu kecil.
5: Di sana DP ibadah. DP petugas-petugas bagaimana DP pelayanannya? Sekarang setelah tiba di tanah air, apa yang Oma rasakan?
4: Rasa senang ini.
2: Usai proses penyambutan, para jemaah langsung diberangkatkan menuju daerah masing-masing dengan armada yang telah disiapkan panitia. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Perluas akses dan distribusi lulusan pendidikan kedokteran, Fakultas Unima resmi berdiri dan jadi model nasional cetak dokter untuk daerah.
6: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Brian menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peresmian Fakultas Kedokteran Unima merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Kemdikti Saintek mendorong Fakultas Kedokteran Unima sebagai fakultas baru yang menjadi contoh implementasi pendidikan kedokteran transformatif yang sejalan dengan kebijakan Dikti Saintek berdampak.
7: Nah, ternyata berasal dari beasiswa yang didanai oleh seluruh Pemda Provinsi maupun Pemda Kota Kabupaten di seluruh Sulawesi Utara. Jadi 50 mahasiswa kedokteran Unima yang angkatan pertama ini dan juga nanti tentunya akan disusul angkatan-angkatan berikutnya didanai oleh Pemda, Kota Kabupaten maupun Provinsi. Setiap setahun terus mereka akan langsung diangkat ya, menjadi pegawai atau dokter di yang dimiliki oleh Pemda.
6: Kepada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unima, Menteri Brian juga berpesan agar dapat memanfaatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Rektor Unima Jose Philip Kambe melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, memastikan proses rekrutmen mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Diungkapkannya bahwa Unima menggandeng tim dari Universitas Brawijaya dalam seluruh tahapan seleksi guna menjamin kualitas calon mahasiswa yang diterima.
8: Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten tiap kabupaten karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu. Kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten itu yang menjadi kuota untuk tiap kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37 dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota dan itu kita beri kesempatan berikut untuk
6: salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangeline Sumampo, mengungkapkan rasa syukur karena mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Dukungan yang diberikan pemerintah daerah ini pun menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan.
9: Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing karena merupakan utusan dari daerah masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang lupakan kulitnya. Kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Oleh karena itu saya pun dapat semangat sekali, rindu sekali untuk kembali kepada daerah asal nantinya untuk mengabdikan diri kami. Karena tentunya saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya khususnya Binasa itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya.
6: Launching Fakultas Kedokteran Unima menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Universitas Negeri Manado diharapkan mampu melahirkan dokter-dokter yang siap mengabdi bagi masyarakat dan pembangunan kesehatan bangsa. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo hari ini dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat.
10: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencenangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
11: Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat. Cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya.
10: Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan, sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
12: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah ke rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Pune Pelamu sama Kota Gorontalo.
10: Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Harga rempah-rempah bawang, rica, tomat di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tinggi.
13: Harga rempah-rempah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rica masih Rp100.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp15.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindak Kabupaten Sangihe, Trenov Ponto, menyatakan kenaikan harga rempah-rempah dipengaruhi pasokan dari tingkat petani. Pergerakan harga tersebut juga tidak lepas dari perubahan cuaca yang cenderung ekstrim mengakibatkan hasil petani terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang.
14: Disampaikan kepada kita semua bahwa untuk distribusi atau persediaan untuk komponen cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun ada sedikit kenaikan harga untuk komoditi tertentu.
13: Meski demikian, di Sperindak Sangihe sejauh ini, sesuai hasil pantauan dan pengawasan di lapangan, masih tersedia stok yang cukup meski ada lonjakan harga. Dalam komitmen bersama menjaga ketahanan pangan di daerah, program pertanian khususnya untuk hortikultura hingga kini terus dipacu agar dapat memberi kontribusi terhadap kebutuhan di daerah. Alexander Delinggade melaporkan.
1: Informasi terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut mengasah kapasitas personilnya melalui Lomba Cerdas Cermat Hukum. Kompetisi yang berfokus pada penguasaan KUHP dan KUHAP baru. Yang pasti ini juga bertujuan membentuk SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi dinamika penegakan hukum saat ini.
15: Guna mengasah pemahaman personel terhadap regulasi hukum terbaru, Polres Kepulauan Talaut menggelar lomba cerdas cermat mengenai KUHP dan KUHAP baru di Aula Mapolres Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kabak Ops AKP Yakobus Melale ini berlangsung kompetitif. Para peserta diuji langsung oleh tim juri dari jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Pamapta. Kabak Ops menyampaikan pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHAP baru merupakan bekal penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan.

0: ini juga sangat penting bagi teman-teman. Makanya pimpinan memberikan sebuah terobosan bagaimana konsep rekan-rekan penguasaan mengimplementasikan di dalam perusahaan tugas tetapi juga dalam perusahaan kehidupan sehari-hari di lingkungan Indonesia, di lingkungan keluarga kita.
1: Setelah melalui babak penyisian yang ketat, tim Satuan Samapta keluar sebagai juara pertama, disusul Satuan Takhti di posisi kedua, dan Satuan Intelkam sebagai juara ketiga. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan langsung diutus menjadi perwakilan resmi Polres Kepulauan Talaut untuk bertanding di tingkat kepolisian daerah Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tornata Laut hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oke, okay, pendengar Radio Musik Mia mendekatlah yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini. Masih bersama saya Elin Sulfiani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, pendengar pemain bintang Senegal gitu ya, Bidiara buka suara jelang pertandingan melawan Prancis Rabu 17 Juni 2026 dini hari. Nah, yang pasti tanggal 17 Juni nanti gitu ya, laga bergengsi Piala Dunia 2026 itu bakal tersaji di New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya Diarra juga mengakui nih, Prancis memiliki talenta elit gitu ya, pemain di seluruh lini lapangan. Dan meski begitu, Diarra juga menegaskan Senegal juga datang ke Piala Dunia 2026 tanpa rasa takut. Sekalipun gitu ya, harus menghadapi Prancis gitu ya. Dan bahkan Diarra menegaskan Senegal ini akan terus memberikan performa terbaik nantinya di Piala Dunia 2026. Dan Senegal juga diharapkan bermain lepas kalau menjamu Prancis di New Jersey. Dan yang pasti tujuannya adalah untuk berprestasi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentunya Diarra dan tim juga akan menjalani pertandingan satu persatu dengan banyak fokus dan juga solidaritas tanpa tekanan gitu ya. Nah, kemudian Diarra juga menceritakan dapat bertanding di Piala Dunia 2026 ini merupakan mimpi masa kecilnya. Gelandang Sunderland ini juga memang mengirimkan pesan kuat menjelang pertandingan pembuka Senegal melawan Prancis gitu ya. Ia menekankan bahwa Senegal ini selaku tim juara Afrika ini harus bermain dengan percaya diri sekaligus juga menolak untuk diintimidasi oleh lawan mereka yang bertabur bintang. Yang pasti menurut Diarra sendiri gitu ya, ini adalah sumber kebanggaan, mimpi masa kecil untuk bermain di Piala Dunia bersama negaranya gitu ya, terutama bersama Senegal. Dan yang pastinya pendengar, kita tunggu saja bagaimana nanti pertandingan seru gitu ya, tanggal 17 Juni 2026 dini hari ya. Tentunya pemain bintang Senegal, tentunya Bidiara juga sempat buka suara jelang pertandingan melawan Prancis gitu ya. Tentunya mereka juga akan membuat strategi yang luar biasa. Tentunya nanti ada banyak kejutan-kejutan juga, dan kita akan saksikan nanti seperti apa ya. Oke, okay, dan tentunya juga sekedar informasi gitu ya di kesempatan hari ini pendengar, tentunya jangan lewatkan juga untuk Anda pecinta bola gitu ya, untuk malam nanti tentunya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Spanyol versus Tanjung Verde gitu ya, Cabo Verde, tentunya fase grup H ya, dan lokasi pertandingan dari Stadion Atlanta. Yang pasti juga hari Selasa dini hari jangan pernah lewatkan pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Belgia versus Mesir. Dan ini salah satu fase grup G gitu ya, yang akan bertanding dari Stadion Shuttle gitu ya, yang pastinya juga ini salah satu pertandingan

yang luar biasa, wajib ditonton dan ditunggu gitu ya, seperti apa nih pertandingannya nanti ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar pecinta bola, terus dengarkan RRI Pro 1 Menado karena ada banyak juga nanti informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda. Dan tentunya RRI juga akan terus menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan tentunya Anda bisa dengarkan langsung siarannya, dan kami juga bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar, tetap terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya di sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, terima kasih penerannya terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda di Manado sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan seperti saya informasikan tadi, untuk kemandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya pendengar, nanti di pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kemandang azan maghrib nanti di pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah dan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya kita hadirkan musik Rizky Islami untuk Anda.
1: Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar sekali terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di program Manado Sore. Tadi kita sudah memandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya saat menjalankan sholat maghrib untuk Anda gitu ya. Dan untuk pendengar di sore hari ini masih terhadirkan lagu-lagu Indonesia sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, dan masih tetap terus bersama Pro 1 di sore hari ini, kita hadirkan lagu-lagu Indonesia selanjutnya di ruang dengar Anda. Dan sekarang akan saya hadirkan di sonotan hari ini ada lagu dari Versa Besari itu ya, Senja Bersayap di ruang dengar Anda.

semua berkumpul jadi satu. Awan kita sudah menggantung pada sayap matahari. Selebihnya hanya ada mimpi-mimpi yang teracuhkan. Keberadaan kita lebih nyata dari para pengendara siang.

kita menikmati pemandangan hidup dari pelataran surga. Melihat insan yang tak pernah lelah bercinta melawan arah kiblat. Berusaha keras menyantap titik-titik bahagia yang tersedia dalam sudut pandang Tuhan yang kita anggap berbeda nama. Menatap lembut kecupan sore hingga membuat perangai hebat di mata cakrawala.

0: senja bersayap. Jingga menguning senyap. Pada hari yang hampir gelap, aku terus menimbang dua hati yang kini sudah genap.
1: Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum alam mengirimkan peringatan berikutnya.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini di program Menedo Sore. Tentunya ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, yang pasti pendengar, Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan laga-laga panas dan seru yang dinantikan miliaran penggemar sepak bola, terutama para penggemar sepak bola juga sangat mengharapkan Piala Dunia 2026 ini tuh bisa mempertemukan Portugal versus Argentina gitu ya. Karena mengingat sosok pemain bintang Argentina Lionel Messi dan pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo gitu ya, ini masih menjadi sorotan utama penggemar sepak bola. Lantas apakah bisa duel panas Ronaldo versus Messi ini terwujud di Piala Dunia 2026? Waduh, semoga saja ini ada beberapa skenario-skenario peluang pertandingan Portugal versus Argentina bisa terlaksana gitu ya. Nah, dua legenda sepak bola ini diprediksi bisa tampil bersama pada Piala Dunia 2026 karena mengingat Argentina dan Portugal ini sama-sama membidik perjalanan panjang di turnamen gitu ya. Dan kalau masuk skuad final, wah, peluang pertemuan Ronaldo dan Messi ini juga tetap terbuka lebar gitu ya. Bahkan duel tersebut juga bisa terjadi di beberapa fase berbeda. Dan dilansir di laman Sport Bible gitu ya, tentunya di sini juga ada beberapa 4 skenario yang berpeluang mempertemukan Argentina versus Portugal di Piala Dunia 2026. Bagaimana kayaknya skenarionya gitu ya, 4 skenario yang berpeluang mempertemukan Argentina versus Portugal di Piala Dunia 2026. Nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Hallo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu monedo kanal informasi dan inspirasi. Tadi di Marion Jola, featuring Teza Sumendra gitu ya, dengan Jatuh Cinta yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kalau kita kalau kita prediksi ada beberapa 4 skenario yang berpeluang mempertemukan Argentina versus Portugal pada Piala Dunia 2026. Dan ini dilansir juga dari laman Sport Bible gitu ya. Yang pertama, skenario pertama ini tuh mengarah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Jalur itu terbuka kalau Argentina dan Portugal ini menjadi juara grup gitu ya. Dan kemudian Argentina berada di grup J bersama dengan Austria, Aljazair, dan juga Yordania. Jadi Portugal juga menghuni grup K bersama dengan Kolombia, Uzbekistan gitu ya, dan juga RD Kongo. Dan sebagai favorit grup ya, Ronaldo versus Messi ini berpeluang juga nih finish di posisi teratas Piala Dunia 2026. Setelah itu mereka juga harus melewati fase gugur awal, pendengar. Itu prediksi skenario pertama gitu ya. Nah, kalau langkah keduanya mulus nih perempat final, ini bisa menjadi panggung mega bintang dan Messi dan Ronaldo berpotensi bertarung memperebutkan tiket semifinal. Dan skenario kedua, ya bahkan bisa menghadirkan duel lebih cepat. Pertemuan ini juga bisa terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi jalur tersebut terbuka kalau Argentina dan Portugal ini finish sebagai runner up. Nah, namun keduanya memang harus lolos dulu gitu ya dari babak 32 besar. Dan kalau semua syarat ini terpenuhi, laga impian ini tuh bisa digelar di Dallas dan sorotan dunia dipastikan langsung tertuju ke pertandingan tersebut, pendengar. Oke, selanjutnya skenario ketiga. Kalau diprediksi gitu ya, skenario ketiga ini tuh menjadi mimpi terbesar para pecinta sepak bola. Messi dan Ronaldo ini tuh bisa bertemu di partai final. Jadi kemungkinan ini terjadi kalau keduanya tuh berada di jalur yang berbeda. Jadi Argentina dan Portugal ini harus terus melaju hingga laga terakhir gitu ya. Dan final akan berlangsung di New Jersey pada 19 Juli 2026. Duel tersebut berpotensi menjadi pertandingan yang paling bersejarah turnamen, pendengar. Dan kemudian ada juga skenario keempat yang lebih rumit gitu ya. Keduanya tuh bisa bertemu melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik gitu ya. Jadi format baru Piala Dunia membuka peluang tersebut. Namun banyak faktor lain yang memang harus mendukung skenario tersebut, pendengar ya. Karena bergantung pada hasil tim lain, peluangnya juga sangat kecil. Jadi jalur tersebut juga dianggap paling sulit untuk terwujud. Dan Piala Dunia 2026 ini juga bisa menjadi panggung perpisahan. Usia kedua pemain juga memang sudah mendekati penghujung karir internasional. Dan yang pastinya juga Messi kini memasuki usia 39 tahun, sementara Ronaldo telah menginjak usia 41 tahun. Dan meski tidak lagi muda, kualitas keduanya juga memang masih memikat dunia gitu ya. Mereka ini tetap menjadi simbol kejayaan sepak bola modern. Dan kalau ditakdirkan mempertemukan mereka ini, dan kalau takdir mempertemukan mereka di Amerika Utara, sejarah baru bisa tercipta. Jadi dunia akan menyaksikan salah satu rivalitas terbesar untuk terakhir kalinya, pendengar. Oke, okay, yang pasti itu tadi salah satu prediksi gitu ya. Piala Dunia 2026, apakah nanti bisa terjadi duel Ronaldo versus Messi gitu ya. Ini memang ada beberapa peluang skenario juga yang tentunya direkayasa gitu ya. Siapa tahu ini bisa terwujud dan ini memang ditunggu-tunggu banyak pecinta bola gitu ya. Oke, okay, yang pastinya untuk Anda pendengar di sonar ini masih banyak lagi informasi-informasi lain. Dan terus saksikan pertandingan Piala Dunia 2026 yang juga akan kami siarkan langsung di ruang dengar Anda nanti bersama dengan Pro 3 Jakarta gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda jangan pernah lewatkan gitu ya pertandingan-pertandingan yang tentunya seru juga untuk Anda saksikan dini hari nanti gitu ya. Juga ada banyak pertandingan sepak bola yang bisa Anda tonton gitu ya, yang bisa Anda dengarkan juga di siaran kami di RRI Pro 1 Manado, apalagi juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, nanti ada Spanyol versus Tanjung Verde gitu ya, atau Cabo Verde, yang pasti fase grup H, yang pasti nanti lokasi pertandingan dari Stadion Atlanta ya, jadi jangan pernah lewatkan Spanyol versus Tanjung Verde. Dan kemudian dini hari di pukul 3 waktu Indonesia Tengah ada Belgia versus Mesir gitu ya, yang akan bertanding. Dan tentunya ini fase grup G, dan tentunya juga Stadion Seattle gitu ya. Kemudian nanti juga ada banyak berbagai macam pertandingan gitu ya yang akan dihadirkan untuk Anda, apalagi juga di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, Arab Saudi versus Uruguay, kemudian di pukul 9 pagi esok gitu ya, waktu Indonesia Tengah, tentunya Iran versus Selandia Baru. Waduh, pokoknya seru ya dari malam nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, Spanyol versus Tanjung Verde, kemudian dini hari ada Belgia versus Mesir gitu ya, yang kita hadirkan untuk Anda. Tentunya juga Anda bisa dengarkan siaran kami secara langsung ya, siaran pertandingan Piala Dunia 2026, sekali lagi hanya di Pro 1 Manado bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan yang pastinya untuk Anda di selama hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado sore. Saya akan hadirkan di ruang dengar Anda ya. Sekarang kita hadirkan ada drama radio untuk sore hari ini. Dan tentunya sore hari ini drama radio dengan judul Pak Manto ya. Pak Manto produksi dari RRI Padang. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini. Setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, Pak. Bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh ya, nama Bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, Nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
4: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Nah, 12 tahun, Pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini, ya Alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
4: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira setengah jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah, Nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
4: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf, Pak, bukan maksud saya.
4: Gak apa-apa. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya, Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya, amin, amin, amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya, Pak. Baik-baik. Hati-hati ya, Pak.
4: Iya, sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Rita Ismail, Teknik Rekaman Aulia Ramadhani, Teknik Editing Kamil Irman, dan Sutradara Gus Pri Azwar.

Oke, masih mendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Meradu Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya tadi kita sudah dengar drama radio ya, produksi dari RRI Padang pendengar dengan judul Pak Manto gitu ya. Dan tentunya di sonar ini, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Dan sekarang akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda gitu ya, mimbar agama Hindu. Saat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda yang masih mimbar agama Hindu, nanti akan kita hadirkan lagu-lagu religi untuk pemeluk agama Hindu ya. Oke, kita terus bersama Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti kita akan hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama Pro 1 menedukan informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan mimbar agama Hindu di ruang dengan Anda ya. Dan yang pastinya di sonten hari ini, untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, saat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saya Lin Salviani, Dodi di ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Michael C yang akan menemani Anda sampai nanti di Manado Malam.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pro Berita. Pro 1.
2: Dan kami informasi berharap dan inspirasi Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
3: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
1: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan tenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
4: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera
6: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
7: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
5: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
9: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purabaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purabaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
3: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
9: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
10: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
9: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu.
12: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
12: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Keberhasilan penerbitan Global Bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan dan antara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
13: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
12: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
15: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan. Aman.
14: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kalau sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira kali modal nggak?
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
14: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan, sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam.
20: Pemerintah Saudi dapat menginformasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41.7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
22: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
22: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
23: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
0: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
23: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan Perian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan A, yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan dukungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: karena maaf ya mengganggu. Untuk tugas proyek di Desa Terpencil itu mungkin sebaiknya saya saja yang pergi. Kan perjalanan jauh, sudah begitu medannya sulit dan harus menginap lagi. Rasanya tidak pantas kalau Sari yang ditugaskan. Itu kan tugas berat untuk laki-laki.
1: Mas Andi, saya mengerti kekhawatiran kamu. Tetapi saya sudah mempelajari masalah di sana. Dan saya paham betul apa yang harus kita lakukan. Fisik memang butuh tenaga, tapi menyelesaikan masalah butuh pemikiran dan strategi. Bukan begitu?
2: Betul sekali, Sari. Dengarkan baik-baik ya, Andi. Seringkali kita membedakan tugas hanya karena jenis kelamin. Padahal itu hanyalah kebiasaan lama, bukan aturan yang mutlak. Pengarus utamaan gender itu artinya kita melihat kemampuan, keahlian, dan dedikasi seseorang, bukan melihat apa jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang setara dalam membangun. Tidak ada pekerjaan khusus laki-laki atau khusus perempuan. Yang ada adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang yang tepat dan mampu.
0: Jadi selama ini saya salah mengira ya, bahwa ternyata melindungi berarti membatasi ruang gerak perempuan ya?
2: Tepat, melindungi itu berarti menjamin keselamatan dan kenyamanan. Tetapi tetap memberi kesempatan yang sama untuk berkarya. Bakat dan potensi itu ada pada setiap orang, tidak dibawa oleh jenis kelamin. Kalau kita batasi satu pihak, berarti kita baru saja membuang separuh kekuatan besar dari kemajuan kita.
1: Mas Andi, kita bisa kerja sama kok. Kamu hebat di bagian teknis, saya paham di bagian pemberdayaan warga. Mari kita gabungkan kekuatan kita supaya hasilnya jauh lebih baik.
0: Baiklah. Terima kasih Bu Ratna dan Sari, saya minta maaf ya. Ternyata saya baru sadar, kemajuan daerah ini memang butuh sumbangan pemikiran dari semua orang, tanpa harus memandang laki-laki atau perempuan. Baiklah, ayo kita kerjakan bareng-bareng.
2: Nah, itu baru semangat yang benar.
3: Kesetaraan bukan berarti menyamakan segala hal, tapi memberi tempat yang sama bagi setiap orang untuk bertumbuh, berkarya, dan bermartabat. Ketika semua diberdayakan, kemajuan akan datang lebih cepat dan kebahagiaan dirasakan oleh semua.
4: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan ternyata cinta dibikin ada Anji ya. Kembali sudah hadir menyapa Anda untuk kelanjutan Banado malam hari ini. Program siar edisi Senin 15 Juni 2026 ya. Senang sekali saya Mike ya bisa kembali menyapa Anda untuk kita lanjutkan Banado malam ini sampai di pukul 12 nanti. Ya, apa kabar untuk yang sudah kembali ya bersama keluarga di rumah setelah melewatkan berbagai rutinitas, aktivitas. Ya, tentu boleh menjadi pengalaman tersendiri untuk Anda ya. Dan malam hari ini saya temani ya dengan serangkaian program hiburan spesial menarik yang pasti siap melengkapi ruang dengar Anda ya. Gimana kabar untuk pencinta si kulit bundar ya, sepak bola dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan nanti di jam 12 ya malam ini. Nah, ini kayaknya salah satu partai unggulan juga ya, Spanyol ya. Spanyol nanti akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Ya, kita akan tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya, karena memang dua bulan ini kan apa ya, bulan Piala Dunia, jadi topiknya saya angkat aja soal tebak skor ya. Ya. Ini luar biasa tadi malam Jerman Curaçao. Wow, berapa tuh tadi malam ya? 7-1 kalau nggak salah ya. Belanda Jepang 2 sama. Oke, okay. Dan nantinya ya kita tebak-tebak skor lagi khusus untuk pendukung Spanyol ya ataupun pendukung Tanjung Verde. Ya gimana nanti Anda bisa gabung ya nanti di ruang rindu malam hari ini ya. Jadi kami akan siarkan secara langsung lagi bersama Pro 3 di jam 12 atau jam 00 Wita ya. Spanyol versus Tanjung Verde. Oke, baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado sambil mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk menantikan hari esok juga ya. Esok spesial untuk kaum muslimin dan muslimah akan memperingati Tahun Baru Islam ya. 1448 Hijri atau 1 Muharram besok ya. Tentu bertepatan dengan ya momentum lain juga yang memiliki nilai historis ya, dengan peringatan-peringatan tertentu ya. Oke. Okay. Baik, kalau tadi ada Anji, saya masih punya Baby Romeo dan Elo. Akhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini, nanti setelah dua lagu ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan ke ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Jadi topik kita malam hari ini kita kembali tebak skor lagi. Ya, ini Spanyol dan Tanjung Verde seperti apa nanti ya. Oke, baik, tetap bersama kami.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Pro 1.

0: Oke, baik kembali, selamat malam mendengar. Ruang Rindu ini hadir lagi untuk menemani hiburan Anda malam hari ini. Ya, sudah dibuka dengan Bukit Berbunga dari Yuni Sarah ya. Oke, line telepon 0821-9583-5080 sudah saya buka. Dan SMS WhatsApp juga sudah saya buka. Topik kita masih tebak skor ya. Tadi malam tebak skornya kayaknya nggak ada yang tepat ya. Itu Jerman Curaçao itu 7-1 ya, Belanda Jepang 2 sama. Nah, malam hari ini tebak-tebak skor ini akan main jam 12 saya. Jam 12 hari ini ya. Spanyol versus Tanjung Verde. Iya, yang menjagokan Spanyol bagaimana? Yang menjagokan Tanjung Verde bagaimana? Ya, kebanyakan yang apa ya, yang ada menjagokan Jerman nih ya. Jerman, Argentina, siapa lagi? Oke, lain telepon langsung saya buka di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Bung Mai.
0: Oke, selamat malam, Bu Naken.
1: Iya, apa kabar? Kabar, Bung Mai?
0: Sehat kabar, sama dengan kelamarin, Jo.
1: Sama berarti, no? Sama dengan tadi malam.
0: Itu, Le. Tadi
1: sama
0: malam.
1: Semua kan, Bung Mai.
0: Iya, semuanya ada butuh tema.
1: Tapi ya, satu kira, no?
0: Iya, jauh sekali, Do, kumang. Memang. Oke, bagaimana suasana Bu Naken ini?
1: Kalau Bu Naken ini sekarang Bu Mike lagi mati lampu.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Lagi mati lampu berarti enggak?
1: Hilir pemadaman lampu.
0: Enggak bisa dengar radio dong berarti ya. Ini berarti.
1: Oh, ada. Kalau kita pakai radio standby, mati lampu dan menyala lampu. Standby.
0: Oh, pakai radio charge mungkin ini ya, pakai atau pakai baterai kayak dulu-dulu tuh ya. Oke, okay. Jadi kalau kita tebak-tebak skor malam hari ini ya, kalau buat Ibu Haryati bagaimana nih? Spanyol versus Tanjung Verde ini salah satu partai unggulan juga nih, Spanyol nih.
1: Iya, kalau kita 4-1 untuk Spanyol.
0: Waduh, suka saya naik omong ini ya.
1: Apa tahu tuh?
0: 4-1 ya, oke.
1: Iya.
0: 4-1 untuk Spanyol, oke. Baik, langsung saya tawarkan lagu. Ya, di sini ada Vina Panduwinata, Rasa Sayang Itu Ada. Ada Krisya, Kisah Cintaku. Atau mau Antara Kau, Dia dan Aku, Poppy.
1: Oh itu Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, oke. Ya. Baik, ya silakan untuk siapa?
1: Salam pertama buat Bung Mai. Semoga tetap sehat, tetap semangat, salam bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Dan diberkati Tuhan bersama istri dan anak-anak.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sampai di rumah dengan selamat. Tidak kurang.
0: Amin.
1: Apapun.
0: Oke, makasih.
1: Ya, lanjut. Mau salam buat 3 orang. Mau balas-balas salam dulu. Yang pertama, ada Ibu Jane yang ada di Air Madidi. Makasih Ibu Jane, salam yang tadi sore. Ini salam balik ya. Salam sehat, Ibu cantik. Bersama keluarga yang ada di rumah. Baru yang kedua, ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Terima kasih juga salamnya tadi sore. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga. Diberkati Tuhan. Yang ketiga, kita mau undang Pak Ibu Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Iya. Sudah
1: gabung, Jo. Seberapa hari nggak gabung-gabung.
0: Iya, ini tadi saya lihat ada berusaha ini. Beliau lagi berusaha.
1: Mudah-mudahan
0: bisa, gabung ya.
1: Malam Bunda ya. Kalau boleh gabung, ya. Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih pendatang dari Bunda Ken ya. Penelpon pertama kita lagi luar biasa. Ini 4-1, waduh luar biasa, jauh lagi ya. 4-1, kenapa? Aduh sudah diterima tapi... Putus ya. Oke, baik. Salam ya semua yang ada di Bunaken dan sekitarnya ya. Siapa tahu yang lain juga dari Bunaken bisa ikutan gabung ya di Ruang Rindu malam hari ini ya, untuk acara request lagu-lagu kenangan. Dan untuk malam ini lagu-lagunya saya siapkan lagu-lagu tahun 90-an ya. Iya. Oke, kita ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam
2: Mike.
0: Tetangga. Biar ada di jauh sana, tapi
2: ya,
0: bilang tetangga
2: sekali.
0: Iyo,
2: itulah.
0: Bagaimana?
2: Jauh di mata, kaki jauh juga. Tapi hati dekat.
0: Asik.
2: Pro 1.
0: Siap. Aduh, tebakan tadi malam memang jauh sekali semua, Kang.
2: Iya, nyak sangka no. Sama ding lalu dia ada bagi Pak, sudah cuma bilang.
0: Jangan kok begitu.
2: Semua tahu.
0: Oke. Ada baik-baik ini usik sama ding kelamarin, Jo?
2: Sama ding kelamarin, super baik, terima
0: super baik.
2: Kasih.
0: Oke. Baik, ini sudah hari keberapa ya ini pesta Piala Dunia ini? Sudah hari keempat ya kalau nggak salah ya?
2: 13. Iya.
0: 12, 13, 14. Iya, sudah hari keempat. Bagaimana di Nabire? Iya. Sudah mulai terlihat ini euforianya?
2: Cuma ada apa di jalan-jalan letarnya keluar-keluar.
0: Iya, doi.
2: Oke, oke. Cuma dongdap. Gampingan bendera di jalan le, semua setakut yang keluar.
0: Nah itu le Kang. Baiklah. Oke, nah kalau usik bagaimana ini Spanyol versus Tanjung Verde ini sebentar ini jam 12.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0, oke.
2: Iya.
0: 2-0 ya, cuma dua Kang.
2: Cuma dua Kang.
0: Oke.
2: Dua aja dulu tuh.
0: Iyo, sama dengan tadi malam kikis kan?
2: Kikis jauh sekali. Super kikis le.
0: Baiklah, oke Usi malam hari ini.
2: Jauh.
0: Usi malam ini lagunya apa? Indonesia atau manca nih Usi?
2: Manca aja.
0: Manca. Ada Michael Chia, Michael Jackson, You Are Not Alone. Ada Michael Landstrock, Take Me to Your Heart. Ya, atau Michael Bolton.
2: Iya,
0: Michael
2: kan
0: semua. How am I supposed?
2: Michael Bolton yang apa?
0: How am I supposed?
2: Iya.
0: Apa?
2: MLTR Jo.
0: MLTR Jo, Michael Chia, apa Michael and Stroke. Okay. Baiklah.
2: Bikin panas dah bilang Michael sih. Boleh kok sekali-sekali tuh menyanyi.
0: Boleh noh,
2: siapa
0: tahu yang keras.
2: Memang lelepe. Waktu ini ujang-ujang.
0: Itu leh Kang.
2: Oke dan Mike. Kirim pertama-tama tentunya untuk yang bercuap-cuap yang lagi tugas Pak Mike. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Berbagi. Berbagi senang toh.
0: Iya betul.
2: Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali. Yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga, semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat semuanya, dan pasti diberkati Tuhan, segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Orang-orang rumah juga, yang lain setidur, tinggal kenatan di luar.
0: Oh iya, ada jaga pemama kan.
2: Sangat paling sayang. Duh, yang bijak saya bangun. Cuma kuat partai kedua, 3-1. Baru udah pasti bangun.
0: Aduh kasihan. Lanjut.
2: Ya udah kali ya bisa apa yang tendang le. Terus untuk Pak Mike, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat Usi Jane yang ada di Nabire. Salam kompak-kompak, salam spesial juga ya semua yang lagi bersama Usi. Ya walaupun di jauh di rantau ya tetap semangat. Ya, jadi kita tebak-tebak skor lagi malam hari ini. Ini jam 12 nanti. Spanyol versus Tanjung Verde. Ya, bagaimana tebakan Anda? Tepat nggak? Kayak tadi malam ya, jauh sekali ya. Jerman Curacao 71 loh. Oke, langsung saja saya hadirkan dua lagunya, Poppy Mercury Antara Kau Dia dan Aku, disusul Michael Landstrock Take Me to Your Heart.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: Pro 1.

0: Take me to your heart ya. Demikian ada Michael Landstroh kembali sudah hadir lagi menyapa Anda malam ini. Kita lanjutkan ya ruang rindu malam hari ini. Line telepon saya buka kembali. Jangan lupa SMS, WhatsApp juga sudah saya buka ya. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS-nya ya atau WhatsApp-nya. Selamat malam Prof. Satu. Halo.
1: Selamat malam Bang Mai.
0: Kaget ruang saya.
1: Ruang rindu.
0: Astaga. Apakah
1: Bang Mai, kenapa ini suara lagi ada pantulan ya suaranya?
0: Pantulan, mungkin karena jaringan dari sana ini, Ibu Natali. Halo?
1: Halo, Bang Mai.
0: Iya, bisa dengar suara saya?
1: Bisa, bisa, tapi ada kayaknya dua suara ini, Bang Mai punya suara kedengaran dua.
0: Kok gitu ya? Oke, mungkin karena jaringan ya. Malam hari ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dengar lah.
1: Iya, nggak apa-apa. Bisa, bisa, Mbak Mai.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya Ibu Natali baru dapat dengar lagi ini?
1: Iya, lagi sibuk, Bang Mai. Baik-baik selalu. Oh. Kalau Bang Mai, kabarnya gimana?
0: Sehat juga, baik juga di sini ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, baik. Ibu Natali. Iya, Ibu Natali.
1: Ya.
0: Kalau di Toli-Toli ya. Bagaimana ini suasana Piala Dunia, euforianya seperti apa di sana?
1: Mamai, kalau di Toli-Toli nggak ada pakai nonton bareng karena mereka semua punya televisi toh. Oh. Tapi kalau di desa-desa kayaknya ada menonton bareng.
0: Oh gitu.
1: Kalau di kota nggak, masing-masing nonton di rumah masing-masing gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Tapi Bang Mai, saya kan gak terlalu hobi ini bola kaki. Saya kalau olahraga lain, saya hobi seperti voli sama tenis lapangan. Oh. Jadi saya cuma dengar-dengar, kayaknya lebih yang unggul sekarang malam ini katanya Spanyol.
0: Oh gitu, tapi walaupun
1: saya gak terlalu hobi bola kaki.
0: Walaupun gak hobi, tapi kalau Ibu Natali kira-kira, ya. Kira-kira nih ya. Kira-kira menjagokan siapa kira-kira dalam Piala Dunia nih?
1: Itu yang lawannya ini malam nanti Bang Mike, dia kayaknya nanti 2-0 Bang Mike.
0: 2-0 ya. Spanyol.
1: Iya.
0: Iya. Itu tebakan skor ya, tebakan skor. Tapi kalau Ibu Natali sendiri secara pribadi, kalau Ibu Natali kira-kira menjagokan siapa di pesta Piala Dunia ini?
1: Spanyol kalau saya, Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Oh, pendukung Spanyol rupanya ya. Oke.
1: Spanyol, ya, pendukung Spanyol saya.
0: Baiklah. Oke, jadi Spanyol berapa? 2-0 ya?
1: 2-0, Bang Mai.
0: 2-0. Oke, baiklah kalau gitu. Ya, Ibu Natali, kita langsung ke lagu aja ya. Kalau Ibu Natali malam ini pasti lagu mancanegara juga ya.
1: Mancanegara sudah, Bang Mai.
0: Oke, mancanegara di sini Michael Jackson, You Are Not Alone. Michael Bolton, How Am I Supposed? Atau mau Julio Iglesias dan Dolly Parton, When You Tell Me That You Love Me?
1: Oh yes. Yang ketiga aja Bang Mai.
0: Yang ketiga. Oke, okay, baik. Ya. Langsung buat siapa lagunya?
1: Oke, salam yang pertama ya. Mau balas salam ada Ibu Haryati di Menaken ya. Selamat malam, makasih salamnya ya beberapa hari lalu. Salam sehat, salam manis buat Ibu Haryati dan keluarga.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Elis juga ya yang ada di Bitung. Makasih salamnya Elis. Ini salam Bali, salam juga buat keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Ibu Nike di Lelem. Selamat malam Ibu Nike. Harapan ada sehat dan selalu diberkati Tuhan. Buat Bang Mai, tetap semangat ya.
0: Pasti.
1: Selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya, ada Ibu Natali. Ibu Natali Toli-Toli, makasih sudah gabung. Ini katanya lagi sibuk ya. Walaupun gak hobi bola ya, tapi beliau menjagokan Spanyol katanya ya. Jadi malam ini Spanyol 2-0. Saya lanjutkan lagi, line telepon dibuka ya di 08219853508081. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Jerman.
2: Aduh, mantap. Salah, Jerman. Salah menebak.
0: Jerman dilawan ya.
2: Tapi, salah tapi bangga dia bangga. Tuh,
0: jauh sekali, Kumang.
2: Jauh sekali.
0: Biar modus sudeng.
2: Aduh, memang bapak kuda dari Prancis ini terlihat-lihat ini dong.
0: Ini seru, ini pasti ya.
2: Oke, Katuk, yang penting Katuk. Kita sebenarnya tadi malam kita mau tebak Bung Mike 6-1. Cuman paling dorong sama lagi. Aduh, nah realistis ini.
0: Berapa kotak tadi malam udah bilang 3-1 ya?
2: Kita Katuk 4-1. Tapi kita memang sebetulnya kita mau tebak 6-1. Cuman kita berpikir begini. Orang semua bilang, aduh klis ini. So, nah realistis ini. Akhirnya lebih toh. Nanti biar. Okay.
0: Iya, namanya juga transkor itu leh. Baiklah.
2: Padahal katu Bung Mike. Kan yeah. Menit ke-6 toh. Cetak pertama gol dari siapa itu?
0: Mega itu toh. Saya enggak sempat nonton sih tadi malam.
2: TVRI, ternyata TVRI katu tak kira berbayar. Ternyata kote.
0: Oh, gratis loh. Parabo,
2: TVRI katu memang gratis kartu itu.
0: Iya, kan siapkan. Pemegang hak siar untuk hak siaran siarkan. Piala Dunia kan TVRI ya untuk tahun ini ya.
2: Tapi di apa oleh RRI lagi begitu.
0: Iya, didukung oleh RRI melalui siaran radio. Betul.
2: Jadi kalau boleh orang tidur, boleh dengar RRI, no?
0: Iya, betul.
2: Okay. Tapi kita deg-degan. Aduh, ini dong baku iko ini satu sama ini, no?
0: Cuma ada kasus tuh itu, kuat. Supaya dong semangat.
2: Ya, ternyata kote. Iyo di semua lini Jerman pegang tapi nanti aku dapat jadi yang itu.
0: Iyo.
2: Itu negara negara besar.
0: Betul, semoga Belanda ya.
2: Belanda jadi apa? Yang
0: Prancis. Oke, Cliff. Cliff di kalau di motoling bagaimana ini? So hari ke berapa nih? 5 ya? 4 ya?
2: Oh, sekarang so mulai.
0: Oh, so mulai dapat lihat ya
2: tuh euforia ya. Kelar. Udung bakuku dang. Papa Oduh. Bilang tadi malam bakuku tedang biasa, Pak. Kalau piala-piala kalau suasana begini, itu karena euforia tuh, yeah. Orang mungkin dong
0: bakuku karena bahagia, bukan bakuku karena mau cari hal, iyo tuh.
2: Karena orang menang, katu dong teh itu tuh.
0: Itu leh.
2: Supaya katu rame, dapat rasa dah.
0: Jadi untuk malam ini jam 12 Spanyol versus Tanjung Verde ini salah satu partai yang diunggulkan. Baru
2: ini kan Pera ini kan?
0: Iya, Tanjung Verde.
2: Yeah. Oh, Tanjung Verde, Tanjung Pera.
0: Ini kan salah satu partai unggulan ya. Gimana? Kalau tebakannya gimana?
2: Kita tebakan ini 3-0.
0: 3-0 saja.
2: Untuk Spanyol ini.
0: Nyana kasih lebih kan cuma 3.
2: Iya, coba gitu. Supaya kata tuh pendukung-pendukung Spanyol senang dah dengar ini toh. Kasih 3 aja yang kali lebih kan.
0: Iya, baiklah. Ya, 3 coba. 3 saja. Oke. Baik, kalau gitu, Cliff. Jadi malam hari ini, oh ya, nanti jam 3 juga ini ada salah satu partai unggulan juga ya. Jam 3 itu Belgia-Mesir. Belgia-Mesir. Iya, Belgia kan salah satu. Iya, jam 3. Kalau Belgia gimana? Belgia-Mesir, apa?
2: Kita pegang Mesir, Jo.
0: Oh, Mesir.
2: Mesir 2-1.
0: 2-1 atas Mesir.
2: 2 untuk Mesir, 1 untuk Belgia.
0: Oke. Baik. Ya, Cliff.
2: Mancanegara juga, Bung Mike.
0: Mancanegara, masih dengan Michael Bolton. How am I supposed? You are not alone, Michael Jackson. Atau mau All for Love?
2: Dari tadi, Michael. Ya, kita tunggu-tunggu Michael. Dia nggak ada, nggak muncul, Kang.
0: Iya, nanti dia nyanyi sendiri dia.
2: Nanti dia nyanyi di belakang layar.
0: Brian Michael Adams, All for Love. Michael,
2: yang kedua itu Michael apa itu?
0: Michael Cia, apa Michael? Michael Jackson, You Are Not Alone. Michael Bolton, How Am I Supposed?
2: Apa Jo? Michael Bolton. Yang pertama itu.
0: Oke, yang baik. Langsung forsa petu lagu.
2: Oke, tentu semua. Tentu yang pertama itu Bung Mike yang lagi bertugas.
0: Iya.
2: Tetap semangat, sehat, dan terus diberkati.
0: Amin.
2: Kita mau salam ini yang pendukung-pendukung Jermania, Jo.
0: Oh.
2: Semangat nih, Pak Tamang-Tamang.
0: Iya, betul.
2: Tetap orang, tetap. Tetap. Orang jangan dulu senang katu toh ini katu baru
0: ini kan baru awal ya
2: nanti 8 besar baru orang mesti berkuat.
0: Iya.
2: Oke, sama-sama aja pendukung Jerman, pendukung Belanda dan Prancis diwakili oleh Bung Michael Cia. Tetap semangat.
0: Oke.
2: Okay. Jangan lupa Supanji, kasih tinggi-tinggi lagi itu bendera. Itu saja, Bung Mai.
0: Iya,
2: terima kasih.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Cliff Motoling. Iya, saat ini juga ini di TVRI siarannya lagi siaran ulangan ya, Belanda-Jepang. Oke, baik, makasih Cliff ya. Salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Motoling dan sekitarnya. Oke. Oh, sayang sekali, mohon maaf ya. mohon maaf. Ini karena sudah dua lagu, jadi saya pending lagi line teleponnya. Mohon maaf ya. Saya pikir tadi baru satu. Nggak konsen ini kayaknya. Mohon maaf ya, yang tadi sudah saya terima, saya pending ya. Karena ini sudah dua lagu rupanya. Ya, ada Julio Iglesias dan Dolly Parton ya. Kolaborasi dengan lagu When You Tell Me That You Love Me. Nanti disusul Michael Bolton, How Am I Supposed ya. Saya hadirkan dua lagunya. Jadi untuk tebak-tebakan skor malam hari ini, ada dua rupanya ya. Spanyol versus Tanjung Verde jam 12 ini ya, jam 00. Kemudian jam 3-nya Belgia versus Mesir. Ya, setelah dua lagu ini saya akan kembali lagi untuk Anda ya, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati
1: ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh. Mataku. Aduh. Perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
8: Pro 1.

0: Iya, baik, mendengar demikian ya. Ada Michael Walton ya dengan How Am I Supposed. Ya, sudah hadir lagi melengkapi malam Anda. Masih di ruang rindu ya, kita lanjutkan lagi. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Maaf yang tadi.
1: Ya, aduh. Kita tadi yang lupa, Mike.
0: Oh, kasihan. Bagaimana, ada bye-bye ini?
1: Ada, baru pulang Manado tadi, Pak Mike.
0: Oh, dari Manado tadi, ada jalan-jalan, Dangkang. Oke, bye.
1: Ada ini cucu, ada penamatan TK.
0: Oh, penamatan. Aduh, mantap, Kumang. Eh. Oh, mak, so hadir, Kumang, Kumang. Ya, bahagia aja itu, eh.
1: Iya, ada Hermina. Si Oma ada.
0: Oh, doh, betul. Oma penyemangat ini, Oma, Kang.
1: Iya.
0: Oke, Oma Jerman ini. Oke deh, baik. Iya, Ibu Hermina, kita tebak-tebak skor lagi malam hari ini, gimana Ibu Hermina? Ya, okay. Tadi malam mungkin meleset tadi malam.
1: Hidup
0: ya.
1: Hidup Jerman.
0: Yuruh, 7, Kang. Kong sadiki jo.
1: Sadiki jo.
0: Kalau ini malam bagaimana? Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Spanyol dengan apa, Mike?
0: Tanjung Verde. Spanyol baru, Tanjung kan? Verde. Iya. Tanjung Verde kayaknya baru sih ini.
1: 2-0.
0: 2-0 saja.
1: Spanyol mau bagi padoran.
0: Aduh, kasihan. 2-0 saja katanya ya. Oke. Baik, ini ada dua partai juga ini yang akan kami siarkan. Belgia versus Mesir juga. Gimana? Belgia dan Mesir.
1: Belgia mau bagi.
0: Belgia bagi berapa, Pak Dorong? Bagi berapa? Nah, kalau Pak Dorong, sudah bagi, Pak Dorong.
1: Mau tunggu. 2-1, Jo.
0: 2-1. Wow. Semoga tebakannya telak ya. 2-0, baru 2-1. Baiklah. Oke. Ya, Ibu Hermina malam ini saya hibur dengan lagu apa, Indonesia atau Manca?
1: Indonesia juga, Mike.
0: Indonesia. Vina Panduwinata, Rasa Sayang Itu Ada. Krisye, Kisah Cintaku. Atau Mau Jerat dari Harvey Malaiholo.
1: Oh, itu pertama, Jo.
0: No, Rasa Sayang Itu Ada. Iya, saking sayangnya sampai hadir, no, Kang. Ini penamatan cucu tersayang, ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik, Ibu Hermina, silakan.
1: Oh, pertama-tama buat Pak Mike, tiap malam ada bertugas, Kang.
0: Iya.
1: Sobat itu. Bola ini. Tak kaget lo tadi dari FBI, Pak Mike, sebentar.
0: Ulang. Betul. Besok kemarin sore.
1: Selamat bertugas, Pak Mike. Semoga sehat dan tetap semangat sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Baik dalam tugas kerja, aktivitas setiap hari. Dan juga diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Baru yang tiga spesial. Pertama bagi pendukung Jerman. Selamat buat pendukung Jerman. Tetap semangat pendukung Jerman.
0: Iyo, lagi berpesta mereka ini.
1: Semoga semuanya sehat, Ibu Ipin yang ada di Palampa, kan, Pak Mike?
0: Palampa.
1: Baru siapa kan tadi?
0: Siapa?
1: Yang baru lewat itu sama.
0: Orang motoling tadi yang baru lewat.
1: Oh, pendukung Jerman lagi?
0: Iya, pendukung Jerman. Oh, keras dia itu. Pendukung. Gimana?
1: Berarti sama tuh orang keras. Bang Cliff.
0: Iya, betul.
1: Oke, selamat malam. Dan selamat menikmati malam ini. Menonton. Biarpun taruhnya ada menkung gitu, tetap menonton, Jo.
0: Iyo.
1: Dan juga buat Pak Raiko yang ada di Lelem. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan Tuhan senantiasa memberkati.
0: Amin.
1: Dan bagi buat yang bertugas, Pak Mai, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Hermina yang ada di Bitung. Mewakili Bitung ini ya. Iya, salam juga untuk semua yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai, Pak Andi, Ibu Esther, Lita, ada Elis juga, Ibu Fatma, Wati juga ya, Ibu Melvana juga di sana, selamat malam. Pak Juanda juga, Pak siapa nih, Bung Didai juga ya. Ibu Marce, Manembo-Nembo juga, apa kabar? Ini Ibu Marce Kiawasunya, ada apa-apa dengar Kang? Oke, semua yang ada di Bitung ya, Pak Muller, Bung Senius juga, selamat malam, apa kabar ya, semoga ada sehat-sehat semuanya. Kita lanjutkan lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Prof. Bung Mai.
0: Selamat malam juga, Maka Lisung.
2: Lisung, okay. Mengapa Tuan Kanovan?
0: Iya, apa kabar Jerman?
2: Kabar Jerman, oh pokoknya tetap semangat.
0: Semangat, mantap sekali. Ada sempat Mbak Uni juga tadi malam.
2: Ada Mbak Uni, Mbak Mengantar.
0: Ya tahan Kang. Oke. Baik, tapi ada sehat-sehat atau ini Jabo Bagadang malam ini.
2: Kurang musik kondisi terus.
0: Iyo, mesti banyak kondisi.
2: Tiga
0: partai ya kemarin ya.
2: Iya.
0: Oke. Iya, baik. Oke, kita ke tebak-tebak skor lagi nih ya. Untuk partai hari ini, Spanyol versus Tanjung Verde, bagaimana Ibu Els? Berapa-berapa kira-kira?
2: Ya, nggak lari-lari 3-1. Sedang 3-1. Lagi bertambah.
0: 3-1. Kalau untuk yang jam 3 nanti, sebentar juga, Belgia-Mesir, berapa tuh kira-kira? Kalau dari Ibu Els?
2: Gimana jam 3?
0: Belgia dan Mesir, jam 3.
2: Ini membuat telepon ini gangguan sekali tuh orang ini. Jabanis Pak Bumai jadi gak hilang.
0: Oh ya. Yeah. Baik.
2: Bagaimana baik Belgia dan siapa?
0: Mesir. Mesir.
2: Mesir. Itu aja Belgia.
0: Belgia berapa kira-kira? 2-0. Oke, jadi Spanyol Tanjung Verde 3-1, Belgia Mesir 2-0. Oke. Baik. Malam hari ini saya temani dengan lagu apa ini, Ibu Els?
2: Manca.
0: Manca. Oke, okay, masih...
2: Memang Miss Kau mau ke Vestus ini, bukan apa ini. Dia sambung terus, no.
0: Oke.
2: Okay. Manca aja, Bung Mike.
0: Manca, oke. Okay. Michael Jackson, You Are Not Alone. Ada Bryan Adams, All For Love. Atau mau Roxette, It Must Have Been Love.
2: Yang ketiga.
0: Yang
2: ini
0: ketiga.
2: Ini memang orang mengganggu ini, Mike. Tapi dia enjoy-enjoy saja kan, Bu Mike.
0: Oke, okay, sip.
2: Orang total nomor ini, biar saja.
0: Iya, baiklah kalau gitu.
2: Isinya tetap ada.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu apa pertama buat Bu Mike yang sedang bertugas selamat malam. Saya kemudian damai sejahtera. Sifat selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama istri anak-anak di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Aduh, dia bahagia di telepon. Loh. Memang dia mesti putus. Mana apa-apa. Esti saja. Lanjut tiga spesial. Yang pertama ada ibunya Fana yang ada di situ. Salam sehat.
0: Iya.
2: Ibu Hermin juga yang ada di Bitung Sari Kelapa juga salam sehat. Yang ketiga Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manis. Salam okay. Salam hormat lulus. Untuk Bung Baik yang sedang bertugas.
0: Yuk.
2: Selamat malam. Salam sehat selalu.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam juga Ibu Els yang ada di Makalisung. Iya, salam kompak-kompak selalu ya. Untuk pendengar setia yang ada di Makalisung dan sekitarnya.

Karena sudah dua lagu ya, saya hadirkan lagi dua lagunya, ada Vinda dan Roxette hadir untuk Anda ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, saya masih akan kembali untuk Anda di Ruang Rindu.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pro 1.

0: Iya, dan akhirnya Rockset sudah mengantar kita di 19 menit dari jam 10 malam ya, atau jam 22. Kita lanjutkan lagi, line telepon saya buka Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Michael.
0: Selamat malam, Bung Iwan.
1: Olahraga for sebentar.
0: Jaya. Bung Iwan, gimana? Sehat kabar ya?
1: Oh, sehat.
0: Sehat, mantap. Ya, kalau Bung Iwan, Jerman ya? Kalau nggak salah ya?
1: Oh iya.
0: Iya, oh Jerman luar biasa tadi malam ya. 7-1, gila jauh ya.
1: 7-1 ya.
0: Mantap. Tapi sempat nonton juga ya, Bung Iwan?
1: Oh bukan, kalau kami disabilitas itu cuma mendengarkan, Bung Mike.
0: Oh iya, maaf. Oke.
1: Mantap lah Pro 1 ini kan.
0: Iya.
1: Kami bisa mendengarkan.
0: Oke. Jadi nanti sebentar juga jam 12, jam 00 ini ya. Ini kalau tebak-tebak skor, Iwan gimana, Wan? Ini Spanyol versus Tanjung Verde loh. Ada dua partai. Berapa-berapa kira-kira?
1: 3-0.
0: 3-0 untuk Spanyol. Kalau Belgia Mesir gimana?
1: Oh, kalau Belgia Mesir itu kayaknya 2-0 untuk Mesir.
0: 2-0 untuk Mesir ya? Oh ya? Oh. Oke. Okay. Baik. Anda yakin dengan Mesir ya? Iya, baik. Oke.
1: Okay. Yakin.
0: Iya. Oke, Iwan. Malam hari ini kira-kira lagunya apa nih, Iwan? Indonesia atau mancanegarawan?
1: Mancanegara aja.
0: Manca, oke. Okay. Manca, You Are Not Alone, masih dengan Michael Jackson, Bryan Adams, All For Love. Atau mau R. Kelly, I Believe I Can Fly. I Believe
1: iya,
0: I Can Fly.
1: Ketiga aja, Bung Mike.
0: Oke, baik. Iya, baik. Silakan. Iya, Iwan, buat siapa, Iwan?
1: Oke, salam buat... buat Bung Mike yang bertugas. Selamat bertugas dan semangat ya.
0: Iya.
1: Terus salam jojo for semua yang pendukung Spanyol ya, yang main sebentar ya, punya selamat malam juga semua.
0: Iya.
1: Nah, pokoknya seperti Cliff bilang tadi lah. Untuk para pendukung-pendukung semuanya, pokoknya selamat menonton aja untuk sebentar.
0: Betul.
1: Itu aja Bung Michael.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Oke,
1: terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Bung Iwan yang ada di Pina Betengan ya. Iya, nanti bisa mendengarkan RRI juga Bung Iwan sebentar ya. Sekali lagi jam 12 kami siarkan secara langsung juga ini versus apa? Partai Spanyol versus Tanjung Verde, kemudian jam 3-nya Belgia versus Mesir. Oke, saya lanjutkan lagi line telepon ya. Oke, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bro.
0: Selamat malam juga.
2: Nyong, Nyong.
0: Kenapa baru kedengaran ini, Om Nyong?
2: Iya, ini di sini signal atau jaringan itu banyak kali, Michael.
0: Oh, iya. Baik.
2: Jaringan okay. Atau signal. Memang susah sekali kalau masuk.
0: Oh iyo.
2: Kadang-kadang kita sobat pencet-pencet, nah, lama apa angkat, Michael.
0: Lama, tapi kalau siaran radio di situ gimana, Om Nyong WMP?
2: Cuma dengar-dengar radio saja.
0: Oh.
2: Yang penting ya kalau Michael yang menyiar itu dia, dengar di radio saja.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena tidak ada televisi ini.
0: Oh ya, baiklah. Tapi ngomong-ngomong ini kalau Om Nyong WMP bagaimana, menjagokan siapa nih, sepak bola?
2: Argentina.
0: Oh ya, Argentina ya. Argentina nanti main Rabu. Ya, jam 9. Mereka akan berhadapan dengan Aljazair. Itu kan kami siarkan secara langsung melalui siaran radio ya. Oke deh. Baik, Om Nyong. Kalau Anda sendiri bagaimana untuk prediksi tebak skor malam hari ini? Spanyol versus Tanjung Verde, kira-kira Anda menjagokan siapa nih?
2: Bagaimana Michael?
0: Kalau Spanyol Tanjung Verde, kira-kira berapa-berapa tuh? Tebak skornya.
2: Kadang bau nih belakang kaki kalau ini. Jadi, asal tebak skor ya, 2-2.
0: Dua sama? Oh, ya. Oke. Okay. Kalau Belgia Mesir gimana?
2: Belgia, ya ini bola bulat kan.
0: Jadi?
2: 2-3.
0: 2-3. Wow. Oke, 2-3 atas Mesir ya berarti ya. Luar Belgia. Biasa. Oh, Belgia, Belgia. Berarti 3-2 dong ya.
2: 3-2.
0: Ya. Oke deh. Baik. Om Yong Wempi, kira-kira lagunya malam ini Indonesia atau mancanegara?
2: Oh, Indonesia apa?
0: Indonesia ada Krisye, Kisah Cintaku. Ada Memes, Terlanjur Sayang. Atau mau Rita Effendi, Saling Setia?
2: Saling Setia.
0: Saling Setia. Oke, okay, ya. Baik. Ya, silakan Om Yong Wempi, lagunya untuk siapa?
2: Terima kasih, Michael.
0: Telepon.
2: Iya. Sekarang dengan Mbak Michael bersuara, dan bagus juga Michael dengar kita bersuara.
0: Pokoknya, terlalu baku dengar, dong.
2: Banyak dapat dengar suara baru sekarang, dong, dengan Michael.
0: Nah, itu. Oke. Lanjut.
2: Salam buat Natalia Toli-Toli, Ariati di Bunaken. Yang ketiga,
0: siapa? Siapa, Jo?
2: Ibu Aurina di Tataran juga.
0: Orang Tataran, oke, baik. Iya.
2: Terima kasih,
0: sama-sama.
2: God bless you.
0: Oke, God bless you too. Terima kasih Om Nyong Wempi ya. Akhirnya setelah sekian lama hanya ngirim SMS, malam ini Om Nyong Wempi bisa gabung melalui line telepon. Oke, langsung saja saya hadirkan setelah dua lagu ini. Saya akan kembali untuk Anda, kita lanjut masuk di sesi terakhir. Jadi kita malam ini masih dengan tebak-tebak skor. Ya, jadi Spanyol versus Tanjung Verde kira-kira berapa ya? Kalau dari Anda tebakannya, Belgia, Mesir juga berapa ya? Yang tidak sempat gabung, sekali lagi boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Selain berbagi topik, request lagu juga boleh ya. Kira-kira mau lagu apa? Yang pasti lagu, oh ya, lagu nostalgia, no, Kak Tukang. Ini sudah ada yang prediksi nih. Iya, makasih ya buat Pak Rudolf di Minahasa Utara. Iya, baik. Mungkin Pak Rudolf bisa ditambah. Kira-kira malam ini pingin dengar lagu nostalgia apa, Pak Rudolf? Kemudian ada Pak Wirat Ponto di Boroko juga. Makasih ya. Lagu mancanegara, oke, nanti saya pilihkan sebentar. Yang lain gimana? Setelah dua lagu ini, sekali lagi saya akan kembali untuk Anda, kita masuk di sesi terakhir.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda

Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Iya, baik pendengar, saling setia dari Rita Effendi mengantar kita di sesi terakhir. Tiga penelpon terakhir untuk malam ini. Langsung saja, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Bung Michael.
0: Selamat malam, Pak Yos.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, baik. Pak Yos, bagaimana? Sehat-sehat ya? Halo.
1: Bagaimana?
0: Iya. Gimana kabar? Sehat, Pak Yos?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Baik-baik.
0: Fine, oke. Okay. Kalau Pak Yos sendiri gimana? Tebakan skor untuk malam ini jam 12 ini. Ya, mau main ini Spanyol versus Tanjung Verde. Gimana dari Pak Yos sendiri?
1: Kita ambil yang pemula-pemula.
0: Oh.
1: 1-0.
0: Tanjung Verde.
1: Buat Tanjung Verde.
0: Oh iya.
1: Ini pemula kan, pasti tidak ada beban.
0: Oh. Tadi malam juga kalau nggak salah ya. Anda memilih
1: tadi malam
0: pemula.
1: Jepang dengan Belanda. Tadi malam Belanda. Kita pilih 1-0, tapi kenyataannya
0: 2-2.
1: Kartu kuning juga meleset. Dapat Belanda dapat 3 kartu kuning, tapi Jepang tidak ada. Jadi bersih.
0: Sementara Jerman kan tadi malam juga ditebak ya. Berapa? 3-1 kalau nggak salah ya.
1: Kalau Jerman 1-0 juga.
0: 1-0.
1: Kita pilih pemula yang
0: dan memang
1: yang
0: benar
1: Jerman.
0: Memang benar mereka dapat 1, Jermannya 7.
1: Iya. Iya. Cuma memang pengalaman sih Jerman punya ya, skill bagus, sudah mengikuti kejuaraan tahun 2000 berapa itu.
0: Iya.
1: Ya, tapi dia dibantai oleh Kroasia. Kalah sama Kroasia. Jadi makanya kita lebih andalkan Kroasia karena Jerman pernah dikalahkan Kroasia pernah kalahkan Jerman.
0: Oh, gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti ketemu dengan Kroasia juga nih Jerman ya.
1: Ya, mudah-mudahan. Soalnya okay. Ini tak kedengaran nih Kroasia, mungkin dia ada basa bunyi itu dia.
0: Iya, Kroasia kan nanti main hari Kamis lawan Inggris dia.
1: Oh. Iya, itu memang lawannya karena dulu kan dia final dengan semifinal mungkin dengan Inggris enggak salah ya. Kalau final dengan semifinal dengan Prancis.
0: Waktu itu ya. Oke. Okay.
1: Ya, jadi juara 3.
0: Jadi Spanyol Tanjung Verde 0-1 dong ya berarti ya.
1: Pilih pemula 0-1.
0: Kalau Belgia
1: Mesir. Kemudian
0: Swedia. Belgia Mesir,
1: Belgia
0: Mesir.
1: Kita pilih Belgia.
0: Belgia.
1: 1-0 saja. Soalnya 1-0. Belgia ini juara grup. Kalau Mesir kan ya enggak ada juara. jadi pemain Belgia itu bagus-bagus.
0: Oh.
1: Dia juara grup.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Baik.
1: 1-0.
0: 1-0. Oke. Baik Pak Yos, kita langsung ke lagu ya. Kira-kira Pak Yos lagunya malam ini apa kira-kira Pak Yos? Indonesia Temanca.
1: Indonesia saja.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Masih dengan Krisye, Kisah Cintaku, Memes Terlanjur Sayang.
1: Krisye saja.
0: Krisye saja. Oke. Okay. Baik. Ya, langsung.
1: Terlanjur sayang ke berapa itu? Terlanjur sayang.
0: Oh, Memes Terlanjur Sayang.
1: Ya, terlanjur sayang tapi enggak jadi. Aduh, gimana, Kang?
0: Jadi bagaimana, Dang?
1: Ya, mana-mana judin dia, no, kalau dia cuma cuma bermain Akang, ya biar, Jono.
0: Biar, Jono.
1: Yang penting kita sudah terlanjur sayang.
0: No, itu, leh. Cuma lagu.
1: Nah, kalau dia siapa tahu pulang-ulang.
0: Biar, Jono, Kang. Cuma lagu, leh, kok, atau?
1: Biar, Jono. Cuma lagu, leh, kok.
0: Oke. Baik.
1: Salam jo buat apa yang ada tak dapat dengar tapi suara doa salam tapi biar jo kita kasih salam jo.
0: Okay.
1: Pertama buat siapa itu Ibu Hermina sudah 2 kali kita kasih salam tapi dia belum balas, nanti mungkin dia balas seperti berikut.
0: Oh ya.
1: Hidu tata tawa ini bye-bye, jangan ciri tuh.
0: Lanjutlah, Pak Yos.
1: Itu lidana. Kemudian kedua siapa ini?
0: Siapa?
1: Pak But.
0: Pak But.
1: Pak But.
0: Pak But. Pak But ini lagi ke Korea Selatan ini, Pak But. Iya. lagi berkunjung ke selamat. Iya, dia lagi berkunjung ke anaknya.
1: Ada yang Kroasia.
0: Pak Bus lagi ke Korea Selatan berkunjung ke anaknya tuh.
1: Oh, baik. Iya. Oh, baguslah. Tapi sudah jumu biar Jo.
0: Iya, enggak apa-apa, iya.
1: Ketiga buat Jane yang ada di rumah Dedi tetangga.
0: Iya.
1: Di rumah kok di atas pokok dekat.
0: Oh, kira di atas
1: terima
0: pohon.
1: Terima kasih buat Jane, semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke deh, baik.
1: Buat Bung Michael, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam, Pak Yos Rifai. Saya lanjutkan lagi line telepon, saya buka ya di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam. Aduh, ini lagi berpesta mungkin ini. Jerman menang ini ya.
2: Ya, boleh juga.
0: Boleh juga ya. Iya. Oke, ini penggemar Argentina kalau nggak salah ini ya.
2: Iya. Yeah.
0: Ibu Ratna.
2: Iya benar.
0: Oke, ada sehat-sehat ini Ibu Ratna?
2: Puji Tuhan. Sehat rasyat. Luar biasa.
0: Oke. Baik, kalau tebak-tebak skor malam ini gimana kalau Ibu Ratna? Kira-kira Spanyol dan Tanjung Verde gimana tebakannya?
2: Spanyol.
0: Berapa-berapa
2: boleh? Spanyol 2 untuk Tanjung apa?
0: Verde. Iya, Tanjung Verde. Iya.
2: Tanjung Verde 1.
0: 1. 2-1 dong, Kang.
2: Iya, 2-1.
0: Kalau untuk Belgia Mesir gimana?
2: Belgia Mesir. Mesir.
0: Nah. Berapa-berapa
2: Mesir
0: itu?
2: Mesir juga kan bagus mainnya.
0: Oh ya?
2: Mesir. 2 Belgia 0.
0: Oke.
2: 2-0.
0: 2-0 atas Mesir. Oke, baik, sip. Ya, kalau begitu saya langsung ke lagu buat Ibu Ratna sendiri, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Ya, masih dengan kisah cintaku Krisye. Ada Niki Astria kau? Atau mau Ruth Sahanaya Keliru?
2: Penyanyi kesayanganku.
0: Keliru.
2: Ruth Sahanaya Keliru.
0: Oke, mudah-mudahan tebakannya malam ini enggak keliru ya.
2: Enggak keliru.
0: Oke. Iya. Baik, Ibu Ratna, 3 orang silakan.
2: 3 orang spesial, tentu katakan sama salam buat orang penyiar yang favorit. Salam sehat selalu Bung Mike.
0: Iya, terima kasih.
2: Sampai tutup siara. Selalu diberkati pribadi Bung Mike dan keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Yang ada di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Lanjut, kita mau salam 3 orang spesial. Mm-hmm. Mau salam dulu buat Tante Keke Wondal, apa kabar sayang?
0: Sunya apa dapat dengar ya?
2: Iya, makanya dia sudah bapak telepon ini. Biasa coba aku telepon, no?
0: Iya kan?
2: Ini belum.
0: Baik.
2: Salam kompak, doa dan harapan ada sehat-sehat bersama keluarga dan diberkati Tuhan.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut, yang kedua kita mau salam. Ada Turang P. Pak Aco, apa kabar, Besti? Pak Aco yang di Bolmut. Dapat salam dari Bu Ratna. Salam sehat selalu dan diberkati bersama keluarga.
0: Iya.
2: Yang ketiga, Jo, yang ada tuh Jerman itu. Jerman yang ada motor.
0: Jerman Motorling.
2: Jerman Motorling. Salam kompak, salam sehat selalu.
0: Baik.
2: Dan diberkati Tuhan.
0: Okay.
2: Itu juga buat Bu Mike.
0: Yo.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Ibu Ratna yang ada di Singkil ya. Makasih Ibu Ratna. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga ya. Ada Kak Nanang juga di sana. Selamat malam ya. Kalau lagi dengar malam hari ini, Kak Nanang paling Jerman, Gang. Ada Bu Esti juga tuna ya. Bunda Kasa juga apa kabar di One Cup? Aduh, semoga ada baik-baik, Kang. Sehat-sehat selalu Bunda Kasa Nova. Ya, Pak Sartono, Ibu Feni juga di Puncak Kombos ya, bersama anak-anak dan cucu-cucu. Ibu Muri Jalatif ya, Ibu Ica yang di Kampung Islam Tuminting, selamat malam ya. Selamat beristirahat kalau lagi istirahat. Salam kompak juga. Pak Li juga apa kabar yang di Tuminting ya. Ibu Yuka Pak Pangki. Kita ke penelpon terakhir Pro 1. Selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Akhirnya orang Bitung penelpon terakhir ya malam ya. Hari ini.
3: Iya. Jerman terakhir.
0: Asik. Jerman lagi bahagia asik. Nih ya. Oke. Jerman, ya malam hari ini kalau Elis tebakan skornya seperti apa? Spanyol dan Tanjung Verde, berapa-berapa kira-kira?
3: Tanjung Verde ya.
0: Uh-huh. Boleh berapa-berapa?
3: 4-7 untuk Spanyol.
0: Ududuh, 4-7.
3: Iya.
0: 4-7 nggak apa-apa ya, namanya juga tebakan skor ya.
3: Nggak apa-apa, Umay.
0: Jadi yang tujuhnya siapa nih yang tujuh?
3: Yang tujuhnya.
0: Spanyol apa Tanjung Verde?
3: Ya? Aku nggak paham. empat yang ini yang Pak yang
0: Tanjung Verde.
3: Tanjung Verde.
0: Oh jadi 7-7-4 dong ya Spanyol.
3: Iya.
0: Oh gitu. Memang. Mantap ini tebakan loh Kang. Kalau Belgia
3: 7 ya.
0: Oke, kalau Belgia dan Mesir gimana tebakan skornya?
3: Belgia sama Mesir. Kalau Belgia sama Mesir. 3-2.
0: 3-2. Oke. Jadi Spanyol Tanjung Verde 7-4, Belgia Mesir 3-2 ya. Waduh, berarti ini mau mandi gol ini.
3: Iya, biar mandi gol kan baru pertama berkumpul-kumpul poin aja dulu.
0: Oh, gitu ya. Oke, baik iya. Elis. Lagu malam ini apa Elis? Indonesia atau mancanegara?
3: Manca.
0: Manca. Oke. Manca selain Michael Jackson, You Are Not Alone, Bryan Adams All for Love atau mau Mariah Carey, Hero.
3: Bryan Adams,
0: All for Love. Oke. Iya, silakan untuk tiga orang, All for Love.
3: Ya, yang pertama buat Bu Mai, salam sehat, tambah sukses, dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya,
3: spesial yang pertama. Salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Gerian Bitung. Kedua, buat Ibu Ros yang ada di Leilem.
0: Oke.
3: Okay. Dan ketiga, salam buat siapa ya? Yang ketiga, salam buat Ibu Ani yang ada di kota Mebagu.
0: Oke.
3: Salam sehat semua. Salam kompak persahabatan.
0: Iya.
3: Buat Bu Mike, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Dan selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Elis Bitung Winenet ya. Elis penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Terima kasih buat Elis yang ada di Bitung. Yang dari Bitung tidak sempat gabung, gak apa-apa ya. Masih boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Dan saya langsung membacakan ini ada beberapa yang masuk WhatsApp ya. Terima kasih sekali lagi ini dari Pak Rudolf di Minahasa Utara. Selamat malam Pro 1, Ruang Rindu. Prediksi malam ini Spanyol versus Tanjung Verde dimenangkan Spanyol 2-0. Belgia Mesir dimenangkan oleh Belgia 1-0. Terima kasih Bung Mike yang bertugas malam ini, semoga sehat selalu diberkati Tuhan. Ya makasih ya buat Pak Rudolf yang ada di Minahasa Utara. Saya ke Boroko, di sana ada Pak Wirat Ponto ya. Prediksi Spanyol Tanjung Verde, keunggulan Spanyol 3-1 atas Spanyol ya. Dan untuk pertandingan berikutnya Belgia Mesir 2-0 keunggulan Belgia. Oke, mantap. Semoga dengan tembang yang dikirimkan bisa terhibur selalu, dan untuk lagu Manca saya serahkan ke Bung Penyiar ya. Lagu ini dikirimkan khusus untuk pendukung tim Jerman Prancis. Akhir kata dari saya, salam sehat dan sukses selalu menyertai kita semua, amin. Makasih. Oke, makasih buat Pak Wirat ya. Pak Wirat saya pilihkan saja ini Michael Jackson ya, You Are Not Alone. Dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Lagu-lagu yang mau turun juga sekaligus mengakhiri program siar kita di hari ini, Senin 15 Juni 2026.

Dan nantinya di jam 12 ya, program Masa Satu RRI Manado akan segera bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk kita siarkan. Iya, laga Spanyol versus Tanjung Verde yang akan main di Stadion Atlanta ya, untuk fase grup H. Sementara Belgia akan kami siarkan pada jam 3 dini hari di fase grup G ya. Belgia versus Mesir, mereka akan main di Stadion Seattle. Sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Besok juga sudah akan menikmati liburan ya. Spesial untuk yang akan berlibur, yang akan merayakan hari esok juga ya, liburan. Besok diperingati

Iya, 15 Juni besok. Iya, spesial untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah juga ya.

besok 16 Juni, iya, seluruh kaum muslimin dan muslimah akan merayakan tahun baru Islam 1 Muharram ya, 1448 Hijri ya. Baik, sekali lagi ya, saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Selamat malam dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus saya mohon pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
0: Flash Info.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 15 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Fika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

0: bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin di pertandingan ini.
1: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
0: Ya, Hamza
1: hanya beberapa menit ya tadi tampil.
0: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Abdul Karim, Bung Erik.
1: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
0: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan, Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
1: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
0: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan, dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tovani.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Yang selanjutnya kita akan bergabung bersama program 2 dan juga program 4 untuk Anda mendengarkan Mutiara Pagi Kristiani. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, sesaat lagi akan ada renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi, shalom pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menjumpai Anda pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Menyapa untuk para pendengar Pro 1, juga teman Pro 2 dan sahabat budaya programa 4 yang mendengarkan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan mengawali pagi kita seperti biasa pendengar dengan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Dalio Magister Pendidikan Kristen. Di mana pagi hari ini pendengar sudah terhubung bersama kami, Pak Pendeta, melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Pris.
1: Bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Puji Tuhan Yesus, dahsyat.
1: Luar biasa. Baik, kita akan membahas kira-kira untuk tema renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta pagi hari ini. Kira-kira temanya apa dan pembacaan Alkitabnya dari mana Pak Pendeta?
2: Ya, ini temanya air hidup. Bacanya dari Injil Yohanes pasal 4 ya. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14.
1: Baik, itu dia pendengar juga pemirsa RRI Manado dengan Mutiara Pagi kali ini. Kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dengan tema air hidup. Pembacaan Alkitab Yohanes 14 ayat 1 hingga 14. Dan akan dibuka terlebih dahulu Bapak Pendeta dengan doa, silakan.
2: Baik. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, karena Engkau Allah yang hidup yang berkuasa di sorga dan di bumi. Hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami minta kepadamu oleh kuat kuasa Roh Kudus, penuhilah hati pikiran kami oleh kemuliaanmu, dan firmanmu akan menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami. Kami minta supaya kami berjalan sesuai kehendak firman-Mu. Tuhan juga memberkati.

0: semua pendengar dimanapun berada, biar kiranya ada dalam berkat dan kasih sayang-Mu. Bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati Tuhan. Memberkati hambamu perempuan, Bapak Saudari Priscilla Balebo, biar kiranya diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim yang ada dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami sampaikan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Injil Yohanes pasal 4. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah air hidup. Saudara, kita butuh air dalam hidup ini. Dan air itu sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu terdapat banyak air. Berarti air ini benar-benar sangat penting buat kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga memiliki air hidup? Kita akan bahas hari ini. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, ini mau bicara tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ketika dalam perjalanan Yesus harus melewati Samaria, dan tibalah dia di Samaria, duduk dekat sumur Yakub. Kira-kira jam 12 siang. Dan ada perempuan yang datang untuk menimba air. Di situ terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan ini. Memang tidak disebutkan siapa namanya, tetapi dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Pada waktu dia mau menimba air, Yesus bertanya kepadanya dan meminta supaya memberikan air. Yang menarik, saudara, dia mengungkapkan, "Kenapa kamu orang Yahudi meminta air kepada kami orang Samaria?" Karena memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena ada gap sosial dari mereka, sehingga perempuan ini berani berbicara kepada Yesus bahwa, "Kenapa engkau meminta air kepada orang Samaria?" Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dan Yesus mengatakan kepadanya, "Kalau kamu meminum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi ketika engkau meminum air hidup, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya." Dan Yesus mengungkapkan ini kepada perempuan, dan perempuan ini sangat tertarik untuk meminta air kehidupan. Dan justru terjadi percakapan yang luar biasa. Perempuan ini rindu untuk mendapatkan air itu, sampai dia bertanya, "Bagaimana mungkin engkau memiliki air hidup sedangkan engkau tidak memiliki timba?" Dia sudah membayangkan sumur ini sangat dalam, dan kenapa Yesus mau memberikan kepadanya air hidup. Dan Yesus memberikan penjelasan kepadanya di ayatnya yang ke-9. "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus mengatakan kepadanya di ayat yang ke-10, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan ini belum memahami, saudara. Dan kata perempuan Samaria kepada Yesus ada di ayat yang ke-11. "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub?" Dia membandingkan ketika Yakub meninggalkan sumur dan mereka bisa mengambil air di situ, dibandingkan dengan Yesus yang tidak memiliki timba, bagaimana itu bisa diberikan? Dan jawab Yesus di ayatnya yang ke-13, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Artinya, saudara, bahwa air kehidupan, air hidup yang diberikan oleh Yesus itu lebih penting daripada air yang kita gunakan hari-hari. Soal apa? Soal kehidupan kekal. Ini soal keselamatan yang Tuhan mau beri dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya kepada kita, sudahkah kita memiliki air hidup dalam kehidupan ini? Atau kita hanya membutuhkan air saja untuk memuaskan dahaga kita sebagai kebutuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak punya jaminan tentang kehidupan kekal, yaitu Kristus dalam hidup kita? Apa yang terjadi selanjutnya setelah perempuan ini dalam percakapan dengan Yesus? Dia menjadi saksi. Dia memberitakan tentang siapa Yesus. Karena Yesus mengetahui latar belakang kehidupannya sebagai seorang perempuan. Kalau kita baca secara keseluruhan bacaan ini, Yesus tahu latar belakang hidup perempuan ini. Dan karena itu, sebelum dia memperoleh air hidup, Yesus ingin supaya dia mengakui di hadapan Yesus siapa dirinya. Yesus bilang, "Panggil suamimu." Dan dia katakan, "Aku tidak bersuami." Dan Yesus tahu, betul, engkau tidak bersuami. Bahkan engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada sekarang juga bukanlah suamimu. Di situ dia tersadar, saudara, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu tahu sampai ke dalaman hati. Dan waktu dia sadar, dia merubah pola pikirnya dan dia yakin bahwa inilah Kristus yang sesungguhnya yang ia butuhkan orang-orang butuhkan. Dan dia berlari-lari untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada saudara-saudaranya yang ada di Samaria. Dan mereka menjadi percaya karena perkataan perempuan ini. Dan mereka sungguh-sungguh melihat sendiri tentang apa yang Yesus katakan terjadi. Nah, bahkan lebih banyak orang lagi percaya kepada Kristus. Hari ini saya mau katakan kepada kita, air memang penting untuk kebutuhan kita, tapi air hidup jauh lebih penting dalam hidup kita, yaitu Kristus harus ada dan tinggal di dalam diri kita, supaya kita diubahkan dan hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Terima kasih, Pak Pendeta, untuk renungan Firman Tuhan pagi.

0: kita, kalau sampai kita masih bisa menemukan yang namanya kekeringan rohani, apakah itu berarti selama ini kita mencari tempat atau mencari air di tempat yang salah begitu ya, sebagai sumber validasi ataupun bahkan kita memikirkan kehidupan yang sekarang begitu. Silakan Pak Pendeta tanggapannya.
1: Ya, betul sekali ya. Ada banyak orang yang masih merasa kering ya, masih merasa haus, dan mereka pikir bahwa untuk memuaskan dahaga mereka adalah meminum air biasa, air dari sumur, supaya mereka bisa menghilangkan rasa haus itu dan menghilangkan dahaga yang mereka miliki. Padahal sebenarnya tujuannya adalah datang pada Yesus. Ini paling penting, Mbak Prisia. Datang pada Yesus dan mengakui siapa kita. Yang sulit adalah, Mbak Pris, orang tidak mau datang dan tidak mau mengakui siapa dirinya. Padahal Yesus tahu siapa dia. Ini paling penting. Dan perempuan ini sadar dalam pembacaan kita sebenarnya. Kalau kita baca secara keseluruhan, dia tahu siapa dirinya, latar belakang kehidupannya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa perempuan ini bukan perempuan baik-baik dalam tanda kutip. Iya, tetapi justru dari kekurangannya, dari status sosial mereka antara orang Yahudi dan Samaria, justru ini membuat kita sadar bahwa Yesus tidak pernah membedakan kita dengan dirinya. Artinya Yesus mampu hadir di tengah kehidupan kita. Status sosial daripada kita tidak dipedulikan oleh Yesus. Orang-orang menganggap bahwa siapa nih perempuan? Dan kalau kita baca-bacaan seterusnya, Mbak Pris, murid-murid bakepo, ya, dorang bertanya, siapa Yesus bercerita dengan ini perempuan ini? Mereka sudah berpikir lain. Tapi justru Yesus mau menunjukkan kepada mereka tentang Yesus yang tidak pernah membanding-bandingkan. Ya, dia tidak pernah memilih untuk mengasihi. Apa artinya, Mbak Pris? Perempuan ini diselamatkan dan dia bisa jadi pemberita Injil untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Itu Mbak Pris.
0: Baik Pak Pendeta, berarti ini menggambarkan Tuhan Yesus tidak memandang masa lalu seseorang begitu ya. Bahkan mencari perempuan Samaria saat itu, dan bisa berarti kita mendapatkan pemahaman kurang lebih kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kegagalan atau dosa-dosa manusia begitu.
1: Betul Mbak Pris.
0: Kalau kita... Pak Pendeta, kalau kita analogikan begitu, berarti terkait dengan pembacaan kita perempuan Samaria dan sumur ini, kalau Pak Pendeta bisa secara gamblang mengatakan di zaman sekarang, perempuan Samaria berarti kita melihat semua orang Kristen begitu atau semua manusia, dan sumur ini bisa kita analogikan sebagai apa Pak Pendeta? Sebagai tempat yang sering kita cari, tempat-tempat kita untuk mencari validasi dan lain sebagainya.
1: Betul sekali. Ya, jadi banyak orang mencari validasi hidupnya ya. Wow, kalau saya pergi ke sumur ini, orang akan mengakui siapa saya gitu. Ya, kita coba mencari tempat-tempat yang nyaman untuk memuaskan diri kita, Mbak Prisia. Padahal tempat ternyaman yang harus kita cari adalah Yesus, ya. Dia yang mampu memvalidasi hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kita mau mencari kesempurnaan di satu tempat menurut kita itu baik, nah, kita akan kecewa. Bisa saja kita bertemu dengan orang-orang yang nantinya tidak hanya kepo, mereka juga bisa memberitakan berita hoax tentang kehidupan kita. Dan kita bisa kecewa. Dan jangan keliru ya, atau jangan salah, ada banyak orang akhirnya salah tempat ya. Dan akhirnya dia sangat kecewa dan tidak lagi mau datang beribadah. Karena dia pikir dia bisa mencari sesuatu yang wow ya, di satu tempat yang luar biasa. Padahal tempat yang tepat adalah datang pada Yesus. Dan perempuan ini, dia tidak pernah menyangka, Mbak Pris, ya, bahwa dia mau bertemu dengan Yesus. Dia kan butuh pertama adalah air untuk dia minum. Air untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi justru di tempat itu, dia berjumpa dengan Yesus. Dan dari situ, dia mau mengakui siapa dirinya. Dan luar biasa, saat dia mengakui dan sadar, perubahan hidup terjadi atas dirinya. Tuhan melihat bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi saudara-saudaranya. Dan itu yang dia sampaikan kepada orang-orang Samaria. Pertama mereka mendengar tentang Yesus dari perempuan ini. Tapi pada akhirnya Yesus tinggal di situ 2 hari. Dan mereka sendiri mendengar tentang Yesus. Makanya kalau kita baca di bagian akhir pembacaan kita ayat 42 Mbak Pris, di sana sangat jelas ya. Di sana dikatakan bahwa

0: kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, ini yang kadang sulit bagi kita waktu orang so dengar Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Orang lain sendiri tidak mampu menyampaikan itu untuk banyak orang, ya. Kadang orang lain cuma dia pakai sendiri. Tapi saudara, sebenarnya tugas kita adalah harus memberitakan siapa dia kepada banyak orang. Dan biarlah orang sendiri juga tidak hanya mendengar Yesus dari hidup kita, tapi mereka akan mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini penting, Mbak Pris.
1: Baik, Mbak Bonita, lagi-lagi pertanyaan selanjutnya saya sudah dijawab begitu ya. Karena kalau saya melihat contoh dari pembacaan kita pagi hari ini, ketika perempuan Samaria sudah mendapatkan air hidup begitu ya, dan akhirnya bisa mengalirkan ke orang lain, yes. Ini juga menjadi pelajaran atau teladan bagi orang-orang Kristen saat ini, menjadi berkat dimanapun berada, berarti Pak Pendeta ya.
0: Betul sekali, Mbak.
1: Baik, kita akan mengundang untuk pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, silakan di 0821 9583 5080. Apakah Anda juga seperti saya, kurang lebih begitu Pak Pendeta, seringkali mencari air hidup ataupun bahkan mencari sumber kehidupan di tempat yang salah begitu ya. Silakan untuk Anda di WhatsApp saya bacakan terlebih dahulu Pak Pendeta. Di era media sosial, banyak orang katanya mencari pengakuan dan kepuasan dari like, komentar, ataupun bahkan popularitas. Oh, sekarang ada berhubungan dengan popularitas di media sosial Pak Pendeta. Apakah hal-hal tersebut mampu menghilangkan haus batin manusia, dari Emon di Pal 4? Langsung dijawab Pak Pendeta, silakan.
0: Ya, kalau kita mencari popularitas ya untuk menghilangkan rasa haus kita ya, supaya orang menganggap bahwa kita itu terkenal, nah kita ini keliru ya. Saya punya khotbah Mbak Pris, dan khotbah itu sudah bertahun-tahun, dan setiap kali dia lewat di beranda ya, saya membagikan itu kembali. Saya mau katakan bahwa keterkenalan kita, popularitas kita bukan untuk diri kita, tapi sesungguhnya yang harus kita perkenalkan adalah Kristus dalam hidup. Buat apa kita terkenal lantas kita tidak memperkenalkan Kristus? Bukankah kita ini sifatnya hanya sementara? Saya dan Mbak Pris hanya sementara. Dan kalau Tuhan memakai kita menjadi alat berkatnya, yang harus kita tonjolkan adalah Kristus, bukan diri kita. Ya, orang bisa saja mengenal saya dan Mbak Pris ya lewat Radio Republik Indonesia. Tapi pertanyaannya, sudah berapa banyak orang yang lewat kehidupan kita, kita bawa pada Kristus? Mereka mendengar tentang dia. Mereka mau hidup sesuai kehendaknya. Ini paling penting. Kalau kita hanya memvalidasi diri supaya orang bisa mengenal kita, buat apa? Ya, tetapi justru mereka tidak mengenal Kristus lewat cara hidup kita. Ini bahaya. Karena khotbah yang hidup adalah cara kehidupan kita setiap hari. Ya, orang bisa melihat bahwa oh, dia bukan hanya menyampaikan tetapi kehidupannya betul sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Kristus. Begitu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Emon.
1: Baik.
0: Bukan berarti Mbak Pris media sosial itu tidak penting. Bukan. Kadang orang ingin supaya dikenal lewat media sosial. Siapa yang nak apa dia? Ya. Oh, dia yang itu yang terkenal di sini, dia yang terkenal di sini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita yang terkenal itu memperkenalkan Kristus? Itu juga menjadi pertanyaan buat kita dalam hidup. Begitu Mbak Pris.
1: Mulai hari ini banyak yang akan berstatus rohani-rohani kayaknya Pak Pendeta ya. Walaupun kita mengetahui sebenarnya dunia digital tidak bisa menggantikan kedekatan dengan Tuhan begitu ya.
0: Betul sekali Mbak Pris.
1: Oke. Kita akan ke WhatsApp selanjutnya Pak Pendeta. Dari Randy Lionel yang ada di Warimbungan. Apa bentuk kehausan rohani yang paling banyak dialami anak muda saat ini, katanya Pak Pendeta. Selanjutnya saya juga bacakan dari Ibu Londa yang ada di Tuminting. Shalom Pak Pendeta, saya sudah rutin ke gereja setiap minggu, tetapi belakangan ini saya merasa doa-doa saya seperti hampa. Bagaimana cara agar saya bisa kembali merasakan hadirat Tuhan dan memperoleh air hidup yang Yesus janjikan? Kita ke Randy dulu di Warimbungan, Pak Pendeta, silakan.
0: Iya, kalau bicara orang muda yang haus rohani, Pak Presiden, ini memang orang muda berbeda dengan orang tua ya.
1: Beda generasi, Pak Pendeta ya.
0: Iya, beda generasi. Kalau orang tua, ya mereka masih nyaman ya mencari kepuasan itu dalam persekutuan beribadah. Ya, makanya kadang Mbak Pris orang melihat ada banyak orang tua yang masih betah ya di gereja. Ya, dan itu luar biasa. Kehidupan rohani mereka yang luar biasa. Tapi ada yang bertanya begini, apakah orang tua yang rajin ke gereja, nanti pada waktu dia tua, jangan-jangan di muda dulu juga dia tidak rajin ke gereja, ya. Sehingga nanti sudah usia lanjut baru mau mencari Tuhan. Ini juga menjadi pertanyaan, Mbak Prisya. Karena kalau kita melihat perbandingan dengan anak-anak muda sekarang, kita tidak bisa memungkiri itu. Anak-anak muda lebih banyak mencari kepuasan itu kadang di luar gereja. Artinya di luar persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka pikir, ya ngapain kita untuk mendengarkan ini, ya? Saya kalau saya ke mall, saya ke tempat-tempat yang ramai, ya, saya ke tempat-tempat nongkrong itu masih lebih jauh saya mendapatkan kepuasan mendengar cerita tentang kehidupan dari teman-teman yang berbagi. Nah, saya mau katakan bagi kita hati-hati, ya, itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau kita ingin mencari kepuasan yang sesungguhnya untuk menghilangkan rasa haus kita, mari kita datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang mungkin Anda akan merasakan tidak enak ketika Anda ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang tidak ingin ditegur, Mbak Pris. Dan justru orang merasa bahwa ketika firman itu mengena di hatinya, ini merupakan bagian daripada orang yang menyampaikan khotbah itu adalah menyinggung dirinya. Nah, ini bahaya ini. Ya. Kalau kalau teman kan Mbak Pris cari teman yang boleh bercerita tempat nongki, dia akan dengar keluh kesah kita. Yo, ngana mantap, memang luar biasa. Mesti begitu kuah. Iya, tapi sifatnya hanya sementara. Apalagi kalau orang kita kalau kita punya uang begitu ya. Tapi saat kita dalam kesulitan, apakah sahabat kita masih tetap setia dengan kita? Ya, apakah dia masih mau mendengar cerita tentang kita? Pasti tidak. Tapi sahabat yang sejati adalah Kristus. Kapan saja dan di mana saja, apalagi saat kita terpuruk, dia masih tetap setia untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Jadi saya mau ingatkan untuk anak-anak muda, jangan cari tempat untuk memuaskan diri yang tidak tepat. Lantas pertanyaan pendeta, di mana tempat yang tepat? Datang pada Yesus. Di mana kita menemukan Yesus? Dalam persekutuan memuji memuliakan Tuhan. Itu dia yang harus kita sampaikan, ya. Yang kedua, Mbak Pris dan Ibu Londa. Iya. Ketika doa kita ya, pertanyaannya Mbak Pris ya.
1: Padahal rajin ke gereja katanya Pak Pendeta, tapi belakangan doa-doa seperti hampa ini, saya juga bagaimana merasakan doa yang hampa itu sebenarnya Pak Pendeta? Apakah doa yang tak kunjung dijawab begitu atau seperti apa kira-kira?
0: Ya, kalau kita rajin ke gereja, kemudian kita berdoa dan seolah-olah hampa waktu kita berdoa. Pertanyaannya, jangan-jangan kita ke gereja hanya untuk memvalidasi diri. Dan orang tahu orang rajin ke gereja. Padahal hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Ya, ini hanya dalam rangka supaya orang bisa melihat bahwa kita rajin. Begitu. Padahal yang penting adalah persekutuan itu penting, Mbak Pris. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya. Karena dari situlah, dari kita beribadah, kita bisa menemukan makna dari kehidupan kita. Kita bisa ditegur di situ. Kita bisa diberi kekuatan baru dalam persekutuan dengan Tuhan. Lantas bagaimana dengan doa? Jangan-jangan kita salah berdoa. Kita berdoa hanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Padahal kita lupa, pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak sementara memaksakan Tuhan untuk menjawab apa yang kita minta, Mbak Pris. No. Ya. Kadang jawaban Tuhan no, bukan yes. Supaya dari situ kita bisa memahami bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Ya. Saya kasih contoh, Mbak Pris ya. Saya sebenarnya sudah dijadwalkan untuk mau ujian profesi. Ya, di tanggal 12 Juni. Ya. Dan saya mau katakan, Mbak Pris, bahwa pasti ini akan menjadi hal yang paling bersejarah dalam hidup saya. Karena 12 Juni kita mengenal bahwa hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Dan itu akan saya ingat seumur hidup. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan berbeda dari rencana Tuhan. Justru Tuhan mau saya ujian tanggal 18 ini. Lusa. Ya. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saya. Bayangkan kalau saya misalnya, ya, ujian tanggal 12, di tengah kesibukan, ya, saya harus menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan, tapi juga tugas sebagai dosen untuk bisa menginput nilai-nilai mahasiswa, saya tidak akan mampu secara manusia. Dan di situ saya sadar, Tuhan punya waktu yang tepat dan indah atas hidup saya. Dan kami keluarga bersyukur, menyembah Tuhan, mengangkat tangan pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang tepat. Jadi untuk Ibu Londa, bukan berarti doa kita tidak dijawab. Hello, no. Tetapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan. Jangan-jangan orang perlu Pak Tuhan nanti pada waktu orang perlu, ya. Mar di saat orang bahagia, orang lupa Pak Tuhan. Ini Tuhan kasih ingat Pak Tuhan. Berarti pendeta Mbak Pris, orang mesti lebih rajin untuk datang Pak Tuhan. Orang mesti lebih banyak berdoa. Ya, betul. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu Mbak Pris.
1: Baik, semoga cukup puas yang sudah bertanya pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta jawabannya. Saya akan langsung untuk menghemat waktu ke YouTube. Ada komentar dari Tommy underscore Abraham. Shalom Bapak Pendeta dan host. Shalom. Sebagaimana selayaknya kita menjalankan hidup sebagai seorang pekerja, karyawan, atau abdi negara yang mampu menjadi berkat bagi sesama rekan kerja. Terima kasih RRI. Terima kasih juga Pak Tommy. Ini Bapak Pendeta agak sedikit berhubungan dengan pertanyaan saya, bagaimana melihat juga bahwa seseorang ini benar-benar sudah mendapatkan air hidup begitu di tengah-tengah lingkungan sekitar begitu ya, bisa melihat ataupun bahkan Pak Pendeta bisa memberikan contoh kira-kira orang yang bisa menjadi berkat itu harus seperti apa?
0: Yes, saya sebenarnya mau mengatakan ini tadi Mbak Prisya dan ternyata kita connect
1: tertahan lagi. Untung ditahan ya.
0: Iya, untung ditahan ya. Saya mau katakan Mbak Pris, kehadiran kita itu penting. Kita tidak hanya harus mengatakan bahwa Mbak Pris tidak perlu jadi pendeta seperti saya untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi dari cara hidup kita setiap hari. Mbak Pris sementara memberitakan Injil dari tanggung jawab tugas kita yang Tuhan percayakan setiap hari. Menjadi penyiar. Orang mungkin menganggap, wow, menjadi penyiar. Sekarang kita memang sudah bisa melihat Mbak Pris lewat YouTube. Lewat RRI Net gitu ya. Tapi dulu orang hanya mendengar suara. Ya. Yang mana sih Mbak Priscilla Balebo, yang mana dia Kang? Ya. Tapi sekarang orang bisa melihat. Tapi itu tidak penting Mbak Pris. Bukan soal kita mau bertemu dengan Mbak Pris. Itu tidak penting. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat cara kerja kita. Kehadiran kita di kantor. Ya. Kita menyapa sesama rekan kita. Ya. Kepada pimpinan kita, weh, orang kenal kita adalah orang yang rajin. Oh, memang ketuk dia rajin. No. Kerajinannya tergambar dari apa? Cara hidupnya. Kapan dia rajin? Kapan dia hidup begitu? Memang ketuk dia taat beribadah. No. Dia tidak pernah melewati satu hari tanpa berdoa di tengah kesibukannya. Mungkin sementara siaran Mbak Pris membaca Alkitab, memang ketuk dia rajin. Orang bisa lihat dari cara hidup kita, lewat pekerjaan kita. Dan mereka bisa lihat Kristus dari cara hidup kita. Nah, kenapa ada banyak orang Kristen ya, yang akhir-akhir ini, saudara, ya, orang tidak melihat lagi cara hidupnya yang seperti itu. Karena jangan-jangan dia sementara mencari validasi diri supaya bisa tergambar secara luarnya. Padahal inner beauty, kecantikan dari dalam, itu akan tergambar dari cara hidup kita. Dan jujur saya mau katakan, dimanapun kita hadir, di kantor, tempat kita bak ojek, bak in drive, ya, orang kerja bangunan, kasih tunjung pak orang bahwa kita adalah pengikut Kristus lewat tugas kerja kita yang tuntas. Kalau orang kerja bagus, orang akan bilang ini, hebat sekali nih Priscilla Balebo. Bagaimana dia hebat? Dia pekerjanya tidak pernah dia kasih tinggal. Dan semua beres. Orang bisa melihat Kristus dari cara kerja kita. Bukankah Allah juga demikian? Mengerjakan tugasnya sampai tuntas. Termasuk karya penyelamatan yang ia beri dalam kehidupan kita lewat Kristus. Ini luar biasa, Mbak Pris.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk jawabannya dan sudah cukup melengkapi begitu ya, menjadi pesan untuk saya pribadi juga pendengar mungkin yang sedang pagi hari ini mendengarkan Mutiara Pagi, bagaimana sebagai orang Kristen kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dengan itu menjadi tanda bahwa kita sudah mendapatkan air hidup begitu Bapak Pendeta ya, dan ya, tidak menjadi batu sandungan mungkin untuk orang-orang di sekitar kita. Baik Bapak Pendeta, sebagai kesimpulan mungkin akhir Mutiara Pagi kali ini dan juga akan ditutup dengan doa untuk Mutiara Pagi kita pagi ini pendengar dengan tema air hidup. Silakan Pak Pendeta.
0: Ya, saya mau katakan satu hal penting, Prisia. Jangan cari kepuasan di luar Yesus. Anda tidak akan pernah puas, apapun itu. Dunia betul menjanjikan banyak hal dalam hidupmu, tapi dunia tidak bisa memberikan Anda keselamatan. Tapi kalau Anda mau datang pada Yesus, ambil keputusan hari ini, dan sungguh-sungguh mau hidup di dalamnya, Anda tidak hanya mendapatkan kepuasan, tapi Anda akan memperoleh keselamatan daripadanya. Ini penting.
1: Baik, silakan Pak Pendeta untuk mengakhiri kita Mutiara Pagi kali ini. Sudah ada kesimpulannya untuk dengan doa penutup juga mungkin ingin mendoakan jika masih ada pokok-pokok doa dari kemarin-kemarin. Kalau ada yang tertinggal atau Anda bisa langsung ke media sosialnya Pak Pendeta begitu ya. Keren betul sekali Pak Pendeta kita ini juga memberkati orang Kristen di Kota Manado dan sekitarnya juga bahkan seluruh dunia lewat media sosial Pak Pendeta. Amin. Baik, silakan Pak Pendeta dengan doa tutup kita pagi ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Pris. Pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami benar-benar diingatkan oleh Tuhan dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Banyak kami seperti perempuan Samaria. Kami membutuhkan air. Tapi sesungguhnya kami lupa ada air hidup yang lebih kami butuhkan. Dan hari ini bersama dengan Mbak Priscilla Balebo, kami sudah membahasnya. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menuntun kami untuk memberitakan kebenaran ini. Berkatilah hambamu perempuan, lindungilah dia dengan kuat dan sehat, bahkan berkatilah keluarganya. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan semua kru yang bertugas, biar kiranya ada dalam berkat. RRI semakin diberkati untuk menjadi berkat. Kami berdoa untuk semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Tuhan berkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah dalam pemulihan, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan memulihkan, dan mereka bisa mengalami lawatan Tuhan dengan kuasa yang sungguh-sungguh ajaib. Papa, kami mau berdoa kepadamu, Tuhan kiranya memberkati bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota sampai lingkungan kami. Tuhan tolong, jaga bangsa ini, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak engkau kehendaki. Kami tolak segala kuasa di luar kuasamu, di dalam nama Yesus. Dan biarlah keselamatan perlindungan dinyatakan oleh Tuhan. Bagi para pekabar dan pemberita Injil, dimanapun berada, biar kiranya Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan, biar kiranya persekutuan orang-orang percaya semakin memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, berkati sidang majelis istimewa Gereja Masih Injil di Minahasa dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah masuk baik lewat WA, kanal YouTube, diberkati oleh Tuhan. Di antaranya Tuhan kiranya memberkati Bapak Emon, Pak Randy, dan Ibu Londa bersama Abraham dan jemaat Gemim Bethlehem Teling Atas, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Pangimon, orang tua dari Bapak Franky Panelewan, orang tua dari Ibu Usia Tumengko, bahkan memberkati Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Sariusen, Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Aneke yang ada di Paniki, bahkan siapa saja yang mendengar Radio Republik Indonesia, semuanya diberkati Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan menolong kami sepanjang hari ini dalam pertolongan dan kasih sayang. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino, Magister Pendidikan Kristen, untuk pelayanan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati bersama keluarga Pak Pendeta,
0: Amin.
1: Juga pelayanan. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini, Selasa 16 Juni 2026, dengan tema Air Hidup, pembacaan Alkitab dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua mengawali pagi ini, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan pendengar, dan semoga bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Shalom.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kita ikuti untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, didahului dengan penyampaian atau dengan Anda mendengarkan maksud kami lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Karena waktu pemilihan hukum tua sudah semakin dekat, tanggal 17 Juni, hargai, hormati perbedaan yang ada, karena itu hal yang biasa, hal yang wajar dalam pesta demokrasi, tapi jangan kita mengorbankan semangat persaudaraan, kekeluargaan, hanya karena perbedaan pilihan.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Priskila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Yusri Elias Mamahit memimpin langsung bakti sosial dalam rangka HUT Kodam Merdeka ke-68.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka, Korem 131 Santiago menggelar kegiatan bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Minas Utara. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan warga. Bakti sosial tersebut menyasar keluarga kurang mampu melalui penyaluran bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Kegiatan dipimpin langsung Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi selaku Danrem 131 Santiago, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Korem 131 Santiago Nyonya Yusri. Kehadiran jajaran Korem disambut hangat warga penerima bantuan di sejumlah titik pelaksanaan kegiatan. Danrem Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Kodam 13 Merdeka kepada warga yang kurang mampu dalam rangka memperingati HUT ke-68 Kodam Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16. Salah satu warga penerima bantuan, Herman Nicholas, warga Tontalete, Kecamatan Kauditan, Minas Utara, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan.
3: Hermanus.
4: Hermanus apa?
3: Nicholas.
4: Nicholas. Pam Nicholas. Pak, tanggapan dengan pemberian bantuan dari Danrem apa, Pak? Dari Kodam. Dalam rangka ulang tahun Kodam, mungkin Bapak bisa sampaikan apresiasi kepada pihak.
3: Terima kasih banyak sudah membantu saya memberikan sembako dan bingkisan.
4: Oke. Pak Santido tinggal sendiri atau dengan?
3: Sendiri.
2: Di lokasi yang berbeda, Nona, penerima bantuan lainnya, mengaku tak menyangka menjadi salah satu warga yang menerima bantuan. Dia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Korem 131 Santiago atas kepedulian yang diberikan.
5: Nona.
4: Ya. Oma umur berapa?
5: Oma umur 72.
4: Oh, banyak tanggapan dengan bantuan yang diberikan oleh dalam rangka HUT Kodam.
5: Ya, sebenarnya kaget sih, cuman banyak-banyak terima kasih karena sudah memberi bantuan kepada keluarga kami, terutama Mama. Jika Tuhan Yesus memberkati.
2: Selain menyerahkan bantuan kepada keluarga kurang mampu, Danrem juga menyempatkan diri menyambangi keluarga personel Kodam 13 Merdeka yang telah meninggal dunia, serta mengunjungi anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral kepada keluarga besar Kodam Merdeka. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya. SMA Negeri 9 Manado optimalkan layanan verifikasi SPMB 2026.
6: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 9 Manado berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala SMA Negeri 9 Manado Hindramasi mengatakan pihak sekolah menjalankan seluruh mekanisme penerimaan berdasarkan jalur yang telah diatur oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Masih, sistem yang diterapkan saat ini memberikan kemudahan bagi calon peserta didik untuk melakukan pendaftaran. Selain dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan, siswa dan orang tua juga dapat langsung ke sekolah untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pendaftaran.
7: Nah, biasanya kalau dari sekolah tolak verifikasi anak-anak yang mendaftar dari rumah itu biasanya kartu keluarga yang diupload ketika anak-anak ingin mendaftar ambil jalur domisili itu tidak sesuai dengan kartu keluarga yang tercantum. Untuk SMA Negeri 9 sendiri, untuk domisili itu hanya dibatasi dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario. Nah, ada anak-anak juga yang masuk di sistem domisili, tetapi kakaknya, kartu keluarganya itu ada di kecamatan lain, dua dari kecamatan ini, tentunya akan ditolak. Sehingga datang di sekolah untuk diverifikasi dan kita mengarahkan untuk tidak mengambil jalur domisili, tapi mengarahkan anak-anak itu harus mengambil jalur prestasi.
6: Untuk tahun ajaran 2026-2027, SMA Negeri 9 Manado mendapatkan kuota sebanyak 612 siswa baru yang akan dibagi ke dalam 17 rombel. Setiap rombel akan diisi oleh 36 siswa. Diketahui proses pendaftaran telah dibuka sejak 2 Juni 2026 dan akan berakhir pada 24 Juni 2026. Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan transparan, SMA Negeri 9 Manado berharap seluruh proses penerimaan murid baru dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi calon peserta didik sesuai jalur yang telah ditetapkan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Wamen Kumham Imipas Oto Hasibuan hadiri seminar dan sosialisasi KUHAP. Maksud kami KUHAP baru bagi mahasiswa.
8: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Oto Hasibuan, menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Samrat Tulangi Manado, mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHAP dalam praktek penegakan hukum. Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal.
9: Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHAP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini kita sudah lakukan dengan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi ada paradigma. Kalau dulu paradigmanya retributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami apa, bisa melihat bahwa pelaku-pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali.
8: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, para jamaah asal Sulawesi Utara mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH.
10: Ratusan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 telah tiba kembali di tanah air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan para jemaah disambut penuh syukur setelah menjalani perjalanan spiritual selama kurang lebih 40 hari. Salah satu jemaah haji asal Manado, Marlina Malat Jim, mengaku pelayanan yang diberikan petugas haji sangat membantu para jemaah selama berada di Tanah Suci.
11: Yang paling berkesan tentu pertama lancar pelaksanaan ibadah. Di samping itu, kita tidak merasa tertekan karena ada banyak pelayanan PPIH di sana yang sangat proaktif terhadap jamaah. Untuk pelayanan dari PPIH, ya, saya atas nama jamaah mungkin pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak karena PPIH telah melakukan tugas yang baik, mulai dari keberangkatan, mengatur kita para jamaah yang paling banyak rewel, sampai kepulangan mereka tetap mendampingi.
10: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 5, Treni Manangkalangi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan seluruh rangkaian ibadah haji yang telah dijalani para jemaah asal Sulawesi Utara.
12: PPIH Sulawesi Utara ada 4, ya, kami dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari ketua kloter, memberikan arahan informasi kepada kami seluruh petugas PPIH dan TKHI termasuk PHD, kemudian informasi dan koordinasi disampaikan kepada seluruh ketua rombongan hingga yang terkecil ketua regu agar apa-apa yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan kita laksanakan bisa sampai kepada seluruh jamaah tidak terkecuali.
10: Sebanyak 357 jemaah haji Sulawesi Utara kembali ke daerah, sementara satu jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan telah dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, kondisi jemaah yang kembali dilaporkan dalam keadaan baik dan sehat. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, usai rapat bersama pihak developer dan pemerintah Kecamatan Dimembe menandatangani kesepakatan dalam upaya perbaikan drainase dan jalan akibat bencana banjir bandang.
13: Pasca terjadinya banjir bandang di wilayah Matunggas beberapa waktu yang lalu, sejumlah pihak termasuk para developer diundang untuk duduk bersama mencarikan solusi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Camat Dimembe Anci Denga mewakili pemerintah daerah menyebutkan, dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa setiap developer diwajibkan memperbaiki drainase dan membantu kerugian masyarakat.
14: Dan ada pun kesepakatan bahwa pihak developer akan bertanggung jawab terhadap perumahan yang ada di masing-masing untuk perbaikan drainase yang ada, demikian juga untuk membantu kerugian masyarakat secara material. Dan kemudian pihak developer akan memenuhi kewajiban mereka yang sudah dituangkan dalam plan yang ada. Dan kemudian bahwa akibat banjir bandang ini maka ada aksi nyata dari para pihak developer untuk melaksanakan kerja bakti bersama. Tas hubungan dengan developer sudah tidak tahu keberadaannya, maka kami berinisiatif bersama untuk melaksanakan kerja bakti dalam rangka perbaikan jalan tersebut.
13: Dengan adanya musibah tersebut, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar drainase tidak tersumbat. Diana masih melaporkan.
0: Pemilihan hukum tua di Minahasa telah memasuki masa tenang sebelum pemungutan suara pada Rabu 17 Juni 2026.
15: Camat Kaungkuan Stanley David Umbo SSTP MAP mengingatkan masyarakat di Desa Tonegesan yang akan menggelar pemilihan hukum tua tahun 2026 untuk tetap menjaga kamtipmas di tahapan masa tenang ini menjelang pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu 17 Juni 2026 untuk selalu menjaga persatuan kekeluargaan di antara kita. Di mana menurut Camat Stanley David Umbo, perbedaan aspirasi pilihan suatu hal yang biasa dalam pesta demokrasi di tingkat masyarakat.
1: Himbau kepada seluruh masyarakat, karena waktu pemilihan hukum tua sudah semakin dekat, tanggal 17 Juni, jaga keamanan, jaga ketertiban, kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan di antara kita. Hargai, hormati perbedaan yang ada, karena itu hal yang biasa, hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Tapi jangan kita mengorbankan semangat persaudaraan, kekeluargaan hanya karena perbedaan pilihan.
15: Hal yang sama juga dikatakan oleh Kapolsek Kaungkuan Ibda Rintolangi mengharapkan masyarakat untuk menciptakan kamtipmas kondusif jelang pemungutan suara 17 Juni 2026 sampai pada terhari terpilihnya hukum tua untuk periode 8 tahun ke depan. Adapun wilayah hukum Polsek Kaungkuan menurut Kapolsek Ibda Rintolangi memiliki 7 desa yang menggelar pilkut antaranya Kecamatan Kaungkuan Desa Tonegesan, Kecamatan Kaungkuan Barat, Desa Kanonang 1, Desa Tumbasian Atas, Desa Tumbasian Bawah, dan Desa Rano Lambot. Sedangkan Kaungkuan Utara, Desa Kiawa 1 dan Desa Kiawa 2. Dari Minahasa, Jepasa RRI, Tulus Maudara, untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Dr. Preisy Shirley Sibi, Master Psikologi, mengatakan kasus perundungan atau bullying terjadi karena banyak faktor, salah satunya pengaruh lingkungan.
16: Kasus bullying atau perundungan tidak hanya terjadi pada anak kecil, orang dewasa pun mengalaminya, dan hal itu terkadang berdampak pada kesehatan mental, bahkan perubahan perilaku orang yang mengalaminya. Dr. Preisy Shirley Sibi, Master Psikologi, mengatakan kasus perundungan atau bullying terjadi karena banyak faktor, salah satunya pengaruh lingkungan.
17: Bullying itu terjadi dikarenakan banyak sekali faktor. Ada yang namanya faktor internal yang serasa bullying itu sudah menjadi kebiasaan seseorang atau budaya. Dan ada faktor eksternal yaitu pengaruh sosial, pengaruh lingkungan, bahkan bullying yang sengaja dilakukan untuk menyakiti seseorang. Banyak sekali faktor terkait hal ini. Terakhir adalah faktor ketidaktahuan bahwa itu adalah bullying.
16: Siwi berharap peran orang tua, lingkungan pendidikan termasuk masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah pencegahan dengan memberikan edukasi terhadap anak-anak usia remaja yang secara mental masih labil agar tidak menjadi korban apalagi pelaku perundungan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut bekerjasama dengan kelompok tani Desa Tarun melakukan penanaman padi.
18: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali melakukan penanaman padi Desa Tarun Kecamatan Melongane. Kegiatan ini bekerjasama dengan kelompok tani dengan area yang ditanam seluas hampir 2 hektare. Kepala DKPP Dirman Gumolung mengatakan, kegiatan ini merupakan dukungan terhadap program ketahanan pangan sebagaimana asta cita Presiden Republik Indonesia.
19: Lagi saat ini orang bertanam padi lagi di kebun sawah. Varietas yang ditanam ini varietas Ciheran. Dengan luas areal yang orang bertanam hari ini, 1 hektare. Jaga pangan, jaga masa depan.
18: Ia berharap dengan terus memaksimalkan sektor pertanian, penanaman padi dan jagung di berbagai wilayah, Kabupaten Kepulauan Talaut dapat mewujudkan swasembada pangan sehingga kebergantungan terhadap pangan dari luar daerah dapat ditekan. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, kurs dolar naik dan biaya pengangkutan ke Talaut tinggi, diakui Bupati Talaut Weli Tita.
20: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Weli Tita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya. Pada angkutan tol ini, menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
21: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah di 18. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini, ya saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam rica. Macam rica sekarang kan cabai itu naik angka sekiran di pasar. Jadi kebetulan di sini kan banyak yang petani-petani yang sudah ditanam sendiri. Itu menekan inflasi juga itu. Mungkin ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah untuk semacam minyak goreng sama beras.
20: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di Talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sampai saat ini pendengar, Talaut masih harus bergantung dari daerah lain untuk pasokan sayuran hortikultura.
20: Kepala BPS Talaut Riko Aprianto Puasa mengatakan komoditas tanaman hortikultura di Talaut masih belum bisa mengandalkan sepenuhnya dari hasil pertanian masyarakat daerah. Meski pada pengembangan pertanian daerah mulai bergerak maju seiring dengan mulai banyaknya petani daerah melakukan penanaman.
22: Izin, kalau untuk Talaut itu memang bukan daerah produsen terutama rupa hortikultura, kalau hijau tanaman pangan itu bukan produsen. Kita ketergantungan dari pemasok daerah produsen, jadi Minahasa, Minahasa Utara yang di daratan. Jadi jalur distribusi itu juga mempengaruhi untuk harga yang ada di Talaut. Yang di Talaut ini dia produsennya ke Jadi harga-harga seperti tomat, bawang itu masih
3: Manado.
22: Minas Selatan, Minas Utara itu. Tetapi di sana juga mahal, Pak. Karena ada pasokan yang harus dipenuhi di Maluku Utara.
20: Begitu pula pada produksi pangan beras di daerah untuk beras jenis premium juga belum bisa sepenuhnya mengandalkan produk lokal. Pasalnya jumlah produksi dari presentasi masih sedikit atau sepersekian persen atau di kisaran 0,03%. Kebutuhan dan ketersediaan beras dihitung dari yang dibutuhkan oleh masyarakat, pasokan beras dari luar ditambah daerah, rata-ratanya hanya bertahan pada konsumtifnya di 2 minggu saja saat pasokan masuk dari luar. Dan hanya beras milik Bulog yang bisa mengcover konsumsi beras daerah meski jenisnya beras medium.
22: Kalau untuk harga tentang beras itu memang nggak bisa diatasi di sini karena persentasenya itu 0,5%. Ya, potensinya belum ada. Potensinya ada, tetapi produksinya belum ada signifikan. Ketika kita hitung kebutuhan dan ketersediaan beras jauh dari harapan kita memiliki. Karena tidak mencukupi, mungkin hanya seminggu atau 2 minggu. Tapi tergantung semua dari lokal ini dan dari masuk-masuk.
20: Dilihat dari jumlahnya di Talaut, kebutuhan barang termasuk pangan dan tanaman hortikultura saat ini dari daerah pemasok di Manado terjadi perubahan atau berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebabnya, daerah pemasok sekarang pada pengiriman barang ke daerah kepulauan Talaut harus berbagi juga terhadap permintaan dari berkembangnya tambang nikel di daerah Maluku Utara dengan permintaan lebih banyak. Hal ini berindikasi terhadap harga jual tanaman hortikultura dan harga barang terjadi kenaikan dengan pengaruh lainnya karena faktor seperti cuaca. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMK Negeri 3 Manado menghadirkan posko bantuan untuk kelancaran penerimaan siswa baru.
4: Panitia penerimaan siswa baru SMK Negeri 3 Manado menghadirkan posko di kawasan persekolahan untuk membantu kelancaran pendaftaran. Menanggapi keluhan orang tua karena pendaftaran online sering melambat akibat unggahan banyak berkas, pihak sekolah memberikan kemudahan dengan hadirnya posko bantuan. Faldi Bapayung, Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru, memahami masih banyak orang tua yang kurang familiar dengan teknologi jaringan online, sehingga harus mendapatkan bantuan pelayanan secara manual.
5: Memang orang tuanya tidak punya HP atau kemampuan untuk tidak menunjang untuk online, maka kita punya posko untuk bantuan. Dari bantuan itu, baru setelah mereka bisa mendaftar, baru dia ke
4: SMK Negeri 3 Manado di kawasan Tikala Ares termasuk persekolahan yang mendapatkan animo cukup besar dari lulusan SMP. Audi Kandores melaporkan.
0: Mendengar kita ke informasi selanjutnya terkait dengan keterbatasan anggaran daerah tidak membuat pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut patah arang.
23: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus bergerak aktif mencari solusi atas rusaknya infrastruktur, bendungan dan jaringan irigasi di Desa Ambela, Kecamatan Melongane. Langkah ini dinilai krusial karena fasilitas tersebut merupakan urat nadi pertanian dan sumber air warga setempat. Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gretsa Bambungan menegaskan, berkomitmen penuh untuk memperjuangkan pemulihan infrastruktur ini. Mengingat anggaran daerah yang terbatas, Pemkab Talaut menjadwalkan agenda khusus menemui BPBD Provinsi Sulawesi Utara hingga BNPB di Jakarta. Tujuannya jelas, yakni melakukan lobi intensif guna mengamankan kucuran dana dari pusat.
24: Bisa mengucurkan anggaran ke pemerintah laut untuk perbaikan bendungan yang sudah ada sejak tahun 80 atau 70-an. Saya berharap bahwa jika bendungan itu sudah diperbaiki, bisa membantu masyarakat yang ada di Ambela dan juga bisa mempertahankan Ambela sebagai desa ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.
23: Tidak hanya fokus pada anggaran, Pemkab Talaut juga menjadwalkan kunjungan ke Balai Konservasi Hutan. Langkah lintas sektoral ini diambil agar proses renovasi bendungan nantinya tetap aman, sesuai regulasi dan tidak merusak ekosistem hutan penyangga di sekitarnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

kebahagiaan adalah hak kita. Jangan bersedih, jangan pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudara.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idamkan. Buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, penerjemah Agnes Cynthia, memadukan psikologi dengan naratif yang memikat. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami yang mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda yang setia di FM 94,5 juga 88,2. Juga untuk Anda yang mendengarkan mungkin dari audio live streaming kami di laman rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Di pagi hari seperti biasa pendengar, untuk kita perbarui informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga gelombang laut yang bisa kami informasikan ke Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakirawan pagi hari ini, kali ini kita sudah bersama Mbak Ika yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Baik, seperti apa untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga untuk gelombang lautnya, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hari, cuaca di wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan berawan. Selanjutnya, untuk cuaca pada siang hingga sore hari, cuaca berpotensi hujan di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali pada wilayah Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Sangihe, cuaca diperkirakan berawan. Untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kecuali pada wilayah Bolmong Selatan dan Kepulauan Sitaro serta Kepulauan Sangihe, cuaca diperkirakan hujan. Lalu selanjutnya untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini didominasi dengan angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang tinggi nihil, untuk selanjutnya tinggi gelombang laut di perairan Sulawesi Utara untuk di Laut Sulawesi berkisar antara 0,20 hingga 0,75 meter. Selanjutnya di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara, di perairan Minahasa Utara, di perairan Kepulauan Sitaro, lalu di perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Selanjutnya untuk Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.40 WITA dan pukul 6.40 WITA esok hari. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.10 WITA dan pukul 23.50 WITA. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Ika untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, salam sehat. Itu salam dia sehat. Pendengar untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga Anda mendengarkan informasi gelombang laut. Jangan lupa pendengar Pro 1 juga Anda menjadi sobat BMKG dengan follow all platform media sosial @info BMKG. Tadi informasi perakiran cuaca dari BMKG bersama perakirawan Ika Ainun Tajala. Saya Priscila masih menemani pendengar untuk Manado pagi ini. Semoga informasi yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa bermanfaat untuk Anda yang mungkin merencanakan aktivitas di luar ruangan pada libur Tahun Baru Islam kali ini ya. Tetap bersama kami dengan informasi dan inspirasi.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dipakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy biar apa ya? Apa ketemu warga-warga yang lain?
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis.